0: karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
1: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan. Saudara-saudara sekalian, uang ini semua beredar. Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
3: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314 ribu siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulite melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
5: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI. Kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem, ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan SWIFT ini, ya, dengan kegiatan ini, ya, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
4: Semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jakakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar, aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
7: Ya, pendengar, saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawar Yedi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Yedi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
8: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan biaya ya yang sudah dibayar haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi istimewa kesehatan untuk haji. Jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
7: Pendengar, Mawar Yedi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi prioritas pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
9: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, atau berdasarkan data resmi dari dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng,

0: Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiap melakukan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
1: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
0: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
3: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
4: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
5: Doa dan harapan Ibu apa, Bu?
3: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
4: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
6: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses selalu ya.
5: Di umur?
6: Umur Niati.
5: Umur Ibu?
6: Umur 67.
5: Masya Allah, semoga Ibu sehat ya. Insya Allah.
6: Amin.
5: Habis dari apa? Tawaf tadi tawab. Selesai. Habis ini kita sa'i ya Bu ya. Insya Allah. Umroh Ibu dimudahkan ya Bu. Amin.
4: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus.
9: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang.
10: Pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat, KUR, maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
9: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik

0: Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
1: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga kur flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga kur naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
2: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
1: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
3: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
1: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
4: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
5: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
6: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. Turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
4: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari supermikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Teuku Markham yang terhianat.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Pendekatan Terpadu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Kupang pagi ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, selamat siang, selamat siang. Selamat pagi pendengar. Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustia Vandiana. Pertemuan berlangsung pada siang sampai malam hari dan presiden meminta menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK. Dan pertemuan ini difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan dan penguatan pengawasan terhadap aliran dana. Evaluasi dan penguatan dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim PT POS Indonesia membuka lowongan kerja pada tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WA yang dicantumkan. Unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan juga syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari tirto.id, PT POS Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WA pribadi atau akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti itu umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826-9000.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bincang Pagi Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hari Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Pagi ini pendengar kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa tentang restrukturisasi tunjangan guru dalam perspektif keadilan dan kinerja. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa

0: diberikan dari pemerintah pusat gitu ya, jadi di Indonesia. Apalagi kemarin kita baru memperingati Hari Pendidikan Nasional. Ya, oleh karena itu di studio Pro 1 RRI Kupang sudah hadir narasumber kami yang akan berbagi berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini, restrukturisasi tunjangan guru dalam perspektif keadilan dan kinerja. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya ya kepada Pak Joni Edward Rihi, Koordinator Pengawas Sekolah. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi, Ibu Rinda, Pro 1 RI dan juga pemirsa di mana saja berada.
0: Iya. Terima kasih, Bapak, sudah hadir di studio Pro 1. Yang kedua, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Okto Rihiga, Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Naikoten 1 Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi semua pemirsa Pro 1.
0: Iya, terima kasih. Dan selamat pagi juga untuk Pak Ignatius Dias, guru pada UPTD SD Negeri Kelapa 5 Kupang. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi juga untuk para pemirsa RRI Pro 1.
0: Iya, terima kasih. Dan sebelumnya Linda ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kita peringati.
1: Terima kasih.
0: Iya. Ini dunia pendidikan kita semoga semakin baik dari waktu ke waktu ya. Jadi kita baru saja memperingati 2 hari lalu nih di 2 Mei 2026 kemarin. Baik, ini bicara tentang restrukturisasi tunjangan guru dalam perspektif keadilan dan juga kinerja. Ya, ini saya boleh ya ke Pak Joni nanti juga berbagi Bapak Kepsek ya, Bapak Okto.
1: Siap.
0: Ini restrukturisasi berarti ada yang baru gitu ya. Ada yang diperbaharui di tahun 2026 ini berkaitan dengan tunjangan guru begitu. Ya, boleh informasi awalnya kami mau minta dulu dari Pak Joni, Pak Koordinator Pengawas Sekolah. Ini walaupun sibuk tapi terima kasih ya. Hari ini anak-anak kelas 6 ya.
1: Ujian sekolah.
0: Semoga sukses ya adik-adik kelas 6 SD yang memulai ujian sekolah hari ini. Saya langsung ke Pak Joni, nanti boleh berbagi ya Pak Okto ya.
2: Siap.
0: Oke, silakan Bapak Joni.
1: Baik, Ibu Linda dari Pro 1 RI
0: ya,
1: dan juga para pemirsa di mana saja berada. Terima kasih menyangkut dengan tunjangan kinerja daripada guru-guru yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
0: Iya.
1: Untuk itu kita sekarang berbasis kinerja sehingga pemerintah menyiapkan plafon kinerja itu, yaitu dari Kementerian Pendidikan itu plafon Merdeka Mengajar.
0: Plafon Merdeka Mengajar.
1: Nah, plafon Merdeka Mengajar ini salah satu bentuk penilaian kinerja secara aplikasi, di mana guru-guru menyampaikan semua dokumen kerja, baik dokumen manajerial maupun dokumen akademik. Dan itu dia tersinkronisasi dengan Ekin BKN. Nah, sekarang ini, kalau dulu masing-masing, tapi sekarang sistem kinerja itu dalam perspektif keadilan itu semua guru bisa menyampaikan semua kinerjanya secara aplikasi.
0: Secara aplikasi.
1: Kemudian dari pemerintah kota juga menyiapkan itu yang nanti include-nya itu di dalam tunjangan profesi. Kinerjanya akan terinclude dalam tunjangan profesi secara nasional. Untuk mendapatkan tambahan penghasilan tunjangan profesi itu dari gaji pokok yang guru atau kepala sekolah itu akan menerima maupun pengawas. Itu juga masuk dalam penilaian kinerja secara plafon Merdeka Mengajar nasional. Kemudian satu lagi, Bu Linda dan pemirsa, ada kinerja yang istilahnya TPP, tunjangan perbaikan penghasilan, yang diberikan oleh pemerintah kota. Nah, itu berbasis kinerja yang disampaikan itu setiap hari. Setiap hari itu setiap ASN di kota

0: itu harus melalui absen. Absen itu bisa saja printer wajah, atau scan jempol, atau sonasi tempat di mana dia bekerja. Sehingga pemerintah menyiapkan penilaian kinerja secara aplikasi ini untuk adanya keadilan bagi semua aparatur sipil negara untuk dia menyampaikan sejumlah kinerjanya yang dia lakukan setiap hari maupun setiap bulan saat di mana saja dia berada. Itu yang disampaikan sehingga bisa merubah kinerja daripada ASN di Kota Kupang maupun di sekitarnya dan berkeadilan begitu, tidak membeda-bedakan karena pangkat atau jabatan apapun, tetapi dia berkewajiban sebagai aparatur sipil negara untuk menyampaikan kinerjanya. Apalagi Undang-Undang ASN menyatakan bahwa setiap ASN itu merupakan pejabat publik, sehingga dia harus wajib menyampaikan semua dokumen-dokumen kinerjanya kepada mempublikasikan, sehingga ada kepercayaan daripada masyarakat dalam setiap lembaga atau setiap instansi di mana ASN tersebut berada.
1: Okay.
0: Untuk dunia pendidikan, sistem kerjanya seperti itu.
1: Okay. Ya. Ini mulainya di tahun 2026 atau sudah dari tahun-tahun kemarin, Bapak?
0: Sudah dari tahun-tahun kemarin, dua tahun kemarin sudah dilakukan kinerjanya seperti itu.
1: Dua tahun kemarin?
0: Iya.
1: Berarti 2024 atau?
0: Dari 2024. Oh, dia ada dua sistem waktu itu, tapi sekarang kita sudah padukan dalam satu sistem, sehingga dia tersinkronisasi.
1: Oke, Bapak, ini tadi yang dipakai Bapak jadi bahwa seperti kayak tunjangan kinerja begitu. Apakah yang menjadi pertanyaannya, apakah itu dia berbeda dengan kalau guru yang kita masyarakat umum kita taunya itu seperti sertifikasi? Dia sama ataukah beda, Bapak?
0: Ya, kalau secara nasional tunjangan profesi itu berdasarkan kita punya gaji pokok. Sedangkan untuk TPP itu sesuai dengan Permenpan, itu ada level kelas jabatan. Kelas jabatan 1 sampai dengan 13. Jadi setiap daerah itu kita bersyukur ya, dalam pemerintahan di kota ini pimpinan kita itu menyiapkan tunjangan perbaikan penghasilan dalam bentuk TPP sesuai dengan level kelas jabatan.
1: Beda lagi dengan sertifikasi.
0: Beda dengan sertifikasi.
1: Jadi walaupun kalau biasanya yang kita masyarakat umum tahu bahwa kalau guru PNS gitu ya ada sertifikasinya, itu apakah dia juga berhak mendapatkan yang tunjangan tambahan itu dari pemerintah kota ataukah tidak?
0: Iya, baik, terima kasih Ibu Linda dan Pro 1 RI. Secara nasional kalau tunjangan profesi itu dari kementerian. Tapi TPP ini berdasarkan anggaran kebijakan pendapatan daerah.
1: Jadi
0: kebijakan semua pimpinan daerah. Nah, kita bersyukur di kota ini walaupun kita sudah mendapatkan tunjangan profesi. Dari pemerintah, tapi pemerintah daerah itu ada aturan perwalinya. Dia punya pelayanan terhadap seluruh ASN di kota ini untuk memperoleh tambahan penghasilan dari kinerja-kinerja yang dia lakukan, termasuk hak-haknya ASN itu, baik secara masing-masing instansi dari kementerian maupun di daerah.
1: Oke, berarti tidak beda. Oh, PNS tidak sudah dapat sertifikasi, jadi tidak dapat yang penghasilan tambahan lagi itu ya, gitu ya. Tapi semuanya dapat begitu ya.
0: Tapi izin Ibu Linda, Pro 1 RI dan pemirsa, tidak semua daerah kabupaten kota kabupaten itu seperti kami.
1: Seperti iya, ya.
0: Ini
1: kemampuan
0: dari kemampuan daerah.
1: Masing-masing daerah, masing-masing gitu daerah. Ya.
0: Kita bersyukur ya.
1: Bersyukur memang.
0: Daerah kita di kota ini.
1: Iya.
0: Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menyiapkan dan juga semua pimpinan untuk kita memperoleh hak-hak untuk tambahan penghasilan.
1: Oh iya. Kalau untuk tambahannya ini sudah dari kapan?
0: Yang sudah dari
1: khusus daerah ini.
0: 5 tahun lalu sudah.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Luar biasa ya. Ya. Masih bertahan sampai dengan
0: masih
1: sekarang.
0: Masih bertahan.
1: Luar biasa.
0: Walaupun ya. Ya, walaupun terjadi pengurangan anggaran, tapi ya, kita benar. Punya pimpinan di kota, Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Kota ini sangat intens sekali untuk memperbaiki kinerja kita dan mempercepat restrukturisasi dalam mendapatkan hak-hak ASN di kota ini.
1: Iya, luar biasa. Walaupun efisiensi yang kita rasa digaung-gaungkan kayak gitu, tapi yang guru-guru yang ada di Kota Kupang tetap mendapatkan hak yang sudah disampaikan oleh pemerintah kota begitu ya, tetap dijalankan gitu. Baik, saya ke Bapak Kepsek, Bapak Okto. Ini boleh sedikit berbagi dan juga boleh kalau ada yang mau ditambahkan dari yang tadi silakan, dan nanti bisa ditambah dengan yang dirasakan oleh Bapak Kepsek, perubahannya itu seperti apa? Silakan.
2: Ya, baik Ibu Linda dan semua pemirsa Pro 1 RRI Kupang.
1: Iya.
2: Menariknya bahwa memang kita di Kota Kupang itu berbeda. Karena guru yang sertifikasi itu juga mendapat TPP.
1: Wow.
2: Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Korwas, tidak semua daerah.
1: Benar.
2: Nah, jadi harusnya kita bersyukur.
1: Sangat bersyukur.
2: Sekalipun dengan adanya efisiensi dan sebagainya, tapi saya melihat ada suatu suatu perspektif yang baru, Bu Linda. Sekarang ini kan pemerintah kota itu sedang menekan belanja pegawai, harusnya 30%.
1: Iya.
2: Ada teman-teman kita P3K,
1: benar,
2: yang kemudian mereka harus mendapatkan hak-hak mereka. Ada efisiensi dari pemerintah pusat. Saya melihat ada sedikit perbedaan kalau di Kota Kupang dapat TPP, kemudian dapat sertifikasi. Ada di daerah lain mereka tidak dapat TPP, tapi mereka dapat yang namanya TPG 13 dan 14 sebesar gaji pokok.
1: Oh, okay.
2: TPG 13 dan 14 itu berbeda dengan gaji 13 dan 14.
1: Okay.
2: Itu khusus
1: ada tambahan
2: untuk,
1: lah.
2: Ya, gitu, ada tambahan untuk guru sertifikasi. Tapi kita di Kota Kupang itu tidak mendapat itu karena kita mendapat TPP.
1: Iya.
2: Nah, menurut saya seperti yang disampaikan oleh Bapak Korwas tadi bahwa itu ada penilaian kinerja pegawai, dalam hal ini guru dan semuanya, lewat e-kinerja, ada e-kinerja BKN dan ada e-kinerja harian. Kinerja harian itu muaranya adalah pembayaran tunjangan tambahan penghasilan itu, Bu Linda.
1: Oke, okay. Kalau hariannya itu karena kan tadi kinerja dari BKN, otomatis kita ke langsung dengan BKN. Nah, kalau yang harian ini dia muaranya itu kemana? Menujunya itu kemana?
2: Sama juga, tapi itu lebih kepada untuk pembayaran TPP.
1: Okay.
2: Tambahan penghasilan. Nah, menurut saya bahwa sebaiknya kalau teman-teman yang guru profesi yang telah mendapatkan sertifikasi, ya mungkin kalau menurut saya kenapa kita tidak ambil TPG 13-14 begitu. Artinya dalam satu sisi bahwa kita sedang membantu pemerintah kota dalam hal ini karena mengalami efisiensi dan sebagainya, untuk kemudian memberi ruang kepada pemerintah untuk merestrukturisasi lagi pengeluaran dan sebagainya. Kalau saya melihat itu, Ibu Linda, karena ada TPG 13-14 itu sebenarnya menarik. Seperti itu.
1: Yang 13-14 ini berarti yang bulanannya itu tidak?
2: Tidak.
1: Khusus hanya 13-14 saja?
2: Ya, 13-14 itu biasanya, izin Ibu Linda, itu biasanya dibayar di akhir tahun.
1: Oh, dibayar akhir
2: di
1: tahun.
2: Bulan...
1: Di akumulasi lah begitu?
2: Ya, tidak. Dia memang dapat 13-14 itu di bulan Desember. Karena itu dianggap tunjangan perbaikan penghasilan juga yang diberikan. Nah, tapi dalam bentuk TPG.
1: TPG.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ya, jadi memang ini namanya apa ya, restrukturisasi begitu ya, bagi daerah juga mungkin perlu dilihat dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang ada begitu ya, Bapak ya.
2: Siap.
1: Oke. Okay. Nah, sebelum saya lanjut ya ke Pak Ignas, ini masih saya ke Pak Okto. Bapak Kepsek, ini dengan adanya restrukturisasi soal tunjangan ini, kalau di kota itu bagaimana? Apakah ada perubahan-perubahan yang nyata begitu ya dalam ini kan sesuai dengan tema kita ya, keadilan dan juga kinerja. Ya. Nah, ini apakah ada perubahan-perubahan yang nyata berkaitan dengan kinerja yang sempat ditekankan juga oleh Pak Korwa? Silakan.
2: Ya, betul sekali Ibu Linda, itu memang ada dampak yang sangat besar karena Ibu Linda seseorang yang kemudian tidak mengerjakan ekin hariannya, karena itu ada batas verifikasi.
1: Harian itu ada batas verifikasi.
2: Ya, tanggal 7 bulan berjalan itu biasanya ada verifikasi. Oh. Jadi kalau kemudian ada orang yang tidak mengerjakan itu, dalam hal ini melaporkan kinerjanya, jadi ya tidak mendapatkan TPP itu.
1: Oh.
2: Jadi kan betul-betul dia berbasis kinerja.
1: Dan, adil ya?
2: Ya, adil. Jadi kalau kemudian dia tidak mengerjakan, berarti misalnya dia tidak hadir, otomatis TPP-nya pasti tidak mengalami pengurangan dan sebagainya. Seperti itu.
1: Baik. Ya, adil. Jadi kalau siapa yang malas-malasan begitu ya, tidak mengisi mengupload ya, seperti kayak laporan hariannya begitu ya.
2: Benar sekali.
1: Segampangnya gitu laporan hariannya. Itu berarti ya sangat berpengaruh juga ke penghasilan tambahannya itu.
2: Ya, benar sekali.
1: Oke, baik. Ini berarti Bapak Ibu Guru harus betul-betul rajin ya, karena ini sudah didukung sekali oleh pemerintah kota gitu ya. Ya. Sangat benar. Didukung penuh pemerintah kota berkaitan dengan penghasilan daripada Bapak Ibu Guru yang ada di Kota Kupang. Baik, terima kasih Pak Okto. Saya lanjut ke Bapak, mohon maaf, biasanya disapa dengan Bapak Ignas atau saya salah menyapa?
3: Bapak Ignas.
1: Oke. Okay. Ya, dari saya ke Bapak Ignas. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Kepsek, Bapak Okto, bahwa ini kalau tidak diupload ya, tidak rajin lah istilahnya begitu, ini akan berpengaruh juga. Tapi kalau dari sisi ini Bapak Guru sendiri ya yang langsung ya, langsung mengerjakan hariannya begitu. Bapak boleh di ini, karena kan apakah tidak merasa ini kan harian terus bulanan lagi begitu ya, harian terus ke BKR lagi, kayaknya double begitu. Anda merasa bahwa aduh ini kayaknya terlalu berlebihan kah pelaporannya gitu ya, ataukah ya sudahlah ini memang untuk keperluan peningkatan kinerja dan lain sebagainya. Silakan Bapak.
3: Oke, baik, terima kasih Ibu.
1: Iya.
3: Untuk dari kami guru, sebenarnya kalau kita lihat dari segi untuk pelaporan ini, yes, bukan semata-mata tergantung pada guru. Misalnya saya ambil data bulan Januari 2026 ini, ada guru yang tidak terima TPP, tunjangan penghasilan seperti yang disampaikan tadi. Alasannya tidak masuk rekap. Kenapa tidak masuk rekap? Karena pertama, ketika guru harus mengerjakan ekin kota, nah, yang itu harian.
1: Oke. Okay.
3: Setelah mengerjakan ekin kota, masuk kembali ke PMM. Setelah masuk kembali ke PMM, masuk kembali ke ekin BKN untuk sinkron. Nah, untuk ekin BKN sendiri sinkron, kita tergantung pada, sebagai guru kita bergantung pada atasan kita, yakni kepala sekolah.
1: Oke.
3: Sehingga ketika ada kepala sekolah yang belum melakukan sinkron, maka terbaca nanti bahwa guru tadi tidak masuk rekap. Sehingga Januari ini kalau untuk wilayah Kelapa Lima sekitar 40-an guru yang tidak dapat TPP dengan alasan bahwa tidak masuk di dalam tidak masuk dalam rekapan.
1: Tidak disinkronkan datanya.
3: Tidak disinkronkan. Seperti itu Ibu. Kemudian untuk TPP dan TPG, saya kembali lagi bahwa TPG itu tunjangan profesi, pengakuan dari pemerintah pusat. TPP dalam hal ini dari pemerintah kota.
1: Kota ya.
3: Nah, cuma ada sedikit perbedaan. Kenapa saya bilang perbedaan? Karena TPP itu basisnya tadi seperti yang disampaikan, basisnya kinerja.
1: Iya.
3: Tetapi dalam pelaksananya ada perbedaan antara guru sertifikasi dengan guru non sertifikasi, yang nominalnya tentunya
1: berbeda.
3: Berbeda. Begitu, Ibu.
1: Itu diatur oleh pemerintah kota.
3: Iya, iya.
1: Dengan kebijakannya ya tersendiri, iya, iya. Betul, begitu, Ibu, ya. Iya. Oke. Kalau untuk tunjangan yang dari pusat, ya, apakah itu karena berdasarkan informasi-informasi mulai sekarang itu sudah langsung ke gurunya begitu ya? Oke, kalau yang lalu-lalu masih belum gitu ya?
3: Iya,
1: nah, kalau Pak Ignas dirasa seperti apa untuk sekarang yang kenyataannya?
3: Kalau untuk TPG sekarang itu masuknya per bulan.
1: Sudah per bulan.
3: Per bulan, iya, Ibu.
1: Yang lalu-lalunya itu?
3: Per 3 bulan.
1: Per 3 bulan. Oke. Ya, jadi sekarang udah per bulan begitu, ya, seperti betul, gaji benar. Biasanya.
3: Ya, betul ya, seperti gaji.
1: Oke. Itu merupakan salah satu restrukturis. Apakah itu merupakan salah satu restrukturisasi dari pemerintah pusat?
3: Ya, benar. Ya, benar sekali.
2: Kami setuju itu.
1: Oke, luar biasa. Ya. Iya. Baik, terima kasih saya Pak Ignas, terima kasih. Saya lanjut lagi ke Pak Jody. Ini ada beberapa hal begitu ya. Usulan dari Bapak Kepsek, ya, kalau bisa yang TPG 13-14 gitu ya. Nah, kalau ada juga nanti kalau yang berkaitan dengan sinkron, nanti saya kembali ke Pak Okto ya. Bapak, jadi ini boleh di apa ya, selain nanti menanggapi itu, Bapak boleh di share juga tentang ini berarti berkaitan dengan validasi datanya gitu ya. Nah, ini pasti akan sangat berpengaruh. Tadi sudah disampaikan bahwa begitu banyak yang tidak mendapatkan karena sinkron-sinkron ini. Sepertinya kayak administrasinya ya, ya. Alurnya, begitu ya Bapak ya, ya. Ini boleh Bapak Korwas, boleh sharing Bapak, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih. Kita bersyukur karena aturan pemberian tunjangan profesi guru ini berdasarkan profesi seorang pendidik yang mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi tidak semua guru itu mendapatkan tunjangan profesi guru. Ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, kemudian melalui Permendikdasmen Nomor 10 2026 itu mengatur tentang pemberian satu kali sebesar satu kali gaji pokok.
1: Itu yang TPG ya Bapak?
0: Ya, ya? Untuk TPG. TPG. Nah ini bukan saja bagi ASN. ASN tapi juga non ASN.
1: Oh ya.
0: Ketika ASN ini, non ASN ini dia mengikuti sebuah diklat melalui SIM PKB, dipanggil untuk dia mengikuti PPG istilahnya.
1: Ya, pendidikan profesi.
0: Ya, pendidikan guru. Profesi guru. Setelah itu nanti dia diverifikasi datanya untuk memperoleh hak daripada tunjangan profesi.
1: Tunjangan profesi guru ini.
0: Dan untuk poin-poin yang diatur dalam aturan ini, pada saat dia sinkronisasi data, data dapodik itu di sekolah itu tugas operator dan juga operator dinas untuk memverifikasi data. Nah, itu ada batas waktu tanggal 10 sampai tanggal 13. Cuma dalam verifikasi data ini yang menimbulkan persoalan bagi hak guru untuk menerima tunjangan ini karena perubahan alamat tempat tinggal.
1: Soal data.
0: Identitas daripada guru yang bersangkutan. Kemudian bisa saja nomor rekeningnya. Nomor rekeningnya yang mungkin
1: bermasalah.
0: Dan sistem itu sudah menyampaikan lewat sistem dia SIM tunjangan. Dia akan menyampaikan kalau hijau, merah kita punya data-data itu. Sehingga bagi seorang guru yang akan mendapatkan tunjangan atau haknya, dia selalu mengupdate dirinya dan juga dia harus bertanya kepada operator di sekolahnya, saya punya sudah aman atau tidak.
1: Ini yang dari pusat ya Bapak?
0: Iya, dari pusat. Kemudian dia juga harus bertanya ke dinas. Dan hak untuk mendapatkan tunjangan profesi ini salah satunya tadi sertifikat pendidik dan juga dia bisa mengajar 24 jam tuh.
1: Dalam
0: satu minggu.
1: Seminggu 24 jam.
0: Yang sekarang aturan dengan yang terbaru lagi surat edar nomor 11 tahun 2025 itu dia minimal tuh 18 jam.
1: Sudah diturunkan.
0: 18 jam, tapi dengan ada kriteria-kriteria tugas tambahan yang lain.
1: Oh iya, seperti kayak kalau misalnya wali kelas. Sekarang kan satu guru itu dia punya banyak tugas ya, Bapak ya.
0: Banyak tugas tambahan, piket dan sebagainya.
1: Piket, wali kelas dan lain sebagainya gitu.
0: Kemudian seperti tadi Ibu Linda sampaikan, Prosatu RI menyangkut apa yang disampaikan oleh Bapak Okto tadi, bahwa kita akan diberikan untuk TPP 13. Tetapi ada aturan yang dikeluarkan oleh Permenpan bahwa kalau sudah memperoleh termasuk Depdagri. Jadi kita ini ada beberapa unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu Depdagri, Permenpan, kemudian keuangan.
1: Iya.
0: Dan juga APBD kita, peraturan daerah, peraturan wali kota.
1: Iya, iya, iya. Ada terwari. Banyak aturan yang menaungi lah begitu ya.
0: Nah, untuk kenapa tidak dapat TPP 13? Karena pemerintah Kota Kupang dalam ini melalui pemerintah yang ada, Bapak Dr. Christian Widodo dan Ibu Wakil Wali Kota Ibu Sena Francis, mereka berpikir bahwa pemerataan untuk semua ASN. Nah, dan kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya dia 600 dipotong lagi kali 12 bulan, ya sama saja, hampir-hampir mirip TPP apa tunjangan tambahan satu bulan sertifikasinya. Jadi yang dimaksudkan di sini tidak hanya berlaku bagi ASN non ASN yang mengikuti diklat TPG atau memiliki sertifikat pendidik, tetapi berlaku seluruh.
1: Yang
0: termasuk P3K.
1: Guru honor pun juga?
0: Iya.
1: Itu untuk yang daerah?
0: Yang daerah punya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi inilah pemerintah kota ini melihat keadilan daripada semua ASN untuk mendapatkan hak-haknya. Sehingga penghargaan ketika dia berjari lelah di Kota Kupang ini. Bagaimanapun rasa keadilan ya. Bagaimanapun di sekolah itu kan ada guru yang dapat TPP profesi, ada yang ini. Jadi dari pemerintah Kota Kupang ini dia menempatkan keadilan di atas segalanya, sehingga ASN ini tidak ada kecemburuan dalam dia bekerja. Dia rasa nyaman karena diperhatikan oleh pimpinan. Mungkin itu dari saya. Baik, seperti itu Bu Linda.
1: Ya, jadi kalau yang untuk daerah itu artinya berarti tidak hanya untuk ASN. ASN ini kan PNS dan P3K ya. Iya, ya, tapi juga teman-teman yang guru honorer gitu ya, Bapak ya, itu pun juga mendapatkan tambahan penghasilan dari pemerintah daerah begitu, khususnya Kota Kupang begitu ya. Oke. Ya, mungkin yang dipikir Pak Okto daripada ada yang bulanannya berkurang terpotong begitu ya. Ya udahlah gitu, lebih baik yang ambil yang pasti-pasti saja gitu ya. Oke. Baik, tapi saya ke Pak Okto bukan untuk itu. Saya minta boleh di-share soal sinkron datanya, karena kan ini berpengaruh terhadap tambahan yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman guru. Silakan.
2: Baik, Ibu Linda dan pemirsa Prosatu RRI Kupang. Jadi memang bahwa selain tadi tugas guru, tugas kita kepala sekolah itu juga betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Karena itu selain kepala sekolah menginput ikin hariannya, dia harus memastikan melakukan verifikasi dan sinkronisasi terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya.
1: Oh, ya, iya.
2: Seperti itu. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ignas itu, biasanya Ibu Linda ada beberapa hal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi.
1: Iya.
2: Pertama, dari bawahan itu sendiri biasanya itu suka bekerjanya deadline. Kita sudah mau dekat deadline nih, daun-daun besok udah mau sin. Nah, persoalannya kan jaringan kita tidak selalu oke kan, Bu Linda. Misalnya ini deadline waktunya jam 12 malam. Saya mulai kerja dari sore nih. Otomatis saya punya waktu misalnya jam 11 ke 12 itu 1 jam, tiba-tiba jaringannya error karena servernya penuh. Kita mau ngakses tidak bisa. Itu resiko. Makanya guru-guru diminta untuk bekerja jangan deadline. Kemudian yang kedua, itu juga di kepala sekolahnya.
1: Iya.
2: Suka melakukan verifikasi di saat deadline. Sudah mau habis nih. Udah waktu udah mau habis, Pak Koro selalu mengingatkan,
1: iya,
2: Bapak kepala sekolah, ini ada masalah ini. Jadi sebenarnya ini ada check and recheck sih, ada balance antara guru dengan kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya, gurunya kerja, harus juga notif, Bapak saya sudah kerja nih.
1: Ya, Bapak tolong dong.
2: Nah, biasanya yang tidak notif
1: ya,
2: itu, Bu Linda, adalah mereka yang kerjanya deadline. Nah, persoalannya kalau kemudian di dalam bentuk verifikasinya itu terjadi gangguan jaringan dan sebagainya.
1: Nah, apalagi dalam satu sekolah itu begitu banyak guru ya.
2: Nah, biasanya server kalau deadline, Bu Linda, biasanya bermasalah karena semua ngejar di akhir. Nah, jadi mungkin ini beberapa trik yang perlu saya sampaikan supaya hal seperti di Kelapa Lima tidak terjadi, agar Bapak Ibu guru, yang pertama, jangan suka mengerjakan ikin hariannya deadline, karena itu harus dikerja setiap hari.
1: Iya.
2: Kemudian yang berikut, memang verifikasinya per bulan.
1: Oh,
2: setelah selesai baru kita verifikasi. Nah, juga untuk mungkin Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pimpinan, jangan suka memverifikasi di deadline waktu, karena itu resiko bahwa bawahan kita tidak mendapatkan hak-haknya, dan itu menjadi tanggung jawab kita. Menurut saya begitu, Bu Linda.
1: Okay. Baik, yang menjadi pertanyaan ya, kalau misalnya case-nya di seperti kayak Kelapa Lima sampai 40-an guru begitu. Ya. Nah, apakah itu tidak berpengaruh begitu pada kinerjanya Kepsek begitu?
2: Ya, itu berpengaruh, Bu Linda. Berpengaruh.
1: Karena kan Pak kan pasti ternotis lah gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Sama pemerintah kota atau yang di atasnya begitu. Pasti benar. Ditanyakan tidak tuh, Bapak ini kok sampai 40-an gurunya tidak dapatkan TPP ini, ada apa masalahnya begitu? Itu ternotis tidak ya?
2: Ya, nanti itu per kecamatan.
1: Oh,
2: jadi
1: per kecamatan.
2: Di Kota Kupang tuh ada 6 kecamatan izin.
1: Iya,
2: ada 6
1: iya.
2: kecamatan. Kebetulan sampelnya ini karena Pak Ignas guru dari Kelapa Lima, dia mengambil sampel itu. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang bahwa itu pasti lewat Pak Pengawas kita akan ditegur. Ya, karena sebagai korwas saya sendiri sering dinotif bahwa tidak melakukan penilaian di akhir dan sebagainya. Jadi itu memang teguran itu ada untuk kita, dan tentu akan berdampak. Akan berdampak kepada kepala sekolah sendiri sebagai pemimpin di situ.
1: Iya, karena kan ini kalau mau dibilang seperti kayak dari Kepsek ke gurunya seperti kayak pengawasan internal lah begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Apa yang sudah dikerjakan guru-guru saya begitu hari-harinya begitu ya. Oh, ini laporannya, dan itu bisa jadi pengawasan internal begitu ya untuk apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan didapatkan begitu. Oke. Okay.
2: Dan izin Bu Linda, mungkin ini karena kita harus jujur bahwa tidak semua kepala sekolah itu punya kemampuan IT yang bagus.
1: Skala Kota Kupang loh Pak.
2: Maksudnya ada beberapa yang kemudian misalnya operatornya yang kemudian pegang akunnya.
1: Nah, dibantu oleh
2: operator sekolah misalnya. Nah, itu kan harus kepala sekolahnya betul-betul memastikan operatornya mengerjakan tugasnya dia untuk memverifikasi teman-teman. Kalau tidak kan nanti ada teman-temannya yang jadi korban seperti itu tadi. Jadi mungkin kontrol seperti yang Ibu Linda sampaikan ini, seperti Ibu Linda sampaikan ini, ada verifikasi, ini ada kontrol yang ketat bahwa seperti itu. Ya, kalau itu jalan, saya rasa bahwa hal-hal yang terjadi di Kecamatan Kelapa Lima, saya yakin pasti tidak akan terjadi.
1: Ya, apalagi kalau sudah dibantu oleh teman-teman operator ya, berarti kan tinggal di cross check saja begitu ya, dari Kepseknya atau misalnya sepertinya tinggal bagaimana saling mengingatkan lah gitu.
2: Kebetulan,
1: ya.
2: Kebetulan di sekolah saya, Bu Linda, kejadian seperti itu tidak ada karena memang saya mengontrol ketat karena menyangkut dengan hak orang lain, Bu Linda.
1: Benar.
2: Ya. Jadi seperti itu.
1: Iya, hak dari teman-teman guru dan pasti akan ternotis juga kalau Pak Okto tidak.
2: Iya, pasti.
1: Kinerjanya Pak Okto juga dipertanyakan begitu ya. Bapak Kepsek kok ini kenapa sampai sekian begitu ya, tidak mendapatkan haknya. Ini kemana aja Bapak begitu. Bisa jadi bahan pertanyaan ini. Oke. Baik, saya ke Bapak Ignas. Ya, Bapak Ignas, ini kalau Bapak Ignas sendiri bagaimana? Amankah?
3: Kalau untuk saya sendiri, bahwa bulan Januari saya tidak masuk rekap. Jadi datanya, karena saya tahu, karena itu alasannya ketika kami konfirmasi bahwa tidak sinkron ke BKN. Yang menjadi kenapa tidak sinkron itu tadi, walaupun kita sudah kerja ekin kota, batas sinkronnya tanggal 7 tiap bulan. Tetapi kalau tidak ditindaklanjuti oleh atasan, artinya bahwa sebagai guru kita mengerjakan di Ekin Kota dengan PMM.
1: Double.
3: Nah,
1: gitu.
3: Setelah dari Ekin Kota kita kembali ke PMM, kita isi data di PMM segala macam, kemudian kita sinkron. Tetapi server kita ke kepala sekolah untuk kelanjutannya menilai.
1: Yeah.
3: Setelah ada penilaian disinkron baru
1: lanjut lagi.
3: Lanjut lagi, tapi itu tadi batasnya tanggal 7 tiap bulan. Kalau lebih dari tanggal 7
1: hanguslah.
3: Iya, seperti itu. Yang tidak tahu hangus atau bagaimana, karena coba saya telusuri perwali, alasan tidak dapat TPP ini tidak masuk. Artinya bahwa di dalam peraturan perwali sendiri yang perwali nomor 5 bahwa pembayaran TPP tidak sinkron ini, artinya bahwa ini bukan tidak termasuk bahwa tidak dibayarkan, tetapi nasibnya bagaimana sebagai guru kami juga tidak tahu kan, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi sarannya tuh seperti apa kalau ini kan langsung gitu ya, guru-guru yang langsung merasakan begitu ya. Sarannya seperti apa kalau dari saran konkretnya begitu dari Bapak Ignas sebagai guru seperti apa supaya tidak terjadi lagi nih, sudah kerja gitu tapi tidak mendapat.
3: Itu tadi seperti yang saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Okto, artinya bahwa perlu kerjasama antara guru dengan kepala sekolah. Dalam arti ini ketika keterbukaan dari kepala sekolah menerima ketika kita guru selesai
1: diinfokan ke kepseknya
3: untuk ibu atau pak tolong sinkronkan data saya. Seperti itu. Jadi tidak terkesan, cuma itu tadi karena banyak kepala sekolah yang merasa bahwa minta maaf, ah ini bawahan kok perintah kembali atas. Nah, ya itu tadi, makanya saya bilang mungkin ada keterbukaan bahwa ketika diselesaikan deadline-nya tanggal 7, mungkin tanggal 1 di sekolah mungkin ada penegasan bahwa mungkin Bapak Ibu bisa
1: waktunya kerja tinggal sekian hari, silakan diselesaikan
3: untuk
1: gitu ya.
3: Bisa keterbukaan untuk kita sama-sama itu.
1: Oke, karena kan masing-masing apa ya itu ada batasan-batasan waktunya. Jadi memang harus ada komunikasi yang baiklah begitu ya. Sama-sama punya tugas. Guru punya tugas untuk mengisi dan Bapak Kepsek punya tugas untuk menilai dan Bapak Korwas punya tugas untuk notis mengingatkan ya. Ini banyak sekali Kepseknya gitu ya. Oke, baik. Saya masih ke Pak Ignas. Ya, di luar dari ini kita sama-sama sharing begitu ya. Di luar dari plus minusnya ya Bapak ya. Untuk realita di lapangannya yang dirasakan oleh guru itu seberapa besar mungkin antara ya tuntutan pekerjaan sebagai seorang guru untuk sekarang ini dengan kalau saya melihat ya ataupun kita masyarakat melihat kayaknya banyaklah administrasi yang harus dikerjakan, tugas guru yang secara real dengan pendapatan yang didapatkan ya, tunjangan dan lain sebagainya. Apakah itu sudah cukup mumpuni untuk bapak-bapak guru atau ibu guru ini untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan adanya restrukturisasi pendapatan tiap bulan untuk TPG-nya dan ada tambahan lagi dari pemerintah daerah dengan beban kerjanya dari seorang guru. Apakah mumpuni untuk itu semua? Silakan.
3: Oke, baik Ibu, untuk jawab apakah mumpuni atau tidak, ini saya kembali ke pribadi masing-masing guru karena kebutuhan tiap guru itu pasti berbeda. Tetapi sebagai guru kita bersyukur bahwa ada bantuan TPP-nya dari pemerintah kota. Dengan ada yang teman-teman guru yang sudah sertifikasi. Itu saja dari saya, Ibu.
1: Oke. Kalau Bapak sendiri secara pribadi bagaimana?
3: Ya.
1: Mumpuni ya. Tambah semangat atau tambah termotivasi tidak nih Bapak untuk bisa membalance antara tugas dan apa yang didapatkan begitu.
3: Yes, kalau kita lihat dari masing-masing tujuan dari TPG maupun TPP ya tetap pada dasarnya tujuan akhirnya untuk meningkatkan motivasi.
1: Iya.
3: Jadi ketika penerimaan itu ya termotivasi seperti itu, Ibu.
1: Oke, termotivasi ya. Walaupun mungkin ada sedikit yang tergores gitu. Ya. Oke. Baik, sangat berharap tidak terulang lagi ya kejadian itu. Entah plus minusnya, namanya setiap implementasi itu pasti akan ada plus minusnya yang itu perlu untuk diperbaiki ke depannya dan butuh kerjasama juga. Saya ke Bapak Korwas ya. Bapak, dengan adanya TPP ini sudah kalau dari pusat sudah diperbaiki tiap bulan langsung ke Bapak Ibu Guru. Lalu ada tambahan lagi nih dari pemerintah daerah. Bapak Korwas menilai gitu ya, semangatnya dan kinerjanya dari guru-gurunya Bapak dan juga Kepseknya Bapak seperti apa? Silakan.
0: Yeah. Terima kasih Ibu Linda, Prof. Satu dan pemirsa di mana saja berada. Dari kinerja yang terjadi dengan adanya beberapa hal teknis, ada beberapa sekitar 90 guru yang tidak mendapatkan TPP itu. Tadi seperti Pak Okto, Pak Ignas sudah sampaikan bahwa itu kembalikan kepada guru yang bersangkutan. Mungkin kalau di pusat itu ada namanya info GTK. Kita selalu mengecek info itu di GTK, tapi kalau untuk kinerja yang daerah punya, kota punya, ini seringkali diberitahukan lewat operator grup operator atau juga grup guru-guru bahwa yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Sehingga aplikasi ini diterima dan ditolak itu tergantung pada guru yang bersangkutan. Untuk menginput semua data yang kinerja disampaikan. Dan kalau mau dilihat daripada guru-guru ini punya kinerja ini sudah bertambah baik. Dalam kapasitasnya juga, termasuk kepala sekolah. Karena memang tadi ada kewalahan dari Pak Okto tadi dan Pak Ignas juga. Masalah sistem ini ya.
1: Karena sistem dan tenggang
0: jaringan,
1: waktunya.
0: Jaringan mau dikerjakan di rumah kan mungkin jaringan pada saat itu mungkin lelet atau apa, atau batas termin waktunya.
1: Iya.
0: Namanya guru nih ketika dia sudah asik dengan pekerjaannya, dia melupakan apa yang haknya dia harus diperoleh. Sehingga diabaikan itu, padahal limit waktu sudah ada. Jadi mungkin kita perlu berkomitmen bersama.
1: Iya.
0: Memang ada rasa malu ya Ibu Linda ya. Karena dengan sistem aplikasi kalau tidak dikerjakan baik karena beberapa persoalan, dampak psikologis bagi seorang ASN atau guru itu sepertinya kinerjanya merosot.
1: Iya, padahal
0: padahal dia hadir
1: tiap hari, lakukan tugas itu. Tetap ngajar,
0: tetap
1: begitu
0: ngajar
1: ya.
0: Dan absensi yang
1: absensi,
0: ada.
1: Absensi begitu.
0: Dan dia sepertinya merasa berdosa. Bisa saja dari keluarganya ketika mendengar, wah, setiap hari ke sekolah absen tapi kok tidak dapat TPP.
1: Itu jadi permasalahan baru Bapak.
0: Jadi yang dibutuhkan sekarang ini bagaimana supaya sistem yang ada ini dengan kontrol baik dari kepala sekolah maupun guru maupun operator dinas, supaya selalu mengupdate kinerja ini, dan perubahan-perubahan itu terjadi pada guru, kepala sekolah, dan juga peningkatan prestasi-prestasi yang ada di Kota Kupang. Saya melihat berbagai apa mutu siswa guru berprestasi. Malahan ini Pak Okto ini salah satu kepala sekolah berprestasi secara nasional juga.
1: Luar biasa
0: jadi,
1: Bapak.
0: Saya bangga berada di antara teman-teman yang termotivasi untuk selalu belajar terus. Demikian juga Pak Ignas. Pak Ignas ini saya kenal baik juga dari Lampion. Mereka punya kemampuan IT-nya sudah bagus. Tapi yang tadi kendala-kendala teknis ini, persoalan jaringan, persoalan mereka asik dengan pekerjaan yang namanya kalau sudah bertemu dengan anak-anak itu, mereka serius. Kalau itulah kalau yang 90 itu mereka mungkin serius terlalu dengan anak-anak itu, sehingga mereka abaikan tanggung jawab yang mungkin limit waktunya terbatas. Dan perlu Pak Ignas ketahui bahwa dalam sistem aplikasi keuangan sekarang ini kita tidak bisa berlaku surut lagi. Artinya diusulkan lagi keterlambatan karena ini tidak, itu sudah apa
1: lewat.
0: Sudah aturan yang dibuat oleh sistem, dan itu kalau dari inspektorat RBKD temukan itu bisa penyimpangan keuangan negara. Karena sudah dalam aturan perwali yang dalam sistem itu maupun Permenpan maupun Depdagri, karena dari Depdagri itu kan aturannya kan pendapatan asli daerah ini kalau meningkat berarti kesejahteraannya ASN meningkat. Sehingga teman-teman guru mungkin dengan pengalaman yang jelek kemarin kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena itu sistem yang bekerja. Kita diterima oleh sistem, ditolak oleh sistem, sehingga butuh mungkin ya, ada perubahan sistem untuk info sistem itu untuk info misalnya mungkin kalau di luar negeri pasang chips ke apa kah supaya ada getaran-getaran langsung di tubuh kita ya. Kalau getaran di HP ini mungkin agak jauh, tapi kalau dipasang di tubuh kita mungkin getarnya dikasih ingat dari guru ini selalu respon cepat. Mungkin dari saya itu saja, Ibu Linda, Prof. Satri dan pemirsa.
1: Sarannya adalah perbaikan soal sistemnya begitu ya. Saling kerjasama, komunikasi yang kuat begitu ya, yang baik antara guru, Kepsek, ataupun kalau Kepseknya dibantu oleh teman operator itu juga Kepseknya perlu untuk pengawasan ke operatornya begitu ya. Karena ya namanya sistem itu dengan time waktunya ya selesai-selesai gitu ya.
2: Ditawar.
1: Iya, kalau data yang diinput tidak sesuai ya tidak sesuai begitu ya. Oke. Baik, Bapak Kepsek ini ini menjadi yang terakhir nih Bapak Kepsek. Pak Okto. Bapak sebagai kepala sekolah dari pengalamannya Bapak melihat apakah tunjangan itu masih menjadi faktor utama untuk peningkatan kinerja ataukah ada faktor lain yang lebih menentukan?
2: Ya kalau menurut saya itu salah satu, Bu Linda.
1: Salah satu.
2: Ya. Karena seperti yang disampaikan tadi kan itu berupa reward. Reward itu kan tidak selalu bicara itu, rasa nyaman, kemudian sistem yang lebih mudah diakses dan sebagainya. Menurut saya itu salah satu bentuk reward yang diberikan, dan kita mengapresiasi pemerintah Kota Kupang dengan pemberian itu. Harapan saya bahwa reward itu harus dilihat sebagai bentuk pemberian motivasi tambahan. Jadi bukan sesuatu hal yang utama, karena kita sudah punya gaji, kita sudah punya sertifikasi, dan pemberian reward itu sebagai penyemangat saja. Kalau menurut saya seperti itu, Bu Linda.
1: Penyemangat ya, supaya tambah semangat lagi, begitu ya. Walaupun mungkin ada plus minusnya, begitu, yang perlu untuk perbaikan-perbaikan, gitu ya. Baik, ini di menit terakhir, Linda minta harapannya ataupun closing statementnya berkaitan dengan restrukturisasi tunjangan ini, berkaitan dengan keadilan dan kinerja. Saya minta closing statementnya dari Bapak. Jadi dulu Bapak Korwas dulu, nanti ke Bapak Okto dan ke Bapak Ignas. Silakan.
0: Baik, terima kasih Ibu Linda dan pemirsa Pro 1 RRI di mana saja berada. Dengan adanya restrukturisasi tunjangan profesi dan tunjangan perbaikan penghasilan ini, satu ucapan syukur kepada Tuhan bahwa pemerintah kota maupun pemerintah pusat memperhatikan kinerja daripada semua aparatur sipil negara untuk memperoleh hak-hak, sehingga keadilan dalam menyampaikan kinerjanya itu bisa terupdate secara baik. Untuk itu saya menghimbau, mari kita memperbaiki kinerja kita dan meningkatkan kinerja kita untuk dunia pendidikan. Supaya lebih baik lagi ke depan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata ada transparansi dalam tanggung jawab kepada publik bahwa pemerintah benar-benar menerapkan kinerja yang berkualitas, berkeadilan dan objektif, tidak berdasarkan KKN, sehingga semua masyarakat wajib mengetahui dan memahami, dan kita sebagai aparatur sipil negara wajib mempublikasikan kita punya kinerja, tidak hanya melalui sistem aplikasi tetapi setiap hari melalui media-media sosial. Itu sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai ASN. Mari kita bekerja membangun Kota Kupang yang lebih baik lagi dengan memerintah untuk melayani. Terima kasih dari saya.
1: Pak Okto, silakan.
2: Baik, terima kasih. Menurut saya bahwa dengan adanya restrukturisasi ini menjadi suatu titik bahwa mari kita punya rasa tanggung jawab bahwa itu adalah bagian daripada kita yang kita harus lakukan. Karena itu TPP dan sebagainya itu merupakan reward atas kerja kita. Mari kita bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan pekerjaan kita dengan satu harapan bahwa itu akan berdampak untuk dunia pendidikan terkhusus Kota Kupang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Pak Ignas, silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih dari saya sebagai guru. Dengan adanya TPP ini, artinya saya berharap bahwa mungkin perhatian dari pemerintah kota untuk penyesuaian antara TPP guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang non sertifikasi, karena sedikit ada perbedaan yang terjadi di lapangan, yang mungkin bisa juga ada kecemburuan antara guru, karena TPP sendiri merupakan pemberi reward atas
2: kinerja
3: atas beban kerja, dan di sekolah itu kinerja dan beban kerja guru sama. Seperti itu dari saya, terima kasih.
1: Baik, ada yang perlu digarisbawahi begitu ya, ada yang perlu diperhatikan untuk diperbaiki ke depannya begitu. Baik, ya kita berharap ini langkah yang menjadi harapan bagi semua apa ya, tenaga pendidik lah, guru-guru yang ada ataupun kepsek yang ada di Kota Kupang. Dan ini jadi tantangan juga untuk membuat sesuatu sistem yang lebih baik lagi untuk bisa mengakomodir semua kinerja yang sudah dilakukan oleh para guru yang ada di Kota Kupang. Ya, terima kasih untuk sharingnya di pagi hari ini, Bapak Jody, Bapak Okto,
0: Bapak Ina. Prosantri dan pemirsa, sukses selalu.
1: Ya, sukses
0: RI Pro 1.
1: Aktivitasnya dan juga sukses untuk ujiannya yang masih akan dilakukan. Siap. Sampai ya, di tanggal 6
0: hari Sabtu.
1: Hari Sabtu. Oke, dalam seminggu ini. Sukses juga untuk adik-adik di ujian sekolahnya. Kita tuntaskan, selamat pagi.
4: Kupang pagi ini.
5: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari atas ke bawah. Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Iya, selamat siang pendengar kita di Halo RRI untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dan seperti yang kami informasikan sebelum-sebelumnya bahwa Halo RRI dihadirkan untuk pendengar semuanya, masyarakat Kota Kupang, masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk Anda bisa berbagi informasi, keluhan, saran, pendapat tentang pelayanan publik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, ataupun di wilayah NTT, bisa disampaikan di Halo RRI. Untuk edisi hari ini, kami sudah terhubung ya bersama dengan Pak Oni, Ketua RW 9 di Kelurahan Penkase, Oileta, Alak. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Bapak Oni.
3: Siap, siap.
1: Ya, Bapak Odi, ini boleh disampaikan apa yang menjadi keluhannya di wilayah RW-nya Bapak di Penkase Oileta, Alak, begitukah?
3: Betul, betul. Okay. Jadi tak kenal maka tak sayang. Jadi lebih jelas lah, namanya Immanuel Absuni Ratudali, Ketua RW 09 Penkase Oileta. Okay. Jadi daripada kami sih, keinginan kami kalau boleh jalan untuk Penkase Oileta bisa diperbaiki sehingga bisa layaklah untuk masyarakat bisa menikmati itu, karena memang jalannya sangat parah sehingga ya banyak masyarakat lewat situ punya keluhan-keluhan yang sama sehingga disampaikan. Namun oleh karena itu kami percaya bahwa pemerintah memang tidak tertuju kepada satu tempat saja, tapi saya percaya memang kami juga sebagai masyarakat juga butuh juga jalan yang layak. Oleh karena itu kami mohon kepada pemerintah kota khususnya untuk bisa juga, karena Oileta Raya jalannya sudah diperbaiki, kami juga ingin supaya jalan bagian kami juga bisa diperbaiki untuk layak untuk dilewati oleh masyarakat ada khususnya di Penkase Oileta. Demikian, Ibu.
1: Baik, Bapak Oni, ini jalan yang rusak itu seperti apa? Apakah dia berlubang ataukah seperti apa, yang boleh sedikit gambarannya?
3: Jadi itu berlubang-berlubang, Ibu. Berlubang parah.
1: Berlubang parah. Sudah berapa lama, Bapak?
3: Memang waktu kemarin kami ada kolaborasi dengan masyarakat setempat, dengan pengusaha setempat. Kami juga sudah mengadakan penambalan, penambalan jalan itu. Cuma setelah hujan selesai, dia lubang lagi itu.
1: Oh,
3: itu memang
1: iya.
3: Kami juga sudah ada upaya itu, perbaikan
1: benar.
3: Itu.
1: Benar. Baik. Ya, luar biasa ya. Jadi Bapak RW dan masyarakat juga sudah berupaya begitu ya untuk setidaknya melakukan apa yang bisa dilakukan begitu ya, penambalan yang sesuai dengan kemampuan daripada masyarakat setempat begitu. Tapi memang dibutuhkan untuk perbaikan yang lebih baik lagi supaya tidak menjadi kendala di masyarakat di RT RW 9.
3: Iya.
1: Kelurahan, mohon maaf Bapak, Kelurahan Penkase Oileta.
3: Penkase Oileta.
1: Baik, baik. Terima kasih Bapak untuk informasinya di siang ini. Nanti informasi dari Pak Odi ini nanti kami akan sampaikan ke pihak yang berwenang berkaitan dengan jalan gitu ya, perbaikan jalan ya Bapak ya. Silakan menunggu informasinya. Baik. Di Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih Bapak, selamat siang.
3: Terima kasih Ibu, selamat siang.
1: Baik, itu informasi dari Bapak Odi, Ketua RW 10 di Penkase Oileta, Alak, tentang jalan yang masih, RW 9, tentang jalan yang masih rusak walaupun sudah diupayakan ya, dari masyarakat sudah mengupayakan untuk perbaikan seadanya begitu sesuai dengan kemampuan masyarakat. Tapi begitu selesai musim penghujan, rusak lagi jalannya. Nah, ini yang sudah bergabung, jadi Anda yang ingin punya saran, pendapat atau keluhan berkaitan dengan layanan publik, Silakan bergabung di line teleponnya Pro 1-0380-843-1152 dan 825-444. Yang bergabung di WA-nya Pro 1-0811-3820-9440. Ada Ibu Marce di Manutapen. Kak, minta tolong dong untuk jalan di Manutapen, terutama yang arah ke Alak, itu sudah sangat memprihatinkan. Tolonglah, bisakah diperbaiki? Baik, terima kasih Ibu Marce di Manutapen untuk informasinya ya, yang disampaikan di Halo RRI Pro 1 RRI Kupang. Pendengar Halo RRI, kami hadirkan untuk Anda setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 sampai jam 11 siang. Untuk Anda sekali lagi yang punya saran pendapat ataupun mungkin pertanyaan ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini di line telepon dan juga di WA-nya Pro 1.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI?
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi dan sudah terhubung ya dengan kami di WA-nya Pro 1 081-138-209-440. Kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Lurah Penkase, Bapak Peter. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Baik, Bapak Lurah sama Linda di Pro 1 RRI Kupang, kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Bapak, ini ya, tadi ada beberapa informasi yang kami dapatkan di RW 9 Penkase, itu ada beberapa titik jalan yang rusak. Lalu ada juga dari Marotapen menuju ke Alak juga, itu ada jalan yang rusak. Ya. Bapak, ini boleh diinformasikan ya sebagai lurah, boleh diinformasikan apakah memang masih ada titik-titik lain begitu di Kelurahan Penkase Oileta Alak ini yang jalannya itu rusak, Bapak? Boleh diinformasikan?
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu Winda. Ruas jalan yang ada di Kelurahan Penkase Oileta ini, sebagian besar jalan utama itu betul sesuai informasi dari Pak RW, itu ada beberapa titik yang rusak parah. Yang pertama itu dari cabang Angkatan Laut menuju ke arah kantor camat,
0: iya,
1: kurang lebih 2 km itu. Nah, itu yang saat ini sih dari hari Sabtu kemarin itu sementara dalam pekerjaan perbaikan.
0: Okay.
1: Itu nanti pekerjaan itu HRS, aspal hot mix, dari cabang Angkatan Laut menuju ke SMK Negeri 7. Yang berikut lagi itu dari gerbang Penkase Jalan Abraham Baitanu menuju ke arah Patung Tupi Tunakaf, itu kurang lebih 2 km itu rusak parah.
0: Iya.
1: Yang pertama itu titik terparah itu di dekat gardu induk belakang PLTD.
0: Iya.
1: Titik kedua itu sekitar jembatan Gereja Soar. Titik ketiga yang berikutnya itu di depan Dinas Kebersihan Kota Kupang menuju ke arah Polsek.
0: Iya.
1: Dan dari arah Polsek menuju ke Jalan Baru. Jalan Baru sampai di titik Patung Tupi Tunakaf. Jadi itu titik-titik yang ya kami anggap rusak berat dan butuh perhatian.
0: Iya.
1: Untuk segera diperbaiki karena Penkase Oileta ini merupakan ibu kota Kecamatan Alak.
0: Oke.
1: Okay. Ibu kota Kecamatan Alak dan mobilitas kendaraan di sini tinggi karena selain ibu kota kecamatan, pusat perekonomian baru. Di sini juga istilahnya sebagian itu ada kawasan industri dan pergudangan.
0: Iya.
1: Jadi tiap hari itu dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat yang tonasinya tinggi, begitu Ibu.
0: Iya, karena memang aktivitas yang tinggi begitu ya Bapak ya di Penkase Oileta Alak ini sehingga dibutuhkan perbaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan karena jalan yang rusak tersebut ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, dan mohon info. Mohon maaf Bapak, mohon informasi juga, apakah titik-titik ini kalau mau dibilang lebih dari 5 titik begitu ya, jalan yang rusak di Penkase ini. Apakah sudah diinformasikan Bapak ke pihak-pihak yang terkait begitu untuk mohon perbaikannya?
1: Pak Ibu, jadi terkait dengan perbaikan jalan itu sudah ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang yang tadi saya sebutkan itu
0: ya, jalur
1: perbaikan itu dimulai dari jalan Angkatan Laut, cabang Angkatan Laut menuju ke arah SMK 7 karena itu yang rusaknya sangat berat dan
0: benar.
1: Itu, ya menuju ke kompleks perkantoran. Di sini ada kantor camat, polsek, koramil, kantor lurah, puskesmas dan ada sekolah-sekolah itu.
0: Benar.
1: Jadi ya kita memahami bahwa dengan adanya efisiensi dari pemerintah pusat ini belum semua bisa dikerjakan secara sekaligus, tapi Pak Wali Kota bersama Ibu Wakil punya perhatian lebih. Ya. Ini kerundian masyarakat Alak terkhusus Pencas Violeta.
0: Baik. Terima kasih untuk informasinya, Bapak Lurah. Silakan melanjutkan aktivitas. Terima kasih, sukses untuk hari ini.
1: Terima kasih, sama-sama Ibu Linda.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tabung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
2: Mana coba kakak lihat?
1: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
2: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
1: Jadi, ini jebakan?
2: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
1: Waduh, ini bahaya.
2: Bea kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
1: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
2: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
3: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, baik pendengar, di rangkaian Kupang Siang di Halo RRI untuk edisi hari ini, dengan beberapa keluhan ataupun permintaan dari masyarakat berkaitan dengan jalan yang rusak, yang mohon untuk diperhatikan, mohon untuk diperbaiki. Jadi kami sudah terhubung, saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Yohanes F. Puu ST, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kota Kupang. Selamat siang, Bapak. Iya, selamat siang Bapak. Mohon maaf kami meminta waktu Bapak sebentar untuk ada di Halo RRI untuk edisi hari ini. Bapak, ini ada beberapa pasukan dari warga melalui WA dan telepon kami. Salah satunya Ibu Marce di Manutapen yang menginformasikan bahwa jalan dari Manutapen menuju ke Alak itu sudah sangat rusak parah. Bisakah diperbaiki? Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu di RW 9 Penkase Oileta Alak. Memang mereka bersyukur karena sudah ada perhatian dari pemerintah kota di jalan RW sebelahnya mereka begitu, tapi mereka memohon apakah boleh di RW 9 diperbaiki. Mereka sudah berupaya memperbaiki dengan swadaya dari masyarakat sendiri, tapi kemarin musim hujan rusak lagi Bapak begitu. Jadi bisakah dibantu? Dan yang ketiga, kami juga sempat menghubungi Bapak Lurah Penkase. Dan Bapak Lurah juga bersyukur karena jalan dari arah Angkatan Laut menuju ke SMK 7 Bapak itu sementara menurut informasi sementara dalam perbaikan oleh pemerintah kota. Itu sangat bersyukur, tapi memang ada titik-titik lain yang masih rusak jalannya di Kelurahan Penkase, dan memang menyadari ada efisiensi Bapak, tapi kalau boleh diperhatikan. Itu beberapa informasi yang masuk ke kami di Halo RRI untuk edisi hari ini. Boleh silakan ditanggapi Bapak.
1: Oh ya, baik, selamat siang semua. Terima kasih Ibu Linda dari RRI. Baik, untuk tadi ada masukan atau usulan atau permintaan dari warga terkait jalan-jalan yang rusak. Mungkin yang pertama tadi sudah datang saya, Ibu Marce di
0: Manutapen.
1: Di Manutapen jalan Manutapen yang sudah rusak ya. Itu mungkin saya bisa bercerita sedikit kronologinya. Memang jalan itu sudah cukup parah ya, itu apalagi apalagi di musim hujan kemarin memperparah keadaannya itu. Tapi sebelumnya saya cerita sedikit bahwa jalan Manutapen menuju Alak itu sebenarnya sudah masuk pada program prioritas pemerintah Pemkot Kota Kupang dalam hari ini PUPR tahun 2025. Itu sebenarnya sudah dianggarkan, sudah di kita mendapat anggaran dana alokasi khusus DAK pada penetapan 2024 untuk jalan tersebut, jalan Tua Bata. Kalau tidak salah ya namanya jalan Tua Bata itu. Kita sudah mendapatkan alokasi anggaran, memang alokasi anggaran itu cukup besar sekitar, sehingga kita Pemkot meminta bantuan lewat dana alokasi khusus. Karena kalau mengharapkan DAO mungkin kita ya di tengah kesulitan anggaran saat ini, seperti yang mungkin masyarakat, pemerintah semua sudah tahu bahwa kita sedang terjadi efisiensi. Nah, pada saat itu kita sudah mendapatkan anggaran sebesar 33 miliar untuk beberapa jalan itu, termasuk jalan Tua Bata, dan jalan Tua Bata itu paling besar anggarannya waktu itu. Kita dapat alokasinya 19 miliar pada tahun 2024 akhir November, itu penetapannya oleh di dana alokasi khusus dari pusat. Namun di perjalanan pada saat Januari 2025 terjadi efisiensi oleh pusat sehingga dana tersebut tidak kita ketokupan, tidak dapat lagi diambil kembali oleh pusat. Nah, hilang kita punya anggaran itu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya jalan Manutapen Alak itu kita akhirnya belum bisa dikerjakan sampai dengan saat ini. Karena alokasinya cukup besar, kita butuhnya cukup besar, kita tanggap penanganannya itu sekitar 5 kiloan itu.
0: Oke. Oke. Jadi memang ditangguhkan begitu ya Bapak ya?
1: Di Manatepen sampai ke Pankase Alak.
0: Oke. Lalu permintaan
1: dari Pankase Alak itu dari Manatepen. Iya, jadi permintaan Ibu ya mungkin kita akan berusaha semaksimal mungkin pemerintah Kota Kupang, khususnya Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota itu menaruh perhatian penuh terhadap permintaan keluhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Kupang. Jadi kita akan tetap berjuang, kita akan tetap berusaha untuk jalan-jalan di Kota Kupang, bukan hanya khusus ke Manatepen dan Alak, tapi semua kelurahan, kecamatan di Kota Kupang mendapatkan perhatian dari Pemkot, ya kan?
0: Iya, Bapak. Apakah ya karena adanya pemangkasan ini, efisiensi ini yang menyulitkan untuk perbaikan jalan yang ada di wilayah Kota Kupang, Bapak?
1: Iya, kalau untuk di pemangkasan anggaran atau efisiensi yang dilakukan oleh pusat ya cukup ya pasti cukup berpengaruh lah terhadap program rencana yang telah di program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah Kota Kupang khususnya dalam hal ini Dinas PUPR bidang Bina Marga ya Ibu ya. Nah, itu yang sehingga kita perlu mendesain ulang dan kita perlu memperjuangkan lagi, kita perlu berusaha. Pak Wali juga selama ini dalam beberapa waktu ini gencar melakukan usaha apa anggaran ke pusat, lobby ke pusat supaya pemerintah Kota Kupang dapat dibantu selain menggunakan APBD-nya, DAU-nya. Nah, sedangkan untuk DAU sendiri kita, APBD kita saat ini juga tahun 2026 ini mengalami pemangkasan dari pusat sebesar 204M. Nah, itu cukup ya artinya cukup mengganggu lah kita punya program-program infrastruktur yang sudah direncanakan pasti sedikit banyak berpengaruh.
0: Oke. Bapak, ini kan tadi sempat disinggung juga dari RW 9 katanya mereka itu sudah berusaha untuk menanganinya sendiri semampunya masyarakat begitu ya Bapak ya, tapi rusak lagi.
1: Siap.
0: Dan hal-hal seperti ini, fenomena-fenomena perbaikan oleh masyarakat sendiri ini sudah akhir-akhir ini ya Bapak ya mulai dilakukan oleh masyarakat, ada komunitas dan lain sebagainya. Kalau dari pihak Bapak sendiri seperti apa tanggapannya, boleh diinformasikan?
1: Oh iya, kalau kita pihak pemerintah dalam hal ini bidang Bina Marga, kami sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan positif tersebut dari masyarakat karena itu adalah bentuk kepedulian terhadap wilayah kita, rumah kita, Kota Kupang sebagai rumah kita lah, istilahnya kan begitu. Iya. Jadi itu adalah bentuk kepedulian, tapi tidak kami pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas PUPR di bidang Bina Marga, kami tidak berpangku tangan atau tidak hanya melihat teman-teman atau warga kami sudah melakukan itu dan kami terus hanya diam. Tidak, kami juga mendata. Mungkin di contohnya RT RW 9 ini ada permintaan, kami pasti nanti akan turun ke situ untuk melihat. Nah, ada juga yang laporan-laporan masuk ke kami, itu juga kami akan turun dan kami akan lihat. Kami sekarang ini sedang mendata. Kami juga sedang mendata supaya kita bisa masuk dalam perencanaan program itu kita untuk perbaikan-perbaikan. Nah, contohnya seperti mungkin Jalan Pankase Oleta yang sudah kami penanganan kemarin, jalan di beberapa titik yang kami kemarin, tapi semua jalan di Kota Kupang kami tetap mendata secara pelan-pelan untuk kita prioritaskan, kita berusaha, kita usahakan untuk diperbaiki. Begitu.
0: Bapak, jadi itu artinya masyarakat bisa melaporkan begitu ke pihak Bina Marga?
1: Bisa.
0: Oke.
1: Bisa.
0: Kami ini bagaimana caranya, Bapak?
1: Ada layanan pengaduan juga nanti. Saya share.
0: Silakan.
1: Nanti bisa dikasih. Nanti saya share ke teman-teman atau langsung ke kelurahan. Ke kelurahan ini apa? Selama ini ada berjalan kok. Mungkin ada yang mungkin belum mendengar apa, tapi ada ini apa untuk pengaduan kita ada. Untuk jalan, untuk lampu, untuk drainase, untuk ini apanya itu ada. Kita punya.
0: Okay.
1: Untuk selama ini ada.
0: Apakah masyarakat bisa langsung melaporkan ke kantor begitu, Bapak?
1: Bisa. Selama ini juga masih berjalan seperti itu. Ada yang offline, ada yang lewat online, seperti yang tadi saya katakan. Itu bisa. ada masyarakat juga cukup sering masyarakat datang melaporkan langsung, itu semua kita tampung, itu kita tampung, kita lakukan pendataan. Kita langsung teman-teman dalam 1-2 hari itu langsung turun untuk mendata.
0: Oke. Yang terakhir, apakah memang benar ada unit pemeliharaan jalan, karena kayak lampu jalan ada unitnya sendiri begitu ya. Apakah untuk pemeliharaan jalan itu apakah ada unitnya sendiri di PUPR?
1: Kalau unit sendiri, unit pelaksana teknis sendiri tidak ada, Ibu. Kita unitnya sendiri tidak. Kita masih melekat di bidang bina marga. Pemeliharaan itu ya. Kalau unit sendiri belum ada, tapi dari bagian dari bina marga itu tetap berjalan.
0: Oke. Begitu. Baik. Ya. Jadi masyarakat bisa melaporkan ya, menyampaikan keluhan mereka juga berkaitan dengan jalan itu ya, Bapak ya, ke kantor, secara offline ataupun online begitu.
1: Iya, bisa. Kami sangat terbuka itu dengan untuk menampung aspirasi masyarakat.
0: Baik. Terima kasih Pak Yohanes untuk waktunya di Halo RRI untuk edisi hari ini, Bapak. Silakan melanjutkan aktivitas, sukses untuk hari ini. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, terima kasih semua.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
0: Ya, pendengar, kita sudah mendengarkan ya informasi dari Bapak Yohanes, Kabid Bina Marga PUPR Kota Kupang, bahwa memang untuk jalan di PNKC Oelita Alak ini sudah diusulkan begitu ya, sudah mendapatkan datanya, tapi karena efisiensi sehingga harus ditangguhkan. Dan memang ini yang agak menyulitkan begitu, tapi semuanya sudah didata. Begitu mendapatkan dana akan diperbaiki pasti satu persatu tanpa apa ya, di istilahnya pemerintah tidak menutup mata lah gitu ya untuk keadaan jalan yang ada di wilayah Kota Kupang. Dan pendengar ataupun masyarakat bisa menginformasikan keadaan jalannya begitu ya di PUPR Kota Kupang, offline dan online. Demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita tuntaskan di jam 11. Tugas Linda juga tuntas di jam 11. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
4: Kupang siang ini.
5: Pro 1.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-382

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ya, Tundukan Dunia dari BCL Bunga Citra Lestari. Selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana, edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Menemani Anda kembali sampai nanti di jam 17.30 ya. Sampai di pukul 15 di Kupang siang ini, setelah itu nanti di Kupang sore ini sampai di pukul 17.30. Kabar baik ya. Untuk sekarang di seputaran Tompelo panas ya, tapi angin agak kenceng juga sih ya. Harus lalu lintas aman lancar ya untuk seputaran Tompelo siang ini. Jaga kesehatan pendengar, untuk cuaca kita sekarang ini, kita sudah masuk di musim kemarau, jadi bawaannya memang cepat panas ya, cepat haus gitu ya. Jadi selalu diingatkan untuk konsumsi air putih ya, agar kita tidak mengalami dehidrasi ya, sekedar mengingatkan saja. Dan aktivitas yang kita lakukan juga, kalau banyak aktivitas kita ya, kita harus seimbangkan ya untuk konsumsi air putih ya. Jangan sampai kita sekarang ini banyak sekali yang batuk pilek demam ya. Jadi untuk mencegah itu ya, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan konsumsi air putih yang secukupnya. Oke, pendengar di Kupang siang ini, kita jelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Berani bermimpi dari Abi Rahma. Pendengar satu informasi, program BSPS ditegaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini menjadi prioritas pembangunan nasional pemerintah saat ini. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati mengatakan BSPS ini bukan sekedar merenovasi rumah, program ini mendorong perbaikan kondisi sosial dan ekonomi warga. Pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah layak huni hingga tahun 2029. Jadi setiap tahun sekitar 400 ribu rumah tidak layak huni ditangani. BSPS ini program stimulan, bukan bantuan penuh, dan ditegaskan masyarakat didorong berpartisipasi memperbaiki rumah secara mandiri. Setiap unit rumah menerima bantuan sebesar 20 juta rupiah melalui kementerian terkait. Dana digunakan untuk material bangunan dan juga upah tenaga kerja. Penyaluran bantuan tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat. Dana disalurkan ke penyedia material dan tukang untuk menjaga transparansi. Program ini mengedepankan semangat gotong royong masyarakat. Tujuan utama program ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah layak berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan juga produktivitas ekonomi keluarga. Tahun ini alokasi BSPS di Pulau Lombok mencapai 1.400 unit rumah. Lombok Timur ini memperoleh sekitar 350 unit bantuan, dan diapresiasi keberlanjutan program ini dari pemerintah saat ini. Ini informasinya pendengar untuk siang ini mengenai BSPS meningkatkan kualitas hidup warga berpenghasilan rendah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk di Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: A merito della società dei ragazzi,
2: semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro Martinez mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurut kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobi Mainu pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staff yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Definitely in terms of driving was
2: dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, George Russell, di tempat kedua.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2020.

Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket atas di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resale. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026, sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh sosial melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya, bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI. Ya, untuk Piala Dunia ini. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Ravalos mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan.

0: Jerman yang memasuki pekan ke-31 ajang BRI Super League 2025-2026.
1: Very happy. It was 3 points that we really.
0: Saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewjayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
2: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini, semua kerja keras pemain, bisa latih semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, kita bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
0: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48. Salah satu gol lainnya dicetak oleh Telmo Castanheira di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Perut Kediri terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air, setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31, tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan, meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diimbannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain, dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United, 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Rafi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan, meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan, bahkan kami merasa berpeluang mencetak 1 atau 2 gol. Namun inilah hasil yang harus diterima dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
5: Sementara itu, Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabau Sira hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser laskar SKP Kerap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
3: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL, di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026, mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam. Sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
7: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
8: Saudara tim Kesatria Bangkalan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Golsetek Arena Solo juga meraih kemenangan kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu dilesakan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing Berkeley, Rice dan Cici Gettys. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan, dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
9: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi. Bersama pemain lain, pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
10: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita, kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang. Ya, saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
8: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS, Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CC Gettys 14 poin. Untuk selanjutnya, KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
11: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
12: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay, that's it. The more important is was the 3 points.
11: Sementara itu Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
13: Alhamdulillah hari ini kita dapat 3 poin ya, dan pertama kami respon terhadap Halus, tim yang selalu bermain sepatan sampai selesai pertandingan ya, dan mereka bertanding di lapangan. Kami terus terang tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, tapi guna ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain, ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Alisa FC.
11: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di 2 laga beruntun, menang 5-0 atas Rabbit FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Rehan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojonggulo FC menyapu bersih 2 kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rabbit FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: oleh Rio Bangestu tadi, Yeimo. Iya, dan pelanggaran.
3: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, di FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di siang hari ini? Jangan sampai melewatkan makan siang dan juga istirahat ya, waktunya masih ada. Ya, jangan sampai dilewatkan ya, tubuh kita sangat memerlukan pastinya ya. Jadi kalau kita tepat jam makannya ya, berarti kita menjaga kesehatan ya, setidaknya seperti itu ya, sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Jadi saatnya untuk kita makan siang, jangan sampai dilewatkan. Begitu juga dengan istirahat, tubuh kita juga sangat membutuhkan ya, ya karena dari pagi kita sudah sibuk sampai di siang hari ini sibuk dengan berbagai aktivitas. Jadi saatnya tubuh kita untuk mendapatkan istirahat ya, harus diberi waktu seperti itu ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini ya, nanti di pukul 13 jangan sampai Anda lewatkan juga, disampaikan untuk Anda Warta NTT Aneka Berita Daerah nanti ya, di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 4 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Danrem 161 Wirasakti pimpin tertijab Kasrem dan penyerahan jabatan Kasipers Korn 161 Wirasakti. Kapolda Nusa Tenggara Timur pimpin langsung patroli laut di Teluk Kupang, tegaskan komitmen jaga keamanan perairan Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono memimpin langsung kegiatan serah terima jabatan sertijab Kepala Staf Kasrem 161 Wirasakti serta penyerahan jabatan Kepala Seksi Personil Kasipers Kasrem 161 Wirasakti yang berlangsung di Aula Sudirman Korem 161 Wirasakti Jalan WC Lala Mentik Oi Bufu Kota Kupang Sabtu 2 Mei 2026 lalu. Jabatan Kasrem 161 Wirasakti diserah terimakan dari Kolonel Infanteri Roy Hansen Jungguran Sinaga Esos kepada Kolonel Infanteri Albertus Justina David Alam. Selain itu turut dilaksanakan penyerahan jabatan Kasipers Kasrem 161 Wirasakti yang sebelumnya dijabat Kolonel Infanteri Arianto Sunu Kuncoro MTR Han kepada Kolonel Infanteri Ismulyono Tri Widodo SIP. Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi dan sinergi antar satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas di wilayah. Menurut Danrem, kita harus terus menjaga komunikasi dan sinergi baik antara Korem dengan Kodim maupun dengan satuan atas. Dengan koordinasi yang baik, setiap pelaksanaan tugas akan menjadi lebih mudah dan efektif. Danrem juga memberikan penekanan kepada para dandim agar terus meningkatkan kinerja dan tanggung jawab dalam menjalankan program satuan serta memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai target. Serah terima jabatan di lingkungan TNI AD merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka pembinaan personil dan satuan guna meningkatkan profesionalisme serta optimalisasi pelaksanaan tugas pokok. Untuk menjamin keamanan serta meminimalisir potensi gangguan Kamtipmas di wilayah perairan Teluk Kupang, Direktorat Polisi Perairan Udara Ditpolairut Polda NTT terus menggencarkan patroli rutin. Kegiatan patroli kali ini dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko dengan menggunakan kapal patroli KM Pulau Pomana. Patroli tersebut menyasar sejumlah titik strategis di perairan Teluk Kupang yang dinilai rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal, sekaligus sebagai langkah preventif dalam menjaga stabilitas keamanan laut di wilayah Nusa Tenggara Timur. Direktur Polairut Polda NTT Kombes Pol Irwan Devi Nasution dalam keterangannya menjelaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menjaga wilayah laut dari berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah perairan seperti penyelundupan barang ilegal, penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan, praktek illegal fishing, serta berbagai bentuk kejahatan lainnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran personil Polairut di laut diharapkan mampu memberikan efek deterrence atau pencegahan, sekaligus meningkatkan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH menegaskan bahwa keterlibatan Kapolda secara langsung dalam patroli di Laut Kupang merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan perairan. Menurutnya, patroli ini adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya para nelayan dan warga pesisir, untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat NTT penuh kasih yang mengedepankan pendekatan humanis dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui patroli ini, kami ingin memastikan bahwa wilayah perairan Teluk Kupang tetap aman dan kondusif, serta bebas dari berbagai aktivitas ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Kapolda NTT juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya para nelayan, untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan laut dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak kepolisian. Kegiatan patroli laut ini diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas 2 Mei 2026 tingkat Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung hikmat, bertindak selaku pembina upacara PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Sony Deki Aluman SPD, MM, ketika membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di hadapan peserta upacara. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hardiknas menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional. Pendidikan dipandang sebagai proses yang dilaksanakan dengan ketulusan dan kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Ia mengatakan pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Lebih lanjut, pendidikan juga dimaknai sebagai proses menemukan dan mengembangkan potensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Nilai-nilai dasar pendidikan nasional yang diletakkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui sistem Among, yakni asa, asih, dan asu, serta menjadi landasan dalam membangun karakter dan peradaban bangsa. Dalam sambutannya itu juga ditegaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Sebagai langkah strategis, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong penerapan pendekatan pembelajaran dalam atau deep learning sebagai program prioritas pendekatan ini. Diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara berkelanjutan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Danrem 161 Wirasakti pimpin Sertijab Kasrem dan penyerahan jabatan Kasipers Korem 161 Wirasakti. Kapolda NTT pimpin langsung patroli laut di Teluk Kupang, tegaskan komitmen jaga keamanan perairan Nusa Tenggara Timur. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang siang ini.
0: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam,

0: alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Ya, perlu satu kenangan informasi dan inspirasi. Tidak masalah. Itu ya judul lagu dari Tata Janeta TDM. Selamat siang pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 13 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Kupang Siang ini ya, bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Tetap semangat untuk aktivitas kita di siang ini ya. Biasanya jam-jam seperti ini memang agak-agak sedikit rawan gitu ya. Baru selesai makan siang, istirahat, jadi bawaannya agak sedikit ya malas-malas gitu ya. Tapi kita harus tetap semangat walaupun cuacanya juga panas. Semangat agar apa yang kita program untuk hari ini ya bisa berjalan dengan baik pastinya ya. Kita masih terus juga di Kupang Siang ini pendengar, sampai di pukul 14 saya masih terus hadirkan teman-teman apik untuk Anda dan juga ada informasi-informasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Siak ini. Pendengar satu berita kehilangan saya hadirkan untuk Anda. Berita kehilangan dari Verkis Orianto Gili ditujukan kepada masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Isi berita kehilangan telah hilang sebuah dompet pria warna putih berisi STNK motor Beat DH3769 atas nama Noldi Gili, KTP atas nama Verkis Orianto Gili, SIM B1 umum atas nama Verkis Orianto Gili, dan sejumlah uang. Dompet tersebut hilang pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2026 di seputaran Belo, Sikumana, Wali Kota. Bagi yang menemukan dapat menghubungi nomor handphone 0812-4600-9099. Sekali lagi, bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor handphone 0812-4600-9099 atau langsung diantar ke RRI Kupang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang Siang ini ya. Pendengar, pemerintah mencatat ya untuk jumlah pelamar program rekrutmen manajer koperasi desa kelurahan Merah Putih mencapai 639.732 orang hingga penutupan pendaftaran pada 24 April 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Pembentukan Kopdes Merah Putih, Zulkifli Hasan mengatakan, dari total pelamar yang masuk sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Saat ini seleksi telah memasuki pelaksanaan tes kompetensi yang akan berlangsung 3 hingga 12 Mei 2026. Adapun tes kompetensi itu menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT, metode juga digunakan dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN. Tes dilaksanakan di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia untuk memudahkan peserta memilih lokasi terdekat dengan domisili masing-masing. Setelah tahap CAT, peserta akan mengikuti seleksi kompetensi tambahan berupa psikotes, mental ideologi, dan juga pemeriksaan kesehatan pada 20 sampai 31 Mei 2026. Pemerintah juga menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026. Peserta yang lolos selanjutnya akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran, komponen cadangan atau komcat, serta pelatihan manajerial dan kompetensi bidang. Proses rekrutmen SDM Kopdes Merah Putih ini diawasi ketat oleh Panitia Seleksi Nasional agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu. Kopdes Merah Putih dibentuk sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa dan kelurahan sesuai arahan Presiden untuk memperkuat perekonomian masyarakat dari akar rumput. Melalui koperasi tersebut, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang, sekaligus memperkuat posisi petani dan juga pelaku usaha desa. Kopdes Merah Putih juga akan berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat sehingga harga komoditas tetap terjaga. Selain fungsi ekonomi, Kopdes Merah Putih juga akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan juga barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Ini informasinya pendengar yang saya bagi untuk Anda di siang hari ini mengenai pelamar manajer Kopdes Merah Putih itu mencapai 639.732 orang dari antaranews.com.

0: ini. Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Mel.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Seluruh negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih? Kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya. Keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu
1: beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim PT Pos Indonesia membuka lowongan kerja tahun 2026. Pelamar diminta mendaftar dengan cara menghubungi nomor WhatsApp yang dicantumkan. Unggahan ini juga menampilkan berbagai posisi dan syarat yang terlihat meyakinkan sehingga menarik minat pencari kerja. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, PT Pos Indonesia tidak pernah membuka pendaftaran kerja melalui nomor WhatsApp pribadi atau akun media sosial tidak resmi. Seluruh proses rekrutmen hanya diumumkan melalui kanal resmi perusahaan dan situs karir resmi. Sementara itu, unggahan seperti ini umumnya digunakan untuk mengumpulkan data pribadi calon korban yang berpotensi disalahgunakan dalam modus penipuan. Demikian cek fakta, pendengar, mengenai akun WhatsApp pendaftaran PT Pos Indonesia 2026 adalah hoax atau tidak benar, dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
5: Kupang siang ini.
2: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, masih terus di Kupang siang ini untuk sesi terakhir ya, menjelang pukul 14.30 nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi ya di 14.30 nanti. Oke. Tetap semangat untuk seluruh aktivitas kita hari ini ya, apapun yang kita program ya, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke. Sementara sekarang pukul 14 menit waktu Indonesia Tengah, masih terus di Kupang siang ini. Saya pilihkan satu dari miliknya Bona dengan Terlalu Sayang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Ya, pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, dan selanjutnya kita mendengarkan laporan terkini bersama Adelvin tentang rakor implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah yang dihadiri Menteri Dikdasmen dan juga jajaran serta Komisi 10 DPR RI. Halo rekan Delvin.
1: Ya, halo rekan penyiar di studio.
0: Ya, laporan Anda selengkapnya silakan.
1: Ya, baik. Pendengar, saat ini saya berada di Ballroom Palace New Hotel Aston Kota Kupang, yang mana kita telah akan menyelenggarakan rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah. Dan saat ini saya memantau bahwa kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, bersama jajaran Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga terpantau hadir juga anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Ibu Anissa Jakobaga. Selain itu, pada hari ini juga Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama Bapak Wakil Gubernur juga turut hadir, dan beberapa jajaran kepala daerah provinsi atau kabupaten kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya memantau tempat-tempat yang disediakan oleh panitia telah dipenuhi oleh para tamu undangan dan juga peserta rapat koordinasi hari ini, yang terdiri dari beberapa jajaran tenaga pendidik hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan memang diharapkan rapat koordinasi hari ini mampu menciptakan hasil-hasil yang tentu saja akan berdampak bagi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk diketahui, kegiatan ini akan berlangsung sejak tanggal 3 hingga tanggal 5 Mei 2026. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa sejak tadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga diterima oleh para penari dari Sanggar Lux Culture dari SMK Negeri 3 Kupang, membawakan tari Hegong dari Kabupaten Sika. Dan saat ini proses rapat koordinasi akan segera berlangsung, diawali dengan, tadi kita sudah mendengarkan bersama, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saat ini kita bersama-sama akan melakukan doa bersama sebelum rangkaian kegiatan dimulai. Dan untuk diketahui bahwa seluruh kursi juga telah dipadati oleh tamu maupun peserta rapat koordinasi hari ini. Dan tentu kita akan terus melaporkan hasil maupun rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Dan demikian laporan bersama saya, Delvin Wandi, dari Hotel Aston Kupang, dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Pro 1. Laporan dari rekan Wendy, Delvin Wendy tadi, dari Hotel Aston Kupang, tentang rakor implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah yang dihadiri Menteri Dikdasmen dan jajaran serta Komisi 10 DPR RI. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, sementara sekarang pukul 14:27 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, perwasatukan informasi dan inspirasi. Kembali kita mendengarkan laporan terkini pendengar dari rekan Aloysius Tani yang ada di Aston, Hotel Aston Kupang, terkait dengan rakor penerapan sistem pendidikan pada Kemendikdasmen dan kebijakan daerah. Halo, selamat siang, rekan Alo.
1: Ya, selamat siang rekan Erika di studio.
0: Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Kupang, di mana saja Anda menangkap siaran kali ini, saya laporkan bahwa saat ini Salo Tani bersama tim berada di Hotel Aston Kupang, dan kami ingin laporkan bahwa saat ini sedang berlangsung rapat koordinasi implementasi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta koordinasi kebijakan daerah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang hadir pada saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, didamping juga Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta anggota Komisi 10 DPR RI, Wali Kota Kupang, dan beberapa kepala daerah lainnya di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta para kepala dinas serta kepala sekolah yang di wilayah kota dan kabupaten serta sekitarnya hadir dalam rapat koordinasi yang saat ini baru saja berlangsung di Hotel Aston Kupang. Dan pemaparan ini terkait dengan progres perkembangan jumlah tenaga guru yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik PNS di sekolah negeri, P3K di sekolah negeri, dan P3K perwakilan di sekolah negeri, dengan total jumlah hingga saat ini mencapai 69.902. dan terdata bahwa masih membutuhkan kurang lebih 494.900 tenaga guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri. Sementara jumlah guru yang saat ini tersebar mencapai 74.439 tenaga guru yang saat ini dipaparkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kami juga memantau bahwa di dalam rapat koordinasi ini juga dipaparkan tentang kebutuhan kepala sekolah negeri atau PTKS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 22 kabupaten kota ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan kami untuk kita ikuti sedikit beberapa materi yang disampaikan oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia terkait dengan rapat koordinasi yang berlangsung hari ini di Kota Kupang.
2: Tahun 2026 akan penyaluran tunjangan telah ditingkatkan dari penyaluran per triwulan dan saat ini sudah per bulan. Ini ada supaya Pak Menteri. Tepuk tangan buat Pak Menteri. Karena sendiri sudah menerima tunjangan tiap bulan, bahkan kami juga belum terima, buktinya sudah terima. Kami didorong para guru untuk terus melakukan pengecekan data pada laman info BPK, dan jika ada perubahan data dapat dilakukan pemutakhiran data sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Pada prinsipnya, semua yang sudah berjalan akan dapat tersambung, dan jika ada 1-2 yang belum, berarti ada masalah di dalam pendataannya. Selanjutnya, pada slide terakhir, kami juga melaporkan data capaian dan target revitalisasi satuan pendidikan. Selain penguatan kualitas guru dan tenaga pendidikan, pemerintah juga terus mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan melalui program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kita dapat kami laporkan, ini Pak Dirjen Pak Dubes, tapi lagi berikutnya saya laporkan sekalian. Terkait capaian dan progres revitalisasi satuan pendidikan, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 576 sekolah telah menjadi penerima bantuan revitalisasi. Sementara untuk tahun 2026 berdasarkan data dari dari 809 sekolah yang dijadwalkan, 800 sekolah masih berbasis akar PKS dan hanya 9 sekolah yang tidak PKS. Mungkin nanti jawaban sudah PKS dapat dilakukan bersama dengan rapor. Dari sisi digitalisasi pendidikan, sepanjang 2025, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan digitalisasi pendidikan selebih dari 9.019 satuan pendidikan. Sementara untuk tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo pada peringatan Hari Ibu Nasional, tahun lalu menargetkan setiap sekolah akan ditambahkan 3 smartphone sekolah. Pak Menteri yang terima dan Bapak Ibu yang saya muliakan, berbagai capaian yang telah diraih ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru sebagai pilar utama pendidikan. Meskipun capaian positif tadi yang dipaparkan, masih terdapat berbagai tantangan strategis yang perlu kita tangani secara bersama. Antara lain ketimpangan sistem terutama di wilayah terpencil dan sekolah swasta. Sudah terbit Permendes nomor 1 tahun 2025, kepala daerah dapat mendistribusikan guru yang lebih ASN maupun PNS ke sekolah swasta. Ada dua mekanismenya. Yang pertama, sekolah bisa mengajukan kebutuhan dirinya, dan juga kalau tidak mengajukan, maka kepala daerah atau PPK itu dapat memindahkan mendistribusikan guru tersebut tanpa harus permohonan dari sekolah. Karena tadi di sisi ada laporan guru yang berlebih tidak menerima TPG karena berlebih. Sementara kalau melihat data kami, banyak sekolah-sekolah yang masih kosong. Jadi bisa disisikan ke pulau-pulau terpencil gitu Pak. Pasti Pak Gubernur.
3: Ya, pendengar, beberapa hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi terkait dengan implementasi program kementerian Kemendikdasmin dan sinkronisasi kebijakan daerah yang saat ini berlangsung di Hotel Astor Kupang, kami berharap bahwa hadirnya sering kepala daerah, para bupati, wali kota, serta gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur yang ada secara langsung pada kesempatan hari ini bisa berdampak terhadap tingkatan kualitas pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan kami masih akan terus melakukan perkembangan terkait dengan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkembang, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga guru di Nusa Tenggara Timur. Dari kota-kota selatan, teman Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih rekan Alotani. RRI Pro 1. Dari Hotel Aston Kupang, Alotani melaporkan mengenai rakor penerapan sistem pendidikan pada Kemendikdasmen dan kebijakan daerah. Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Saat ini kita di sajian request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1
6: Kupang siang ini.
5: Pro 1

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi untuk hari ini Senin 4 Mei 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai di jam 4 sore nanti ya. Yang pasti di saat ini masih semangat ya. Semangat untuk semua aktivitas kita hari ini ya. Di request dan juga seri informasi lagu pop Indonesia saya siapkan untuk Anda. Ini tersisa 6 menit lagi ya untuk sesi pertama ini ya, dan nanti kita lanjutkan lagi sesi terakhir sambil kita menjelang nanti pukul 16 ya. Boleh untuk komentarnya nanti pendengar di line teleponnya Pro 1. Ini bagaimana kita agar menjaga persahabatan itu berjalan langgeng ya, tetap akur-akur ya. Yang pasti ada tips-tips atau ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar persahabatan kita itu tetap berjalan baik begitu ya hubungannya gitu ya. Memang bila kita saat ini memiliki sosok teman yang tulus dan baik, maka jangan sampai disia-siakan ya kan. Memang sih yang namanya satu hubungan itu pasti akan selalu mengalami yang namanya pasang surut. Maka dari itu kita harus bisa menjaga hubungan pertemanan itu agar tetap langgeng ke depannya seperti itu. Jadi menjaga persahabatan itu terkadang memang jauh lebih sulit daripada mendapatkan pertemanan ya kan. Terkadang ada masa di mana sahabat itu perlahan menjauh, dan seiring berjalannya waktu malah semakin menjauh. Nah, bagaimana cara menjaga hubungan pertemanan itu agar tetap baik-baik saja ya? Ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan, ya kan? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Langkah-langkah sederhana dalam menjaga yang namanya persahabatan atau pertemanan gitu ya. Boleh bergabung nanti di line teleponnya Pro 1 ya. Untuk sesi pertama siang ini sampai di jam 15 waktu Indonesia Tengah ya. Saya coba terima dulu ada Bung Ferry di Kampung Aman Soe ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Ketemu lagi.
0: Ketemu lagi, lumayan ya waktunya ya berpisah, tapi berpisah untuk bertemu gitu.
1: Selamat siang Kak Erika, selamat siang Kak Riana.
0: Iya, selamat siang. Nah, bagaimana apa ya langkah-langkah yang harus kita lakukan nih untuk menjaga sebuah hubungan pertemanan ini, Bung Ferry?
1: Pertemanan dengan persahabatan itu.
0: Iya.
1: Pertemanan itu kita itu jarak jauh, tapi persahabatan itu
0: yeah.
1: Ya seputaran istilahnya akamsi loh.
0: Anak kampung sini sama, gitu ya.
1: Iya, anak sama akamsi. Nah, dari apa pertemanan atau persahabatan itu
0: yeah.
1: Agak susah.
0: Agak susah.
1: Jadi
0: ya.
1: Kalau sudah ada teman, ada sahabat, usahakan jangan ada keretakan di antara kita.
0: Nah, bagaimana menjaganya?
1: Karena dari satu kalimat saja, pokoknya satu kalimat saja itu sudah apa menimbulkan kalimat yang memang untuk positif itu sudah menimbulkan kecewaan atau tersinggung yang sepanjang seumur hidup. Jadi dalam kita bertutur kata, membicarakan sesuatu itu kita harus jaga mulut, jaga lidah.
0: Yeah.
1: Karena cari musuh itu terlalu gampang.
0: Terlalu gampang.
1: Tapi kalau
0: yeah.
1: cari persahabatan,
0: itu susah ya. Benar.
1: Jadi kita bergaul untuk di seputaran akamsi itu anggap dia itu adalah saudara kita.
0: Iya. Yeah. Okay.
1: Itu mungkin beta mungkin simpel begitu. Karena memang betul dari pertemanan itu agak susah.
0: Iya.
1: Tapi kalau cari musuh itu
0: cari musuh itu gampang saja. Yeah. Ya. Coba disentil aja di telinga nih, cik gitu ya, itu sudah ada musuh.
1: Woi, kalau mau musuhin hari, lo kata kotor keluar sedikit berarti itu sampai 7 turunan.
0: Iya, tapi mencari teman itu memang susah ya. Oke.
1: Dan teman itu memang susah.
0: Jadi harus benar-benar.
1: Karena dari seribu orang mungkin ada satu yang punya kelebihan.
0: Iya.
1: Yang ada satu mungkin punya kelebihan kayak seperti Dia ke dan ketong ke dari dulu ketong sudah akrab sampai di mana-mana walaupun bukan lang keluarga dekat tapi karena namanya persahabatan itu lebih dari keluarga lagi.
0: Iya, benar-benar.
1: Betul kok kakak.
0: Iya, benar. Jadi memang harus dijaga baik-baik, menjaga sikap dan si apa ya, tutur kata ya.
1: Tutur kata. Nah,
0: karena tutur kata dan sikap nah. Ya, oke.
1: Okay. Tajam kiri, tajam kanan.
0: Benar-benar. Jadi harus saling pengertian juga ya, saling ya, mengerti
1: saling
0: ya.
1: Pengertian.
0: Terbuka juga, harus terbuka.
1: Yeah.
0: Oke deh. Hal-hal sederhana seperti itu ya. Oke, terima kasih. Bung Ferry, mau dengar lagu apa ini?
1: Kau pilih sendiri kok.
0: Boleh, mau dengar lagu apa? Memang ada di listnya saya sih, mana tahu mau juga, boleh ya. Saya baca dulu ya, ada Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, Saraswati, Lembayung Bali, Samson, Kisah Tak Sempurna. Club Project, Tak Bisa Kelain Hati, oke boleh. Iya. Salamnya silakan untuk...
1: Sudah bersahabat, itu yang kita bikin sama ke kayu, bercabang, satu pohon, 10 cabang.
0: Tak Bisa Kelain Hati ya, ini bisa juga nih diibaratkan juga untuk kekasih ini, nggak boleh tidak boleh kelain hati begitu ya.
1: Itu dia mau mati.
0: Oke.
1: Okay. Boleh serius, lantas dia mau sabang-sabang itu bahaya tuh.
0: Oke, okay, salamnya silakan untuk 5 orang.
1: Nah, bercanda kata menggila.
0: Iya, benar. Silakan salamnya.
1: Salam pertama. Opa Emi di Tilong. Ella di Alak.
0: Iya.
1: Kapuja di Bintuni. Cecilia di Mantasi. Bapak Bortus di Patu Feto,
0: iya.
1: Mani Tadu Eteta, Ibu Dewi di Esal.
0: Oke. Okay.
1: Mabesi Manu Tepen. Dan Opa Miller. Untuk Kak Erika dengan
0: Karyana.
1: Karyana. Salam, selamat bertugas.
0: Oke, okay, terima kasih ya, dadah. Bung Ferry di Kampung Aman Soe ya. Jadi memang harus bisa saling menjaga ya, menjaga tutur kata, menjaga sikap juga ya, saling pengertian. Oke, pendengar, saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di sajian request dan juga sharing informasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38200.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, Lembayung Bali dari Saras Dewi ya. Oke, itu lagunya ya, membawa kita ke jam 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah ya. Selamat sore, apa kabar? Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Rekes dan juga sharing informasi sampai nanti di pukul 16. Sudah sibuk ya dengan rutinitasnya ya. Oke. Bagaimana kita menjaga hubungan pertemanan ya, atau persahabatan ya, ada langkah-langkah sederhana atau ada tips-tips yang bisa kita lakukan untuk agar ya, agar pertemanan kita itu atau persahabatan kita itu baik-baik ya, langgeng gitu ya. Jadi tidak, ya namanya satu hubungan itu pasti ada pasang surutnya, tapi bagaimana kita agar tetap menjaga ya baik-baik saja begitu ya hubungannya, selalu menjaga hubungan komunikasi ya. Jadi dalam menjalin hubungan, satu hubungan itu ya bisa langgeng ya, harus yang namanya komunikasi itu pasti harus kita jaga baik-baik ya. Komunikasi ini sangat penting loh ya, walaupun hanya sekedar say hello gitu ya. Saya coba terima dulu penelponnya ya. Halo, selamat sore, sabar ya. Saya coba dulu ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore, Kak Erika.
0: Selamat sore, Opa Emi.
1: Iya, ketemu lagi Kak Erika.
0: Ketemu lagi emang. Oh, kemarin sudah. Selamat
1: pagi lagi Erika.
0: Saya pulang kampung, Opa Emi.
1: Oh, pulang Sibolga.
0: Iya, saya pulang kampung.
1: Jauh sekali.
0: Ada sedikit.
1: Pantes kok lama.
0: Oh, pantes kok lama. Itu kurang waktunya itu.
1: Oh, kurang ya. Iya, kan memang itu sudah. Perjalanannya
0: jauh kan?
1: Satu hari sampai Sibolga, Kak
0: Erika. Iya. Jadi karena kurang waktunya sih. Kalau kalau yang namanya pulang kampung. Oke. Okay. Opa Emi, menjaga hubungan, satu hubungan pertemanan itu apa yang harus kita lakukan ya, Opa Emi? Langkah-langkah sederhana seperti apa ya?
1: Menjaga hubungan pertemanan atau
0: iya, satu hubungan
1: kawan,
0: iya pertemanan kawan, atau
1: teman, sahabat begitu ya, kan?
0: Iya benar.
1: Ya, ini ketemu sih apa baik-baik dulu karena saya ketemu bisa pahami itu kan

0: sendiri, tapi kita apa ya, kita berpendapat, kita komen, kita salah kaprah lagi Kak Erika. Oke, kalau menurut saya kayak menjaga hubungan pertemanan itu, yang pertama ya kita apa ya berkomunikasi, selalu berkomunikasi secara intens. Yang berikutnya saling mengerti.
1: Iya, harus saling pengertian ya.
0: Ya, saling mengerti. Teman, jadi kita tetap menjaga perasaan orang ketika kita berbicara. Lalu kemudian menjauhkan rasa saling mencurigai ya, dari kayak.
1: Iya.
0: Dari itu saling mencurigai. Terus apalagi ya, yang itu yang pertama itu ya, kita jaga komunikasi.
1: Komunikasi ya.
0: Dari intens, dan tentu dalam berkomunikasi itu kita tentu memperhatikan etika-etika berkomunikasi.
1: Etika-etika ya, berkomunikasi ya.
0: Jadi jangan sampai kita dalam berkomunikasi kita berbicara seenak perut, terus tidak sadar bahwa ternyata apa yang kita bicarakan itu kan menyinggung perasaan orang lain ya.
1: Iya, benar.
0: Jadi pertama itu kita jaga komunikasi,
1: kemudian
0: saling mengerti, saling mengerti satu sama yang lain, lalu kemudian menjauhkan curiga mencurigai, dan saling keterbukaan lah bagi mereka.
1: Iya, harus ya, ada.
0: Mungkin menurut saya begitu.
1: Iya, oke deh. Iya, oke, terima kasih. Bisa juga menyampingkan yang namanya ego ya.
0: Iya,
1: ego
0: betul.
1: Di antara kita jangan, begitu ya.
0: Iya.
1: Harus punya komitmen
0: jangan,
1: juga.
0: Jangan mau menang sendiri ya.
1: Biasanya yang laki-laki ini yang egonya terlalu tinggi begitu.
0: Tidak selamanya juga Karika.
1: Oh begitu. Biasanya kalau begitu.
0: Ada juga itu apa itu juga Erika kan, yang ada juga itu perempuan kapan hari itu berbicara tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu kan, saya mau apa itu kan katakan, karena katanya kekerasan itu pada umumnya orang menyatakan bahwa kekerasan itu dilakukan laki-laki terhadap perempuan dan anak.
1: Iya, tapi cuman, ada cumannya ya.
0: Seperti itu
1: ya,
0: kan biasanya ada pemicunya itu.
1: Oh iya.
0: Terjadi kekerasan itu kan ada
1: pemicu. Tapi umumnya Pak Emi memang selalu ya ego yang paling tinggi itu ya laki-laki.
0: Iya.
1: Kalaupun ada. Oke, lagunya nih Pak Emi. Terima kasih untuk komennya nih, komentarnya nih.
0: Lagunya apa
1: Emi?
0: Lagunya apa tadi Kak Erika?
1: Oh, lagunya untuk sesi yang kedua ini ya, ada Nicky Astria, Mengapa Akhirnya Aku Menemukanmu, Naf, Cinta Cuma Satu, Nindi, Once, Aku Mau, grup musik Si Jemblowati, Sandi Sandoro, Bunga Mimpi, Selomita, Prahara Cinta. Oh, Pak Emi mau dengar lagu apa?
0: Ada dua lagu itu di situ, tapi itu
1: lagu apa?
0: Apa itu? Sama itu saja itu. Yang terakhir itu apa itu?
1: Yang terakhir tadi Prahara Cinta, Selomita.
0: Oh iya, Prahara Cinta Sakerika.
1: Oh ya ini, mau dengar lagu ini ya, Pak Emi ya?
0: Oke, iya.
1: Oh ya, Sakerika. Udah. Oke, salamnya Opa Emi silakan.
0: Salam dulu, salam pertama untuk Bung Kiri ya.
1: Iya.
0: Masuk apa belum Kak Erika?
1: Oh, sudah tadi, penelpon pertama.
0: Oke, untuk Bung Kiri di Kampung Aman Soe, yang berikut ada Bapak Bukit Sisa Tuteto.
1: Iya.
0: Berikut ada Kak Ira di Alak, yang berikut ada Sisi Lerdi Mentasi.
1: Iya.
0: Ada juga di Bogor, ada Bang Tri di Mbak Utri di Maroke, ada Bu jadi pintu di Papua, ada siapa lagi, ada Bung Fade di Rajapode dan teman-teman di Amerika yang biasa bergabung siang itu ya, itu dong.
1: Oke deh, terima kasih Pak Emi, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Iya, makasih sama-sama. Opa Emi di Tilong, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi waduh, memang harus ada keterbukaan ya antara si A dengan si B, persahabatannya langgeng gitu ya. Harus ada keterbukaan, saling menjaga. Ya, memaafkan juga mungkin ada perselisihan-perselisihan ya. Tidak harus ego yang dimunculkan, tapi memang harus apa ya, kerendahan hati itu ada ya sih. Saya coba terima lagi nih. Halo, selamat sore.
2: Sore Mbak Erika.
1: Sore.
2: Sudah lama hilang kabar. Aku baru dengar suara kembali nih.
1: Oh, baru dengar suara. Oh ya udah. Dari sekarang sampai besok-besok sudah ada lagi suaranya gitu.
2: Oh, Mama Erika selama ini cuti ya.
1: Oh iya, ada sedikit urusan. Oke deh.
2: Apa kabar ya, Mama Erika? Baik kok.
1: Kabar baik, sayang. Kabar baik.
2: Iya, iya. Mama Erika.
1: Iya.
2: Ini hari Mama Erika topiknya apa, Mama Erika?
1: Menjaga persahabatan, Cecilia. Seperti apa kita menjaga sebuah hubungan persahabatan?
2: Kalau menurut Cecilia,
1: ya.
2: Jadi sahabat itu harus jam terbaik. Jangan suka marah-marah.
1: Oke.
2: Pokoknya lakukan yang terbaik untuk sahabat. Kalau dia susah, kita bantu menyelesaikan. Kalau dia ada masalah, kita bantu menyelesaikan masalah. Kita bicara baik-baik, pasti masalah itu akan selesai dengan sendirinya gitu loh.
1: Iya, jadi di saat susah maupun senang kita selalu ada ya untuk sahabat
2: kita, selalu mendampingi sahabat kita, selalu membantu untuk membuat sahabat itu jangan selalu bersedih, tapi berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan lah yang buka jalan untuk yang terbaik gitu.
1: Oke deh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Cecilia untuk komentarnya. Boleh mau dengar lagu apa nih?
2: Yang Cinta Cuma Satu itu.
1: Cinta Cuma Satu tadi ya, ada.
2: Iya, yang tadi Cindy lagu tuh.
1: Oh ya, oke. Ya, salamnya.
2: Salam buat Opa Emi, bersama Oma, selamat sore buat Siri, selamat sore buat Mam Mary pasti panjang kalau lagi mantau nama masuk sudah. Amerikanaan juga dan semua saya yang lagi monitor.
1: Oke deh, terima kasih.
2: Mama Erika, selamat bertugas pelat ya, jalan semua ketiba dengan selamat.
1: Amin, amin. Terima kasih, selamat sore. Cecilia di Mantasi, terima kasih. Ada Emi juga di Rote, ya besti-bestinya. Terus ada Putri Ayu juga di Oeba, selamat sore aja ya. Kita ke lagu, pendengar 30 menit bergulir dari pukul 15, masih terus di request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16 nanti. Okay.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih dari kawasan Tompeng Lo 8 pendengar dan masih di request dan juga sharing informasi. Ya, tersisa 12 menit lagi ya waktunya ya. 8254448431152 silakan komentarnya untuk menjaga satu hubungan pertemanan M. Ya, ternyata harus ada apa ya? Sikap keterbukaan ya. Ya, harus ada sikap keterbukaan, terus memang harus ada kejujuran juga gitu ya, dan yang paling penting lagi nih, membantu tanpa pamrih ya. Jadi kalau kita bisa memberikan sesuatu yang memang benar-benar sangat dibutuhkan ya, kita tidak boleh punya pikiran atau berpikir untuk oh iya nanti dia bakal balas atau bakal memberikan sesuatu imbalan begitu ya. Jadi tidak ada seperti itu ya. Ternyata sederhana sekali ya pendengar untuk menjaga sebuah hubungan pertemanan tadi ya. Harus ada komunikasi. Jadi kalau komunikasi ini sudah baik, sudah terjalin komunikasi yang baik ya, otomatis semuanya itu bisa benar-benar baik semuanya begitu ya. Berarti dalam komunikasi itu ya, misalnya kita berada di mana, kita kasih tahu, terus ada keterbukaan lah kalau komunikasinya baik begitu ya. Nah, bisa juga untuk kita menghabiskan waktu bersama kalau kita memang punya waktu berdua atau bertiga sama-sama ya, menghabiskan waktu ya, itu banyak cerita-cerita ya. Jadi agar hubungan pertemanan kita tuh semakin akrab, melakukan aktivitas bersama seperti ya jalan-jalan atau traveling, ini bagus dilakukan. Dari melakukan kegiatan bersama, hubungan pertemanan nantinya itu akan semakin terjaga dengan baik begitu. Ya, kita boleh mengagendakan ya quality time ya bersama teman-teman atau sahabat kita tadi gitu ya. Terus ya, selalu ada dalam suka dan duka. Sahabat sejati itu adalah mereka yang selalu ada di sisi kita, baik di saat suka maupun duka. Jadi memberikan dukungan kepada sahabat kita saat mereka menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi inilah yang terbaik begitu ya, memberikan semangat dan menawarkan bantuan jika memang diperlukan gitu. Selalu ada dalam suka dan duka. Oke, pendengar, hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, mengesampingkan ego, saling memaafkan atau melupakan kesalahan, terus punya komitmen. Jadi karena komitmen di dalam persahabatan itu merupakan salah satu hal yang sangat penting. Dari komitmen ini juga lah hubungan persahabatan itu akan selalu bertahan. Karena layaknya seperti hubungan pada umumnya ya, yang namanya komitmen itu sangatlah penting untuk menjaga agar hubungan persahabatan itu tetap utuh gitu loh. Oke, pendengar, ini mengakhiri sajian request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi ya. Terima kasih sekali lagi dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di Kupang sore ini.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kupang sore ini.
0: Pro 1, kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

7 kHz di Pro 1, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Di Kupang sore ini ada banyak informasi yang saya siapkan untuk Anda dari sekarang sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nanti di pukul 17 jangan sampai Anda lewatkan ya. Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya untuk edisi hari ini.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini ya. Pendengar, pemerintah Kota Kupang mengajukan 34 proposal ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen untuk merevitalisasi 34 sekolah mulai dari TK hingga SMP di Kota Kupang. Wali Kota Kupang Christian Widodo mengatakan hal ini di sela-sela kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti hari ini Senin 4 Mei 2026. Beliau mengatakan dari 34 proposal yang dikirim baru 4 yang sudah disetujui. Di tahun 2025 dapat revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Sekarang 2026 yang sudah di SK-kan itu ada 4 SMP. Saat ini baru tahap pertama sejumlah proposal itu disetujui. Nantinya akan ada lagi tahap kedua dan ketiga. Sehingga berharap agar sisa proposal yang diajukan itu bisa disetujui juga, mengingat masih banyak sekolah di ibu kota provinsi NTT ini yang membutuhkan bantuan program revitalisasi. Sementara itu, pendengar, terkait dengan TK Kristen Kota Kupang yang direvitalisasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, beliau mengapresiasi dengan sekolah direvitalisasi, anak-anak sekolah dapat belajar dengan

baik sehingga bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, penuh harapan, serta penuh disiplin. Sehingga dari ruang-ruang kecil ini lahirlah pemimpin-pemimpin besar dari Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama program revitalisasi TK Kristen Kota Kupang. Program tersebut merupakan program hasil terbaik cepat atau PTHC Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan sekolah-sekolah asri.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website pmb.politanikoe.ac.id.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupas sore ini ya. Menjelang pukul 17 saat kita ikuti nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS memprediksi produksi beras nasional periode Januari hingga Juni atau semester 1 2026 itu meningkat menjadi 19,31 juta ton atau naik 0,26% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Produksi beras sepanjang Januari sampai dengan Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,31 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 0,05 juta ton atau naik 0,26% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Ini dikatakan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono. Kenaikan tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan produksi padi secara kumulatif sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dengan produksi padi periode Januari hingga Juni 2026 itu diperkirakan mencapai 33,52 juta ton gabah kering giling atau GKG atau naik 0,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pada Maret 2026 realisasi luas panen padi diperkirakan mencapai 1,61 juta hektar atau turun 3,16% dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,67 juta persen. Penurunan luas panen tersebut turut menekan produksi padi pada bulan yang sama menjadi 8,75 juta ton GKG, turun 3,69% dari 9,08 juta ton GKG pada Maret tahun lalu. Nah, sejalan dengan itu, produksi beras pada Maret 2026 diperkirakan sebesar 5,04 juta ton atau turun 3,67% ya, turun 3,67% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan untuk periode April hingga Juni 2026, BPS memperkirakan potensi luas panen padi mencapai 3,16 juta hektar atau turun 7,64% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Potensi produksi padi pada periode tersebut diproyeksikan sebesar 16,68 juta ton GKG, turun 8,31% secara tahunan. Informasi yang terakhir pendengar di Kupang sore ini menjelang pukul 17 mengenai BPS prediksi produksi beras hingga Juni 2026 naik jadi 19,31 juta ton dari antaranews.com.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 4 Mei 2026 dengan berita utama. Bupati Nagikeo apresiasi suksesnya kegiatan Hardiknas tingkat SMA-MA di Nangkaroro. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Mendengar Bupati Nagikeo memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya rangkaian kegiatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tingkat SMA-MA se-Kabupaten Nagikeo yang dipusatkan di Kecamatan Nangaroro. Ferry Soom melaporkan.

0: pembinaan karakter, kreativitas, dan sportivitas para pelajar untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan keahlian para siswa yang diasah untuk menjadi manusia unggul, baik dari segi ilmu, karakter, dan keterampilan.
1: Bapak Bupati menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak teristimewa, semua kepala sekolah tingkat SMA di Kabupaten Negeri kurang lebih ada 17 bersama para guru, para siswa tingkat SMA yang menyelenggarakan Hardiknas di Kecamatan Nangaroro. Yang kedua, terima kasih untuk Bapak Camat Nangaroro bersama segenap pemerintahan Kecamatan Nangaroro yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terus yang ketiga, terima kasih untuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, di mana mereka juga mengambil bagian memberi dukungan untuk kegiatan ini. Dan secara khusus juga terima kasih untuk Bapak Ketua Korwas dan para pengawas tingkat SMA dengan Ketua MKKS-nya yang mana telah menetapkan kegiatan Hardiknas ini bergiliran tahun ini di Kecamatan Nangaroro dengan berbagai agenda-agenda kegiatan, mulai perlombaan seni, perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi, kemampuan, dan keahlian para siswa yang diasah untuk mereka menjadi manusia yang unggul, baik dari segi ilmu maupun karakter dan juga keterampilan.
0: Pada momen Hardiknas kali ini, Elias Tae juga mengucapkan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya kepada semua guru, baik yang sedang mengabdi dan juga yang sudah pernah bakti. Menurutnya, para guru menjadi garda terdepan untuk memajukan kualitas sumber daya manusia dan menjadi pelita bagi keberlangsungan pendidikan. Sementara tokoh masyarakat Thomas Tiba, yang juga mantan anggota DPRD Provinsi NTT, menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dan menyukseskan kegiatan Hardiknas di Nangaroro. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci suksesnya kegiatan yang dilaksanakan selama 9 hari. Keberhasilan kegiatan ini merupakan bukti nyata sinergi yang kuat antara dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Ia juga menekankan momentum Hardiknas harus dimaknai sebagai penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo. Menurutnya, pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia dan guru menjadi sumber kemajuan itu. Tanpa guru, tidak akan ada kemajuan.
2: Yang saya lihat sebagai tokoh bahwa pendidikan itu adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Tanpa pendidikan, dunia akan mati. Kenapa? Bangsa dia akan cerdas luar biasa hanya ada pendidikan, dan tanpa ada kemajuan, kalau tanpa ada guru, jadi kemajuan itu boleh kita rencanakan, tapi kalau guru tidak ada, maka matilah seluruh langkah pembangunan yang ada di Nagekeo. Dan saya berterima kasih kepada semua Ketua MKKS yang sudah melakukan koordinasi kolaborasi menetapkan Nangaroro menjadi lokasi kegiatan. Dari sisi ekonomi, saya lihat ekonomi UMKM yang tingkat bawah ini, wah, luar biasa. Ada peningkatan ekonomi yang memang terjadi selama ini.
0: Sebagai tokoh masyarakat, Thomas Tiba juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan kualitas yang semakin meningkat. Ia juga mengajak seluruh stakeholder pendidikan

0: Generasi Muda. Radio Deferi Soo melaporkan.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut terselenggara seiring dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto yang membangun SDM yang unggul, kuat, dan juga tangguh. Alotani melaporkan.
2: Sesuai asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat.
3: Gubernur NTT Melki Lakalena menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti MED, pada upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Alun-Alun Ihadoko, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Sabtu 2 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa jika hendak memajukan suatu bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, maka perbaikilah yang mulai dari dalam kelas. Oleh karena itu, perlu perbaikan pendidikan mendalam.
2: Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi. Pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berhasil dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Berbagai teori pendidikan menyebutkan bahwa lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan dan belajar. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 288.000 satuan pendidikan.
3: Kedua adalah pemerintah melakukan pemenuhan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan ada pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran, dan peradaban.
2: Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa Rp3 juta per semester untuk guru-guru yang belum berpendidikan diploma 4 atau strata 1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi. Pada tahun 2025, beasiswa dialokasikan untuk 12.500 guru dan pada tahun 2026 untuk 150.000 guru. Kita tepuk tangan dulu untuk program bagus ini. Untuk guru-guru sudah bisa sekolah lanjut sekarang dan dibiayai Rp3 juta per semester.
3: Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua DPRD NTT Emiliano Mleni kepada RRI usai mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional menyampaikan bahwa untuk kemajuan pendidikan di NTT butuh kerja keras, tidak saja tentang SDM tetapi juga penyediaan sarana prasarana pendidikan. Hal lain yang menurut Ketua DPRD NTT adalah perhatian terhadap kesejahteraan tenaga guru yang masih honorer.
4: Kalau kita mau jujur, sebenarnya kita masih butuh kerja keras, kerja serius tentang pendidikan di NTT. Jadi tidak saja soal sumber daya manusianya, tetapi juga dari yang kita bicara tentang infrastruktur. Infrastruktur pendidikan hari ini menurut saya butuh perhatian serius dari kita. Dan itulah yang sebenarnya menjadi pengaruh terhadap seluruh proses. Jadi kita butuh sumber daya manusia, guru-guru itu bagaimana kesejahteraan mereka

0: Arus Muda untuk Indonesia.
1: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hartiknas 2 Mei 2026 tingkat Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung hikmat. Dalam upacara dimaksud ditegaskan bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia melalui ketulusan dan kasih sayang. Rudi Hartono melaporkan.
2: Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kementerian Agama Kabupaten Rotendao berlangsung hikmat. Pelaksana harian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao Sony Deki Aluman bertindak sebagai pembina upacara ketika membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di hadapan peserta upacara Sabtu 2 Mei 2026. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi sekaligus meneguhkan kembali semangat pendidikan nasional.
3: Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia.
2: Selain itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab.
3: Pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan proses potensi manusia sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan kepribadian utama lainnya.
2: Sebagai langkah strategis, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga mendorong penerapan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Ketua Satgas MBG mendukung sikap tegas yang telah menutup sementara dua dapur SPPG di Kota Kefa, Manado. Steph Kosat melaporkan.
4: Ketua Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang juga Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Badan Gizi Nasional untuk menutup sementara dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di TTU yang belum mengantongi izin analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Pernyataan itu disampaikan saat mengikuti rangkaian kegiatan Hardiknas di kantor Bupati TTU menyusul tindakan BGN pada bulan April lalu telah menutup SPPG Cahaya Menembus Batas di wilayah Mobeli, Kelurahan Mobeli, dan SPPG Kefa Menando 2 Dapur Gracia Plena di Jalan Kertini nomor 199 Kefa Menando Tengah, Kecamatan Kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara. Penutupan kedua dapur tersebut juga karena pengolahan limbah cair yang amburadul dan menyebabkan aroma tidak sedap sehingga diprotes warga.
5: Semua itu harus sesuai dengan aturan, misalnya untuk sampah atau sampah cair, sampah padat, dan lain-lain.

0: suatu hari
1: ada kesulitannya apa? Jangan bertindak sendiri, ada masalah apa kemudian biarkan saja, kemudian berdampak kepada masyarakat. Kami berdiri di masyarakat. Kalau teman-teman tidak mematuhi seperti ini ya, dan mohon maaf aja. Kami melindungi masyarakat, tidak melindungi yang aneh-aneh. Makanya pengusaha, pengelola, teman-teman sendiri, kalau ada kesulitan, kita bicarakan sama-sama. Jangan kemudian membiarkan itu berlarut-larut dan kemudian menimbulkan masalah baru buat masyarakat. Apalagi ini kaitan makanan. Ini jangan makan untuk rakyat kalau dikasih sampah, dikasih lalat gitu ya. Ini program baik, pro-nya baik, menyentuh langsung masyarakat, tapi pengelolanya ini yang menjalankan di lapangan ini yang harus menyiapkan segala sesuatunya yang baik, sehingga masyarakatnya juga memperoleh pelayanan yang baik. Jangan sampai program pemerintah gagal dalam pelaksanaan. Kita sama, ini pemerintah, program pemerintah. Teman-teman pengelola segala macam, kalau ada kesulitan, ada hal-hal yang belum ini, kesini. Kita carikan solusi sama-sama. Karena ini rakyat kami. Kalian hanya membantu melayani melalui program-program pemerintah. Dan kalau misalnya rakyat kami tidak bagus, ya kami bertindak dong. Nah, kami ada di bagian pemerintah, kami ada di bagian masyarakat. Kami melindungi masyarakat dari supaya program-program pemerintah ini bisa berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah baru buat mereka.
2: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup TTU, Jan Nurislam menyampaikan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas, semua dapur SPPG di TTU sebanyak 10 unit yang telah beroperasi, belum ada satupun yang mengurus izin AMDAL. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Ketua Satgas Pembangunan MBG Sumba Barat, Jance Lakumau, mengungkapkan bahwa dari total 14 dapur yang dialokasikan sejak 2025 hingga 2025,

0: yang belum berjalan. Hal ini dilakukan agar seluruh target pembangunan tetap dapat tercapai sesuai rencana awal program. Adapun tujuan dapur yang sudah berprogres tersebut di beberapa desa, yakni Desa Wetana di Kecamatan Lamboya Barat, Desa Bondotera, Desa Wanukaka dan Lolowano di Kecamatan Tanarigu, serta Desa Bondokula dan Sodan di Kecamatan Lamboya, dan Desa Hupumada di Kecamatan Wanukaka.
1: Target dari 14 dapur yang dialokasikan di Sumba Barat sejak tahun 2025 kemarin sampai dengan sekarang 2026 itu yang berprogres hanya 7 dapur. Sementara 7 dapur yang tidak berprogres itu kami sudah melaporkan ke BGN langsung, dan BGN menyatakan bahwa nanti itu akan menjadi tanggung jawab BGN untuk upaya penunjukan mitra yang akan membangun dapur yang sampai dengan sekarang

0: 100% dan siap untuk diluncurkan. Saat ini laporan telah disampaikan di KBKN untuk dilakukan appraisal guna memastikan kesesuaian bangunan serta kelengkapan sarana dan prasarana yang disiapkan. Sementara itu, beberapa lokasi lain seperti Desa Bondotera, Wanokasa dan Bondofula telah mencapai sekitar 90% pembangunan. Desa Sodan hampir rampung. Hupamada berada di kisaran 50% dan Desa Lolowano masih 25%. Akibat kendala sebelumnya terkait status tanah, diharapkan pada bulan Mei mendatang dapur pertama di Desa Wetana dapat resmi diluncurkan setelah proses presel atau penilaian selesai. Dari Sumba Barat, Cirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita terakhir, waspada swimmer's ear, resiko infeksi telinga mengintai wisatawan bahari di Labuan Bajo. Kontributor RRI ND Epi Wahab melaporkan.
2: Sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia, aktivitas berenang, snorkeling, dan diving menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, di balik keseruan menikmati keindahan bawah laut, terdapat resiko kesehatan yang kerap luput dari perhatian, yakni swimmer ear atau infeksi telinga luar, otitis eksterna. Dokter umum di Puskesmas Labuan Bajo, Dr. Andi Ratnasari, mengungkapkan bahwa infeksi telinga luar sering dialami oleh individu yang aktif melakukan aktivitas air. Kondisi ilang telinga yang lembab akibat air yang terperangkap dapat memicu pertumbuhan bakteri maupun jamur. Menurutnya, secara anatomi ilang telinga, manusia terbentuk menyerupai huruf S dengan panjang sekitar 2,5 cm, sehingga air yang masuk saat berenang berpotensi tertahan di dalam lekukan telinga. Ia juga menjelaskan, gejala infeksi telinga luar tidak hanya berupa rasa gatal, tetapi juga dapat berkembang menjadi nyeri tajam, terutama saat telinga disentuh atau ditarik. Rasa penuh seperti ada air yang tertahan hingga keluarnya cairan dari telinga yang terkadang disertai bau tidak sedap.
3: Memang kalau misalnya kita berenang, terus rasa ada air di telinga, mending kita ini apa miringkan terus keluarkan airnya. Dan sebenarnya kalau kita berenang bagusnya pakai ini penghalang telinga, earplug ya, menghindari air yang masuk. Nah, kalau cara yang benar untuk membersihkan telinga itu kita cukup membasuh telinga luar saja, daun telinganya dibasuh entah pakai kain atau mungkin saat mandi kita gunakan sabun sedikit. Tapi harus hindari menggunakan cotton bud. Karena menggunakan cotton bud, seperti saya bilang, kalau kita mengkorek liang telinga dengan cotton bud, itu akan mengganggu mekanisme pengeluaran serumen atau kotoran telinga itu.
2: Adapun dengan langkah pencegahan sederhana, wisatawan diharapkan dapat tetap menikmati pesona wisata bahari Labuan Bajo dengan aman tanpa terganggu masalah kesehatan telinga. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Nagikeo apresiasi suksesnya kegiatan Hardiknas tingkat SMA MA di Nangaroro. Kementerian Pendidikan

Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia menerapkan pendekatan pelayanan pendidikan mendalam atau deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lelita Rani mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Warta NTT sore berjaringan tadi mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya. Saya Sony kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kali ini masih bersama rekan Riana, tetap dengar Pro 1 saat ini 17:36 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah, menata taman agar tampak nyaman, atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia, walaupun segala telah punya. Penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk menjadi manusia yang hina dan nista.

0: proses penuturan, penutur atau atonis harus tahu atau paham pokok pembicaraan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kupang sore ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pemerintah Kota Kupang mengajukan 34 proposal ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk merevitalisasi 34 sekolah mulai dari TK sampai SMP di Kota Kupang. Wali Kota Kupang Christian Widodo di sela-sela kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, saya cuplik dari Antara News, mengatakan dari 34 provinsi yang dikirim baru 4 yang sudah disetujui. Christian Widodo mengatakan saat ini baru tahap pertama, sejumlah proposal itu disetujui, nantinya akan ada lagi tahap kedua dan ketiga, sehingga dia berharap agar sisa proposal yang diajukan itu bisa disetujui. Juga mengingat masih banyak sekolah dan di ibu kota provinsi NTT yang membutuhkan bantuan program revitalisasi. Sementara itu terkait TK Kristen Kota Kupang yang direvitalisasi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, dia mengapresiasinya. Menurut dia, dengan sekolah direvitalisasi, anak-anak sekolah dapat belajar dengan baik sehingga bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, penuh harapan dan juga penuh disiplin. Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar Menengah Mendik Dasmen Abdul Mukti melakukan peletakan batu pertama program revitalisasi TK Kristen Kota Kupang. Program ini merupakan program hasil terbaik cepat PT HC Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan sekolah-sekolah asri. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti meresmikan pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2026 sebagai langkah memperkuat infrastruktur pendidikan di wilayah NTT. Kegiatan peresmian ini sekaligus menandai kembali dimulainya revitalisasi maupun rehabilitasi berbagai satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA pada tahun ini. Kata Mendikdasmen Abdul Mukti di TK Kota Kupang, bahwa ini menandai revitalisasi tahun 2026 yang sudah dimulai di NTT ini. Banyak yang nanti akan dibangun karena termasuk daerah prioritas, yakni 3T. Dia menambahkan pihaknya akan terus secara bertahap mengupayakan pembangunan revitalisasi, bahkan termasuk unit sekolah baru yang dibangun di wilayah NTT. Lebih lanjut, yang mengatakan peresmian dimulai revitalisasi tahun anggaran 2026 untuk Provinsi NTT dilakukan secara simbolis di jenjang Satuan Pendidikan TK. Langkah ini sebagai bagian dari upaya untuk mendukung arah pendidikan Presiden Prabowo Subianto terkait wajib pelajar 13 tahun. Untuk TK Kristen Kota Kupang, pihaknya memberikan anggaran 863.440.000 rupiah untuk pembangunan ulang sekolah dengan dua ruang belajar, satu ruang administrasi, toilet, taman bermain, dan juga alat peraga edukatif di atas lahan seluas 1.250 meter persegi yang disediakan oleh Gereja Gemit, ya. Dan jumlah dananya 863.440.000 rupiah. Pada kesempatan yang sama, Kepala Sekolah TK Kristen Kota Kupang, Norce Padaliti, menyatakan pihaknya sebelum ini menyelenggarakan dua rombongan belajar dalam satu ruang kelas. Dia pun mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak termasuk anggota Komisi 10 DPR RI, Dapil NTT Anita Yakobaga, dan Kemendikdasmen, sehingga para murid TK Kristen Kota Kupang nantinya dapat belajar dengan aman, nyaman, dan layak dalam hitungan 4 bulan. Sebagai informasi, total satuan pendidikan yang akan menerima program revitalisasi satuan pendidikan di NTT pada tahun anggaran 2026 ada 809 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan dengan total anggaran 630,8 miliar rupiah.

jenjang. Pada masa awal, pendidikan berlangsung secara tradisional, seperti di pesantren, surau, atau melalui pembelajaran adat di masyarakat. Saat itu, pendidikan lebih menekankan pada nilai moral, agama, dan keterampilan hidup yang diajarkan langsung oleh guru atau tokoh masyarakat. Memasuki masa penjajahan, sistem sekolah formal mulai diperkenalkan. Namun, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas dan hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan menjadi prioritas pembangunan bangsa. Pemerintah mulai mengembangkan sistem pendidikan nasional agar lebih merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Kini, di era digital, teknologi semakin memudahkan proses belajar melalui berbagai platform daring dan sumber belajar yang dapat diakses dari mana saja. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti zaman. Karena melalui pendidikan, kita membangun masa depan bangsa Indonesia.

Pendengar, PT Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai Senin 4 Mei 2026 hari ini. Penyesuaian ini terjadi pada sejumlah produk BBM non-subsidi seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Melansir situs resmi Pertamina, penyesuaian harga tersebut berlaku di berbagai wilayah. Harga Pertamax Turbo naik dari sebelumnya Rp19.400 per liter. Naik tercatat Rp500 per liter setelah penyesuaian baru diumumkan. Kenaikan lebih tinggi terjadi pada Dex Lite yang kini dijual Rp26.000 per liter. Sebelumnya Dex Lite berada di harga Rp23.600 per liter atau naik Rp2.400. Selain itu harga Pertamina Dex juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Dengan penyesuaian kali ini produk tersebut naik Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter atau meningkat Rp4.000. Informasi terkait dengan harga BBM Pertamina 4 Mei 2026 bisa Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengan gerakan penanaman pohon dilakukan, yang ditanam ini pohon matoa ya, oleh Jemaat Bethlehem Oesapa Barat. Informasi dari rri.co.id, kantor wilayah Kementerian Agama NTT bersama Jemaat Gemit Bethlehem Oesapa Barat melaksanakan gerakan penanaman pohon matoa. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program ekoteologi dalam Asta Protas Kementerian Agama. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTT Fransiskus Karyanto menegaskan bahwa gerakan penanaman pohon matoa ini menjadi bagian dari tanggung jawab etik dan moral insan religius untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Pendeta Jemaat Gemit Bethlehem Oesapa Barat Maria Monalisa Detan menyampaikan bahwa keterlibatan gereja untuk kegiatan ini merupakan wujud nyata iman melalui kepedulian terhadap lingkungan. Dia menilai sinergi antara gereja dan Kementerian Agama menjadi ruang kolaborasi untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya penguatan nilai keagamaan yang berdampak pada kehidupan umat. Di kegiatan ini, Kementerian Agama bersama Gemit menegaskan komitmen bersama dalam mendorong implementasi ekoteologi secara konkret melalui aksi pelestarian lingkungan. Informasi dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar anggota DPRD NTT Simpson Polin meminta penyaluran BBM di Kabupaten Rotendao segera dimaksimalkan. Permintaan itu disampaikan menyusul keluhan masyarakat atas sulitnya mendapatkan BBM dalam beberapa hari terakhir. Dia menyebut kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, terutama bagi masyarakat kecil dan petani yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM. Dari hasil koordinasi dengan pihak terkait, pasokan BBM segera tiba di Rotendao. Kapal pengangkut saat ini dalam perjalanan dan diperkirakan tiba pada malam hari. Informasi dari rri.co.id, Simpson Polin minta penyaluran BBM di Rotendao dimaksimalkan.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Frekuensi terakhir.

0: Bersama saya Alex Jonathan di Suara Tengah Malam 102,5 Nusantara FM. Hari ini 15 Maret 2026 dan hujan di luar sana sepertinya tidak mau berhenti menemani kopi dingin saya. Kita masuk ke sesi favorit kalian, cerita yang tak terjelaskan. Line telepon sudah saya buka, siapa yang mau jadi pembuka malam ini? Silakan. Wah, sepertinya asiknya agak bermasalah malam ini. Kita coba lagi. Halo? Nusantara FM di sini dengan siapa?
1: Halo? Menara, menara pengawas. Bisa dengar tidak? Halo? Ini Kapten Surya dari Resimen 4. Kami butuh koordinat evakuasi segera.
0: Waduh, niat banget nih. Pakai efek suara perang segala. Pak Surya, ini Radio Nusantara FM. Bukan menara pengawas perang, Pak. Bapak lagi ikut karnaval atau gimana?
1: Wah, radio? Dengar anak muda, saya tidak tahu bagaimana suara saya bisa sampai ke kotak bicaramu. Tapi di sini neraka. Tentara Belanda menjatuhkan bom dari udara. Gedung markas besar sedang diratakan.
0: Oke. Ratingnya 10 per 10. Markas besar. Di jalan ini cuma ada gedung radio kami dan apartemen sebelah, Pak. Tidak ada Belanda di tahun 2026 ini.
1: Tahun berapa? 2026. Kamu bercanda ya? Ini Maret 1945. Dengar, gedung yang kau tempati sekarang, apakah itu gedung beton beratap merah dengan jendela kaca besar di lantai 2?
0: Iya. Kok Bapak tahu itu deskripsi gedung ini?
1: Karena saya melihatnya. Tapi di sini, gedung itu sedang terbakar. Pohon beringin besar di depan gerbangmu baru saja tumbang kena mortir.
0: Pohonnya masih ada. Pak, ini tidak lucu ya, Pak? Anda mengintai saya dari mana? Lewat CCTV?
1: Saya tidak mengintaimu. Saya melihat sebuah prasasti di puing-puing ini. Namamu ada di sana. Alex Jonathan. Tertulis gugur dalam tugas radio 15 Maret 1945. Kau mengerti? Kamu akan mati hari ini.
0: Cukup. Saya matikan teleponnya. Ini keterlaluan.
1: Jangan! Dengar suara siulan itu. Kalau kamu mendengarnya, lari. Mereka menjatuhkan si hitam bom seberat 500 kilo tepat di koordinatmu. Lari Alex, lari.
0: Gila. Ini orang gila. Maaf pendengar, sepertinya ada yang ingin bercanda berlebihan malam ini. Mari kita jeda sejenak, saya putarkan lagu berikut ini.

Sejauh apapun teknologi membawa kita berlari, ada satu frekuensi yang takkan pernah bisa kita hindari, yaitu frekuensi takdir. Karena pada akhirnya, setiap suara akan menemukan sunyinya, dan setiap garis waktu akan bertemu di satu titik. Kejadian yang sama, dua orang berbeda terhubung oleh frekuensi akhir. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Alex, Yuval sebagai Kapten Surya, Junhee Hakaya sebagai voice over radio, teknik Berlian, editing dan mixing Taste the Cock. Saya Virginia, narator. Sampai jumpa.

0: Terima kasih. Sebelum itu saya menyapa dulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan sedang membuat kajian pencegahan korupsi untuk merespon pengadaan pada program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial. Kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta bahwa sebagai bentuk dukungan pada program sekolah rakyat yang merupakan salah satu program prioritas nasional dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Budi menjelaskan kajian tersebut dilakukan KPK untuk memotret potensi titik rawan korupsi untuk pelaksanaan program ini. Dan disebutkan bahwa pernyataan ini untuk merespon isu di tengah masyarakat terkait dengan pengadaan sepatu program sekolah rakyat yang perpasangnya disebut dibanderol Rp700.000, sedangkan harga aslinya Rp200.000. Sementara itu dia mengatakan KPK memandang penguatan pencegahan korupsi menjadi titik krusial, mengingat sektor pengadaan barang dan jasa masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Informasi dari Antara News pendengar, KPK menyebutkan dan saat ini sedang membuat kajian mencegah korupsi untuk merespon pengadaan sekolah rakyat. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.
1: Oke, berarti masyarakat akan dipanggil juga sudah mengenal, bukan hanya mengenal soal

orang tua kita itu kalau punya bagi tendangan istilahnya itu bebas tuh, jadi dia membungkus sedikit buat bisa menembak karena tendangannya

0: terlatih dari kecil.
1: Benar sekali.
0: Iya.
1: Benar sekali. Ya.
2: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co

Masih di Kupang malam ini, pendengar, sudah pukul 19 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak punya kewenangan untuk menentukan status seseorang sebagai pembela HAM atau bukan. Penentuan status ini menurut Pigai merupakan ranah masyarakat sipil bersama komisi-komisi independen HAM sesuai dengan prinsip perlindungan HAM internasional. Kata Natalius Pigai saat konferensi pers di Jakarta hari ini bahwa pemerintah tidak boleh mengatur atau memasuki wilayah sipil. Saat ini, kata Pigai, pemerintah menyiapkan regulasi yang menjamin perlindungan hukum bagi pembela HAM yang berjuang damai demi kepentingan umum secara luas. Ketentuan ini sedang dimatangkan pemerintah melalui RUU HAM untuk memastikan perlindungan yang pasti bagi semua pejuang damai. Informasi dari RRI.co.id.

0: aku masih
1: memanfaatkan lubang alam, memanfaatkan tebing atau jurang untuk membuat jebakan.
2: Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon, atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik, dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama pentingnya dengan menjaga keamanan diri.

0: kehabisan darah karena dingin. Orang-orang parah datang ke
1: Pendengar, pimpinan Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah melakukan reformasi total pada tata kelola guru nasional. Salah satunya menghapus skema klaster guru dan menetapkan rekrutmen guru hanya melalui calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani dalam keterangannya di Jakarta, ia menilai kebijakan multi skema pengangkatan guru selama ini justru menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Lalu menyebutkan bahwa baik melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu P3KPW sama-sama memicu masalah. Menurutnya keberadaan berbagai skema ini memicu tumpang tindih regulasi. Dan dia menekankan rekrutmen guru melalui CPNS harus disesuaikan dengan kebutuhan real di setiap daerah agar distribusi tenaga pendidik lebih merata. Informasi dari rri.co.id, permintaan Komisi 10 DPR yang mendorong rekrutmen guru satu jalur lewat CPNS.

pendengar informasi kehilangan, berita kehilangan dari Verkis Orianto Ngili untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Dengan isi berita kehilangan, telah hilang dompet pria warna putih berisi STNK motor BIT DH3769 atas nama Noldi Ngili. KTP atas nama Verkis Onanto Ngili dan SIM B1 umum atas nama Verkis Orianto Ngili dan sejumlah uang. Dompet hilang pada tanggal 1 sampai 3 Mei 2026 di seputaran Belo, Sikumana, Wali Kota. Bagi yang menemukan bisa menghubungi nomor HP 0812-4600-9099. Sekali lagi 0812-4600-9099 atau langsung diantar ke RRI Kupang.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul, hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
3: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya, yang sebelumnya tinggi.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
4: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
6: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
5: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%. Sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
7: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
8: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia. Begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400.000. Berapa saya mohon maaf.
9: 483.000.
8: 483.000. 483 yang ikut antes sekarang. Sekarang sudah berlangsung.
7: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
10: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
10: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
11: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
11: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulrisman telah didakwa memberikan suap sebesar 850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022.
13: Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
14: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
15: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
14: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi desa merah putih harus disesuaikan.
15: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga, agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
16: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize, misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
15: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi, di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdul. Gimana dia bisa salah satu tugas. Ya, aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursi roda. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
19: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPI Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukhsah-rukhsah atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukhsah-rukhsah tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
18: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
19: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
18: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdulli. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki langsung memasuki Terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan

0: Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana, mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa, tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
1: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
0: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
3: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Ammah Madinah.
4: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroy Saputra mengatakan jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroy menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
3: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 untuk terbang menuju Bandara Ammah Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui karung arok. Dan yang pasti, yang paling penting, sebagai sampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
4: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
5: Kartu nusuk ini dijaga, Bapak-Ibu sekalian, dan ini menjadi sesuatu yang wajib untuk Bapak dan Ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial, karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
4: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah.

0: haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis. Informasi selengkapnya dilaporkan Niar Abdul Litiloli.
3: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
4: Pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Soneman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
5: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
4: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas putri Indonesia usia di bawah 17, Jazrin Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
6: Persiapan kita lumayan pepet, tapi kita saling belajar, saling mengerti satu sama lain aja sih. Dan kita juga belajar kompak juga dari lain.
4: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda bisa ikuti renungan malam, dan malam hari ini ada renungan malam Kristen. Dan rangkaian lagu Rohani Kristen, Rohani Katolik ya, akan temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat malam. Bersama saya, Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik, kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan. Dalam permenungan kita hari ini, kita diajak untuk menyelami Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai dengan 26. Di mana Yesus menyampaikan janjinya kepada para murid, barang siapa mengasihi dia akan menuruti perintahnya dan ia akan dikasihi oleh Bapa. Lebih dari itu, Yesus menjanjikan kehadiran penolong, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan semua yang telah difirmankan. Sabda ini mengajak kita untuk memahami bahwa kasih kepada Tuhan bukan sekedar perasaan, melainkan nyata dalam tindakan hidup kita sehari-hari, dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesediaan untuk hidup menurut kehendaknya. Kasih itu juga membuka hati kita untuk mengalami kehadiran Allah yang tinggal dalam diri kita. Dengan hati yang penuh iman, mari kita memulai permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan kami, terimalah hormat dan sembah bakti kami kepadamu. Besarlah karya dan kasihmu, ya Tuhan, karena Engkau tidak hanya menciptakan dunia, namun juga mengasihi dan menyelamatkannya. Saat kami merenungkan kebaikanmu, bantulah kami semakin mengenal Engkau, agar kami dapat mengasihi Engkau, sebab Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus, judul renungan saya pada malam hari ini, kasih yang menghidupkan dan kehadiran Allah dalam diri kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita masuk ke dalam relasi yang sangat pribadi antara manusia dan Allah. Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dengan kata lain, ukuran kasih kita kepada Tuhan bukan terletak pada apa yang kita ucapkan, melainkan pada bagaimana kita hidup. Di zaman sekarang, tidak sulit untuk mengatakan saya percaya kepada Tuhan atau saya mengasihi Tuhan. Tetapi Yesus tidak berhenti pada pengakuan iman. Ia menuntut kesatuan antara iman dan tindakan. Kasih kepada Tuhan harus nyata dalam sikap hidup sehari-hari, dalam cara kita memperlakukan keluarga, dalam kejujuran di tempat kerja, dalam kesediaan mengampuni, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering tidak dilihat orang lain. Seringkali tantangan terbesar justru ada di dalam hal-hal yang sederhana itu. Kita tahu bahwa kita harus mengampuni, tetapi hati kita masih menyimpan luka. Kita tahu bahwa kita harus jujur, tetapi godaan untuk mengambil jalan pintas begitu kuat. Disinilah kasih diuji, bukan dalam situasi mudah, tetapi dalam perjuangan batin yang nyata. Yesus melanjutkan dengan janji yang sangat indah, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah janji kehadiran Allah yang hidup,
Ketika kita sungguh berusaha mengasihi melalui tindakan, kita membuka ruang bagi Allah untuk hadir dan berkarya dalam hidup kita. Namun ada pertanyaan yang muncul dalam Injil ini, yang diwakili oleh Yudas yang bukan Iskariot. Tuhan, bagaimana Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Pertanyaan ini juga mungkin ada dalam hati kita. Mengapa Allah seakan tidak tampak? Mengapa dunia masih penuh penderitaan dan kejahatan? Jawaban Yesus sangat mendalam. Allah menyatakan diri-Nya kepada mereka yang mengasihi-Nya dan menuruti firman-Nya. Artinya, pengalaman akan Allah bukan pertama-tama soal melihat mujizat besar, tetapi soal relasi yang dibangun dalam ketaatan dan kasih. Dunia sering mencari tanda yang spektakuler, tetapi Allah hadir dalam keheningan hati yang setia. Lebih jauh Yesus berkata, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepada-Nya dan diam bersama-sama dengan dia." Betapa luar biasanya janji ini. Allah tidak hanya mengunjungi kita sesekali, tetapi ingin tinggal dalam diri kita. Ini berarti hidup kita seharusnya menjadi rumah bagi Allah. Namun, kita bisa bertanya dengan jujur, apakah hati kita sudah menjadi tempat yang layak bagi-Nya? Ataukah hati kita masih dipenuhi oleh kemarahan, iri hati, keserakahan, atau sikap acuh tak acuh terhadap sesama? Kabar baiknya, kita tidak sendirian dalam usaha ini. Yesus menjanjikan Roh Kudus, Sang Penolong. Ia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Roh Kudus bekerja secara lembut namun nyata, mengingatkan kita saat kita hampir jatuh, meneguhkan kita saat kita lemah, dan memberi terang saat kita bingung. Seringkali kita berharap mendapatkan jawaban yang jelas dan cepat dari Tuhan. Namun Roh Kudus biasanya bekerja dalam keheningan, melalui suara hati, melalui sabda kitab suci, melalui nasihat orang lain, atau bahkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Saudara dan saudari terkasih, renungan ini mengajak kita untuk melihat kembali kualitas kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih itu hanya berhenti pada kata-kata dan kebiasaan religius, ataukah sudah menjadi gaya hidup yang nyata? Mari kita belajar untuk setia dalam hal-hal kecil, berani mengampuni meskipun sulit, jujur meskipun ada risiko, dan tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Dalam semua itu, kita sedang menghidupi kasih Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita tidak hanya menjadi orang yang taat, tetapi juga menjadi tempat tinggal Allah sendiri. Hidup kita menjadi saksi bahwa Tuhan sungguh hadir dan berkarya di dunia ini. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Roh Kudus agar membimbing langkah kita setiap hari. Semoga hati kita semakin peka terhadap suara-Nya dan hidup kita semakin mencerminkan kasih-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas sabda yang telah kami dengarkan dan renungan hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi-Mu dengan setia dan membuktikannya dalam hidup kami sehari-hari. Semoga segala yang telah kami terima hari ini berbuah dalam tindakan nyata, dalam kasih kepada sesama, dalam kesabaran, pengampunan, dan pelayanan yang tulus. Berkatilah kami semua agar dalam hidup kami sehari-hari, kami mampu menghadirkan damai dan kasih-Mu bagi semua orang yang kami jumpai. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita kasihi, semua rencana dan kegiatan kita di pekan ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

di 0811 38.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi pendengar informasi untuk Anda malam hari ini kembali dari rri.co.id. Informasi saya cuplikan untuk Anda. Tentang Kementerian HAM yang turun tangan mengawasi kasus kekerasan anak di daycare. Dan Kementerian HAM sudah menurunkan tim langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti persoalan tempat penitipan anak di Yogyakarta yang menjadi perhatian pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus menghimpun fakta sebagai dasar tindak lanjut. Kata Menteri HAM Natalius Pigai bahwa pihaknya juga memerintahkan tim Kementerian HAM turun dan mengecek. Pigai menyebutkan kekerasan di sana menjadi perhatian serius pemerintah termasuk Presiden yang memberi perhatian khusus kepada anak. Kementerian HAM juga memastikan hasil peninjauan lapangan akan segera disampaikan kepada publik melalui rilis resmi.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan anggaran untuk membayar gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih tidak menambah pos anggaran baru. Kebutuhan anggaran ini dapat dipenuhi dari sisa alokasi dana program Kopdes Merah Putih yang belum seluruhnya terserap. Saya cuplik dari Antara News pendengar bahwa alokasi dari beberapa kementerian atau lembaga terkait Kopdes Merah Putih dijatahkan beberapa katanya. Diberitahukan sebelumnya bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan menjelaskan status manajer Kopdes Merah Putih setelah masa kontrak kerja selama 2 tahun berakhir. Dia menyebut para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu atau PKWT waktu tertentu di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama 2 tahun. Dengan skema ini para manajer pada tahap awal akan berstatus sebagai pegawai Agrinas Pangan. Pemerintah menilai pola ini diperlukan untuk mendukung pembentukan dan juga operasional awal Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

0: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
1: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka.

Persatukan Ahli Informasi dan Inspirasi, pendengar, tim ahli Menteri Kebudayaan Mahpudi berharap bahwa lomba konten Aku dan Budayaku bisa diikuti lebih dari 30 ribu peserta, khususnya pada platform media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok. Dia menjelaskan lomba ini diselenggarakan mulai 5 Mei sampai 30 Juni 2026. Rentang waktu sekitar 2 bulan dinilai cukup untuk peserta memproduksi berbagai jenis konten kreatif termasuk vlog ya. Dan menurutnya proses penilaian akan menjadi tantangan tersendiri mengingat tingginya antusiasme masyarakat. Dia mencontohkan pengalaman pada lomba menulis surat sebelumnya yang berhasil menjaring 34 ribu peserta. Kalau sampai 30 ribu kreator muda, Anda pasti tertarik untuk ikut lombanya ya. Nah, ini lomba Aku dan Budayaku yang ditargetkan diikuti lebih dari 30 ribu kreator muda yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan. Mungkin bisa cari-cari informasi terkait dengan lomba Aku dan Budayaku yang ditargetkan diikuti 30 ribu kreator muda. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda. Selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder. We'll be right back.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau

0: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
1: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
0: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
1: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony dan juga rekan Rifan malam ini masih terus temani Anda pendengar, dan untuk malam ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an dan 90-an kembali menyapa Anda di Ruang Rindu untuk 4 Mei 2026. Di Ruang Rindu malam ini pendengar, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0380-825-444, 0380-843-1152, dan bisa juga di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Lagu yang saya punya untuk malam ini pendengar adalah Lionel Richie dengan Stuck on You, lagu 80-an. Kemudian ada Daniel Sahuleka dengan Don't Sleep Away the Night. Kemudian ada Daryl Hall dan John Oates dengan Sarah Smile. Kemudian Madonna dengan Holiday. Berikutnya ada Juran Juran dengan Ordinary World. Kemudian ada Billy Ocean dengan The Color of Love. Ada Rod Stewart dengan Have You Ever Seen the Rain. Ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life. Yang mau bergabung pendengar malam hari ini di tiga line ini boleh 0380825444, 0380843-1152, dan 0811-3820-9440. Saya ke penelpon pertama, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, suaranya kecil sekali, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam.
3: Oke, selamat malam, dengan siapa di mana?
4: Eri.
3: Iya, silakan. Mau menyapa siapa malam ini?
4: John Ward.
3: Lagunya apa?
4: John Ward.
3: Yang mana?
4: John Ward, Salesman.
3: Oh iya, oke, okay. Disiapkan.
4: Salam pertama.
3: Bung Ferry menyapa siapa saja, silakan.
4: Salam pertama, Opa Ewi di Cabang Tilong, Opa Miller, Ovesi Manutapen, Ella Ala, Cecilia Mantasi, Majes Silalogama, Ibu Dewi Elsao.
3: Iya.
4: Saima Fatululi, Bapak Yahudo Aniko, Bapak Bortus, Bu Valdes, Kapuja di Bintuni, Tedinda di Bogor.
3: Iya.
4: Kakadiona di Esapa, Manita di Eteta.
3: Iya.
4: Itu Kafongki lagi. Kasoni, selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya boleh dicoba 0380825444. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, malam Kak Sony.
3: Selamat malam, iya. Iya, spesialis. Kak Erlin dari Ibu Fu, silakan. Daniel Sahuleka disiapkan. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Malam ini ada Kak Erlin dari Ibu Fu. Ma Erlin dari Ibu Fu biasa disebut gitu. Saya karena kenalnya masih muda dulu. Kayaknya sudah tidak muda lagi. Kenal di radio, kenal suaranya. Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Halo, selamat malam Tante Yakob.
6: Selamat malam. Aduh, tangkap Yakob. Wah, kasihan masih ingat guru Yakob kejayaan saya tuh.
3: Kakak Puja, kabar baik. Kakak Puja, kabar baik, Kak.
6: Oh, kabar sangat baik.
3: Sangat baik. Okay. Sehabis Pasca ini Kakak Puja kalau... sangat baik kabarnya ya.
6: Aduh, kabar baik, Kak. Seandainya kalau Kakak Sony di Momere itu sama rencana titip dendeng lewat adik perempuan, dia mau pulang Momere.
3: Oh gitu.
6: Tapi, iya, cuma dia di cuma Kakak Sony di Kupang.
3: Oh iya ya, jauh. Harus itu, iya, jauh bisa juga kalau dia turun di Momere, habis itu dia berenang datang Kupang, mungkin sekitar 3 bulan sampai di Kupang kalau renang.
6: Iya. Tapi kan kalau dari Kupang ke Momere,
3: iya,
6: dia kan harus lewat Laran Tuka dulu, Tuka Son.
3: Yang jelas lewat laut.
6: Saya dari, iya, lewat laut karena saya pernah dari Kupang terus saya ke Momere ke Laran Tuka, terus nanti ikut bis kan ke Momere, gitu.
3: Iya, ini kakak Puja.
6: Ya.
3: Yang jelas dari Kupang ke Momere lewat laut gitu.
6: Oh iya, itu sudah kita cerita panjang kali lebar, kali tinggi lagi nanti. Tidak
3: bisa habis. Kita kasih bingung saja kakak Puja ini. Oke.
6: Okay. Pada adik perempuan tidak mau pulang ke Momere.
3: Iya iya.
6: Lanjut. Salam buat Kak Ferry, buat ini Ferry tadi yang tadi baru lewat. Terima kasih Ferry, salam kompak, salam hormat.
3: Iya.
6: Buat Opa Papi, Opa Miller, Opa Botus, buat siapa leh? Oh, Bunda Ima, Kakak Ados, pokoknya mewakili seluruhnya sudah. Bunda, oh, buat semuanya sudah deh, tanpa terkecuali.
3: Iya.
6: Oke, bye. Baka Sonya lagi bertugas. Sukses selalu. See you. Dadah, bye-bye.
3: Iya, terima kasih. Dadah, bye-bye. Untuk Kakak Puja dari Bintuni, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
7: Halo, selamat malam, Kakak Sonya.
3: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
7: Ah,
3: DTK. Yang mana ya?
7: Yang Nona Anis, Mama Anis dan Nona Ana.
3: Oh, tiga itu. Nah, kalau saya tanya satu-satu, berarti apa? Taubek semua bertiga kok?
5: Iya, taubek semua bertiga.
3: Oke. Okay. Ma Anita dari Wetita, kabar baik?
5: Malole, malole.
3: Malole, malole. Baik, sudah supaya tambah malole, nah dengar lagu yang mana kok?
5: Nah, Indo kok.
3: Manca ini, lagu barat.
5: Ikutan sasu.
3: Ikutan sasu. Pokoknya lagu pas Ma Anita masih ya pokoknya pas masih itulah. Masih itu apa?
5: Masih itulah.
3: Masih itulah satu-satunya. Oh iya, sekarang inilah. Iya.
5: Jalan-jalan, pesiar-pesiar tuh ke
3: sini. Iya.
5: Pertama buat Sherin berlewat.
3: Kita
5: cek Sherin boleh berkati. Oh. Nah, buat Hermindo, Opa ini, Bapak Botus. Ada Mbak Bu yang berlewat juga selamat malam.
3: Iya.
5: Nah, Kedinda, Mama Besi juga selamat malam.
3: Iya.
5: Bapak CBK. Buat Bung Mirsi di Campung juga selamat malam. Bung Selinse, Mama Ino, Bung Dani, Bung Boy, dan buat semua-semua. Oh iya, buat Bapak Is dan Bapak Uri juga selamat malam.
3: Iya.
5: Buat semua-semua yang selesai ke sini. Buat Ketoni, sama petugas, nama Anita tunggu waktu Ketoni datang.
3: Mama Anita, kalau banyak tunggu begitu, biasa kalau orang pidi Weteta dan pulang, balik, Kupang, itu biasanya akan dikasih udang satu karung.
5: Oh iya, nanti ada baru-baru bilang Om Rogong.
3: Iya, data.
5: Jadi kalau jadi data nanti Mama Anita
3: pidi. Kasih udang satu karung kok, atau?
5: Ya,
3: mau karung tuh yang sedikit yang penting nanti taruh. Oh, ya, buat Bung Liv juga. Iya. Terima kasih, Mama Anita dari Wetita sudah bergabung. Penelpon berikut, selamat malam, Ruang
8: selamat
3: Rindu.
8: Malam, Ruang Rindu, Kak Tony.
3: Selamat malam. Dengan Nona siapa nih ya? Nona Fatululi. Ini Nona ini hilang lama .
8: Aduh,
3: ada sibuk apa nih? Bisnis lancar kok. Iya, sehat-sehat Mak Ima. Iya, oke Mak Ima. Mau pas apa yang di hati nih? Lagu apa yang pas di hati?
8: Ikutan lagu.
3: Iya, oke.
8: Sekarang pertama untuk Bunda Natalia, semasa ke Kak Soni?
3: Bunda Natalia belum.
8: Oh, Bunda Natalia ada sibuk apa, pas belum di acara betul.
3: Oh ya, ada acara.
8: Iya, mungkin ada acara. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli.
3: Iya.
8: Ada Mama Ria. Ada Kak Seri, terima kasih atas tinggalannya. Ada Mama Anita,
3: iya.
8: Ada Mama Rian, Opa Emi, Opa Emi, Mama Ima dulu mana? Ada Putra Teha juga, ada Mama Glenn, ada Ibu Jati, ada Ana Desa, ada Putri apa ini? Siapa yang di mana ini apa?
3: Yang mana? Oh, Bu Papa. Itu sudah.
8: Anak desa kalau ada pantai masih sudah.
3: Ya.
8: Mama Madi, Mama Jesi.
3: Ya.
8: Jesi bersama Bapak Freddy, Anak Tuha, Kakak Diona. Kakak Puja tadi ke yang
3: Kakak Puja tadi, ya.
8: Kenal dengan Mama Ina, juga untuk ini apa ya, Mama Susan yang hilang kabar dan gimana ya Mama Susan. Ada juga Mama Marsha deh, kemarin Mama Marsha ada datangnya apa dari gereja, ada juga gembosi kacang tanah, kacang nasi kalau
3: iya
8: Tony di gereja di apa di kemana
3: iya.
8: Dan untuk semua-semua sahabat-sahabat
3: selamat malam, terima kasih untuk Mama Ima dari Fatululi. Penelpon berikut orang rindu, selamat malam.
9: Rindu, selamat malam Kak Soni.
3: Selamat malam, dengan kakak siapa ini?

0: cari-cari sen dapat. Ini mau menyanyi hari Sabtu juga, berapa hari Sabtu sen ada. Nanti
1: yeah.
0: Dengar di suara firman, tak kujuh lari pilih pro satu, tapi tidak ada.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Pusing, pusing.
1: Pusing, padahal orang mau semua menyanyi nih. Iya.
0: Saya tahu mungkin ada cuti ke mana, ke seberang laut kok.
1: Sondeju hanya berganti-berganti toh, kadang-kadang Kak Fungki, kadang-kadang Mbak Vero, begitu.
0: Hanya malam sun ada, kalau dengar juga sun ada.
1: Oh begitu.
0: Kadang bincang-bincang
1: tak. Oh begitu. Iya. Iya, iya, iya. Oke deh.
0: Terima kasih malam ini ada, jadi
1: iya.
0: Bahagia selalu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, lagu dapat kok.
1: Lagu apa? Madonna, Holiday, Juran-Juran, Ordinary World. Ada Billy Ocean dengan The Color of Love. Ada Rod Stewart dengan Have You Ever Seen the Rain. Ada Michael Jackson dengan One Day in Your Life.
0: One Day in Your Life.
1: Beta mau minta ulang satu kali lecok ulang. One day in your life, itu bilang satu hari di dalam lubung hidup, begitu. Apalagi kalau makan sirip pinang, pas itu kalau misalnya ucap. Ya, oke.
0: Oke.
1: Ya.
0: Dengan
1: Kak Rifan.
0: Semangat selalu pulang.
1: Terima kasih, Mama Jisi.
0: Berdua.
1: Iya.
0: Berikut buat Bapak Botus, Kak Puja, karena kalian ditakari, ada Kak Sini, Mama Ima, ada Bung Nasrun, ada Bung Marcel, Bung Fares, Bapak Miller, Bunda, apa lagi? Ibu Ria.
1: Ibu Ria.
0: Bapak Yehuda. Berikut buat Kak Ferry Bistoe, Kak Odi di KPU, Mama di Basmarak, Mama Cantika,
1: ya.
0: Mama Adi, Mama Glenn, Opa Emi, semua sesudah yang lagi pantas.
1: Iya.
0: Selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mama Jisi. Ya, terima kasih sudah bergabung, Mama Jisi. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Selamat malam Kak Sony.
1: Selamat Bapak.
2: Shalom. Selamat malam Kakak.
1: Iya, selamat Bapak.
2: Iya. Bapak yang di bumi, kok Bapak yang di lain Kakak?
1: Bapak ini di bumi pasti ya.
2: Iya Kakak.
1: Kalau Bapak yang di lain ini, Bapak tuh kan Sony bisa jawab langsung ketemu Om begini, langsung Bapak tua jawab toh.
2: Tapi jawab Bapak itu bisa lewat doa Kakak.
1: Betul.
2: Kasih ini ada lagu apa?
1: Ada lagu Rod Stewart dengan Have You Ever Seen the Rain? Billy Ocean.
2: Lewat saja Kak.
1: Oke, disiapkan lagunya, Bapak.
2: Ini, terima kasih Tuhan Yesus. Bisa pun Kakak Sony sehat ya?
1: Sehat, Bapak.
2: Yesus memberkati selalu ya?
1: Iya, amin.
2: Betul. Salam pertama. Ini putra sunyi derita indah sunyi.
1: Selamanya.
2: Selamanya. Bapak Yahuda Dioniko, selamat malam. Ini dengan Bung Miller kau saya jangan kakak lagi. Ini kan kakak.
1: Oh, iya betul. Kemarin kakak nah.
2: Mau bilang ini kucing kurus mandi di papan-papannya, papan jati-jatinya ada di Oeniko nah.
1: Oh iya, harus ambil dulu.
2: Untuk Bapak Yahuda, selamat malam. Nalado di Fonten. Ada Kakak Puja tadi, selamat malam Kakak Puja. Yang berikut ada Bapak Botus, Bu Papa di Tanjung Toda, semoga sehat selalu. Kakak Kris yang ada di Sumba, Kris Pati, semoga Kakak Kris tetap sehat. Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah, terima kasih banyak. Karena hari Jumat itu ada langsung salam kasih saya.
1: Iya.
2: Tuhan memberkati dan tetap semangat. Yang berikut lagi ada Ito Ria di Jakarta. Tahu Bapak Putus. Oh, Kakak Ferry di Soe tadi.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Yang berikut untuk Ibu Utri dan Bang Frederick yang ada di Merauke.

0: Yang lain pasti, oh ya kakak Dewi, Desi di Oetal. Yang dan kakak Wati di Perum. Yang lain nanti besok lagi kakak. Terima kasih kakak, salam indah penuh santun, Miller Kauses keluarga.
1: Salam. Terima kasih untuk Papa Miller. Kita dengar lagu dulu. Nanti kita akan sambung lagi untuk telepon. Yang mau bergabung masih boleh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Lagu Don't Sleep Away This Night oleh Daniel Sahuleka. Lagu tahun 80-an, 81, yang bercerita tentang curhatnya seorang kepada kekasih yang akan meninggalkannya. Jadi lagu ini bermakna permohonan supaya sang kekasih itu tidak melewatkan malam dengan tidur saja, tapi menghabiskan waktu bersama untuk momen romantis sebelum perpisahan. Oke. Kayaknya pas ya, malam hari ini bisa melewatkan malam sambil dengar Pru Satu, sambil dengar lagu-lagu yang pas di telinga, lagu tahun 80-an dan 90-an, sambil bisa gabung di line telepon di 0380825444 dan 0380843112 atau di 0811380944040. Nah, siapa yang bergabung di line telepon malam ini, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam kembali Kakak Bung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Titi Dinda, gimana? Lagu apa yang pas di hati, di telinga?
1: Belum dengar list lagunya, ada lagu apa aja Kakak Bung?
0: Malam ini masih ada Michael Jackson dengan One Day In Your Life, ada Lionel Richie dengan Stuck On You, ada Madonna Holiday Duran Duran Ordinary World, ada Billy Ocean dengan The Color of Love, ada Rod Stewart dengan Have You Ever Seen The Rain.
1: Ya sudah, ambil Have You Seen Nothing, salah.
0: Have You Ever Seen The Rain?
1: Tunggu, antara Duran-Duran lah.
0: Duran-Duran, oke. Okay. Ordinary World disiapkan.
1: Duran-Duran, jarang-jarang Dinda. Soalnya dia. Baik. Duran-Duran ada di list juga.
0: Benar.
1: Oke, okay, Kak Bung dengan siapa malam ini?
0: Dengan Kak Rifan malam ini.
1: Dengan?
0: Kak Rifan.
1: Oh, Kak Rifan. Selamat malam, iya. Kak Rifan. Ya. Oke, doa terbaik ya untuk Kakak Bung, juga Kakak Rifan. Hujan kah di Kupang?
0: Malah kayak mau panas gitu.
1: Malam suasana. Kayak mau panas.
0: Wih. Malah.
1: Oh malah.
0: Iya, malah mau kayak mau panas gitu.
1: Malah.
0: Tapi
1: malah itu ya. Ada di kamus ya?
0: Iya, ada dong.
1: Ada malah gitu. Seperti mungkin ada, tapi kalau malah sepertinya nggak ada di kamus.
0: Malah ada dong.
1: Ada dong.
0: Malahan malah adalah.
1: Oke lah kalau gitu. Doa terbaik lah ya pastinya untuk Kakak Bung dengan Kakak Rifan.
0: Iya.
1: Menyapanya antaranya untuk Opa Emi, selamat malam Opa. Om Endang juga selamat malam. Dan Bapak Botus, ada juga Bung Valdes. Bung Andesko juga selamat malam.
0: Ya.
1: Nah, Bapak Haris. Bu Bapak juga apa kabar? Bung Ferry juga sama Bung Puce juga ya.
0: Iya.
1: Yang lama nggak kedengaran ini, mungkin teteh pas nggak dengar, kalaupun ada kirim WhatsApp ya, Bung Wilson ya, selamat malam. Yeah. Selamat malam juga untuk Nina Lado, Nina Lape, juga ada Bunda Asmi, Mak Mary Detan, dan Mak Mei juga selamat malam. Apa lagi kah? Mak Ernijo, Mak Emelina juga. Selamat malam juga untuk Kakak Dewi, Kakak Salsedetan, juga Kakak Betsy juga ya. Dan Oe Sapa ada di Ona.
0: Iya.
1: Siapa lagi kah? Ke Bung Marcel ya, lama gak kedengaran juga di Kupang. Ada juga Bang Andi Yudhistira di Bengkulu. Siapa lagi kah? Sudahlah, next time deh untuk yang lainnya. Yeah. Oke, okay. Kakak Bung dilanjut.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Tete Dinda dari Bogor. Penelpon berikut Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu Berbagai Rindu Memori Lagu.
0: Iya. Selamat malam, dari belahan bumi mana ini?
2: Iya, dari Sulteng.
0: Pak Nasrun dari Parimo, bagaimana? Kabarnya baik ya?
2: Ini lagi cuaca lagi galau nih Pak.
0: Cuacanya galau, orangnya tidak ya?
2: Ah, tidak.
0: Orangnya ceria. Kedengaran dari
2: Iya kan alam namanya iya. Cuaca.
0: Kedengaran dari ketawanya ini kayaknya masih banyak ini isi dompetnya.
2: Cepat tidak ketahuan kan.
0: Oh gitu, bisa nipu juga. Bisa di ini bisa di ini juga ya.
2: Tapi dapatnya kita perhatikan ceria tetap.
0: Benar, itu paling utama sih ya. Kalau kita
2: murung-murung akan biar orang bilang banyak uang.
0: Betul.
2: Tapi orang itu kehabisan.
0: Betul. Ya, kan? Benar. Saya setuju dengan Bang Nasru nih.
2: Begitu saja. Tidak ada musik kita
0: pun senang ya, itu ya.
2: Iya. Dan teman-temannya apa di RRI.
0: Betul. Ada teman-teman ketawa, senyum, selesai. Itu ada lagunya ya. Hati senang walaupun tak punya uang, tapi tapi belakangnya bohong gitu. Oke, panas.
2: Mancanegara ya bang ya.
0: Mancanegara ada Len Ricci.
2: Yang pertama sih bang ya.
0: Oke, disiapkan.
2: Pertama tuh bang Cenia sambut tugas selalu ya bersama keluarga, terus ada Dina Tadia, ada dia juga di Jakarta, Budai Majuan Mamere, Natalia juga di Sultan ya.
0: Iya.
2: Ada Farida, Tramung Liman, Abang Lucia, semuanya tempat kocok di Alamat Masing. Selamat malam, Kupak Lalu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bang Nasrun. Selamat malam. Terima kasih, Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Mutong di Sulawesi Tengah. Penelpon berikutnya dari Sulawesi mana nih?
3: Sulawesi Tengah.
0: Sama dong kan ya. Sama Lubuk Sulawesi Tengah juga.
3: Iya. Aduh, selamat jumpa kembali.
0: Salam Bung jumpa nih.
3: Udah
0: kembali.
3: Lama gak dengar suaranya
0: Bunda Ima dari Lubuk.
3: Dari Lubuk. Terdampar di Momere.
0: Kalau terdampar dinikmati sampai lama itu bukan terdampar Bunda.
3: Oh, emangnya?
0: Itu namanya menerdamparkan diri. Apa?
3: Mulai.
0: Sehat-sehat.
3: Itulah. Soalnya ya. Sudah di apa ya?
0: Terdamparkan di Momere, jadi iya. Akhirnya menikmati keterdamparan itu ya.
3: Iya, itu.
0: Wah, ini bagus ini menikmati keterdamparan.
3: Harus dong, sekalipun iya. Ya tidak
0: suka duka dinikmati.
3: Tidak enak sih sebenarnya. Yuk,
0: suka duka
3: ya,
0: dinikmati dong.
3: Terdamparkan di Momere ya harus.
0: Iya masa sih ada hidup yang suka terus.
3: Ya.
0: Iya tidak ada kan hidup yang suka terus. Ada sukanya, itu ada dia. Dukanya.
3: Pokoknya
0: gitu
3: ya
0: kan?
3: Itu sudah kita semasih hidup ya. Ada suka dukanya. Ada pokoknya. Ada cerahnya, cerianya ya, ada susahnya.
0: Betul.
3: Kita harus hadapi semua.
0: Harus hadapi semua. Siap Bunda.
3: Iya. Kalau kita punya hati ya. Punya kesabaran, pasti kita bisa menjalani semuanya.
0: Iya. Pokoknya ketawa itu kuncinya. Tadi kata Bang
3: ya,
0: Nasrun, ketawa
3: dia.
0: Itu kuncinya.
3: Itu selalu cerah ceria, itu pasti kuncinya hati itu apa ya bahagia.
0: Bunda.
3: Suka cita ada ya, di situ.
0: Bunda Ima.
3: Ya.
0: Tapi tidak boleh ketawa sendiri. Ketawa lihat kiri kanan, tidak ada orang baru ketawa gitu. Kalau ketawa sendiri kelihatan
3: kalau
0: orang.
3: Ketawa dengan cermin kan bisa toh?
0: Oh bisa. Kalau itu bisa. Silakan Bunda Ima.
3: Atau tidak ya, tertawa dan HP
0: iya.
3: Kan bisa toh?
0: Bisa.
3: Lagu apa Bung?
0: Lagunya ada Billy Ocean dengan The Color of Love, ada Madonna dengan Holiday, ada Rooster.
3: Ada Indo kah?
0: Ya, manca semua Bunda.
3: Oh.
0: Iya.
3: Kalau begitu ya saya Bunda percayakan posisikan iya. Salah satu yang bisa
0: iya.
3: Menghibur semua teman malam ini.
0: Iya. Salah satu, oke disiapkan.
3: Oke, salamnya buat semua saja ya. Selamat malam ya. Terutama ya Bung Sony yang bertugas malam ini. Selamat malam dan selamat bertugas. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan semua teman-teman Sapura Tamakan Borong saja.
0: Iya.
3: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Bunda Ima dari Momere, orang Luwuk di Momere ini. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Kita ke lagu lagi. Tadi sampai ke Daniel Sauleka, kita sambung dengan One Day in Your Life dari Michael Jackson. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih ada informasi lain pendengar yang bisa Anda simak di malam hari ini 4 Mei 2026. Sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

0: giliran cinta.
1: Pendengar, kebiasaan makan larut malam terbukti bisa memicu kadar gula darah yang melonjak secara drastis karena tubuh manusia mengalami penurunan sensitivitas terhadap insulin saat hari mulai gelap. Dan Melanser Eating Well mengungkapkan bahwa proses metabolisme glukosa menjadi jauh lebih lambat di malam hari dibanding saat siang hari. Kondisi ini pendengar terjadi akibat interaksi antara hormon tidur melatonin yang secara alami menghambat kerja pankreas dan memproduksi insulin untuk mengolah asupan makanan. Para ahli gizi memperingatkan bahwa mengkonsumsi cemilan tinggi karbohidrat menjelang waktu istirahat memaksa organ pencernaan bekerja di luar ritme biologisnya sehingga berisiko untuk mengganggu stabilitas gula darah dalam jangka panjang. Proses pengolahan energi dalam tubuh berubah secara signifikan ketika matahari terbenam dan tubuh mulai bersiap untuk beristirahat sebenarnya. Jadi makan malam terlalu larut ternyata mengganggu kerja hormon insulin di dalam tubuh kita.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, na, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, eh? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.

Mendengar tragedi meninggalnya Dr. Mita Aprilia Asmi saat menjalani program pengabdian atau internship menjadi tamparan keras sekaligus momentum krusial. Kasus ini tidak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga memicu gelombang desakan. Dari Antaranis informasinya, Dr. Mita meninggal saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin. Sebelumnya dia diketahui bertugas dalam program internship. Walaupun dugaan awal mengarah pada infeksi paru-paru, publik sekarang menyoroti adanya potensi kelelahan ekstrim dan juga eksploitasi beban kerja yang menyertai keseharian para dokter magang.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga bekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan, kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Flobamora tercinta, dan Indonesia.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 4 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan selamat berpisah. Sampai jumpa lagi besok, hari Selasa tanggal 5 Mei 2026. Pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

inilah Radio Republik Indonesia Bukan Format Suara Budaya Inputu Udara pada frekuensi 104.3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Bang Saudara hari ini Selasa 5 Mei 2020. Dengar selamat mengikuti acara siaran kami.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 pengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 5 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi pendengar, kita jumpa lagi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Ya, hari Selasa 5 Mei 2026. Kita mengawali hari ya bersama Linda dan Kelvin mengawali hari di pagi ini dengan rangkaian Kupang Pagi. Kita awali dengan Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen, bicara tentang kekuatan dalam kelembutan. Akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, dan dilanjutkan dengan informasi terkini untuk Anda. Setengah 8 ada wawancara Kupang Pagi. Menutup rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk pendengar dialog Kupang Menyapa di jam 9 sampai jam 10 pagi nanti. Kebersamaan kita akan tuntas di jam 11. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Ya, selamat pagi pendengar. Kita memulai hari, mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen, kita bicara tentang kekuatan dalam kelembutan. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Prihadi Christian MTH, Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Pak Prihadi.
2: Selamat pagi, Kak Linda.
1: Salam. Iya. Baik, kita mengawali hari dengan Mutiara Pagi bicara tentang kekuatan dalam kelembutan. Oke, kelembutan tapi ada kekuatannya begitu. Lembut tapi ada kekuatannya.
2: Betul.
1: Baik, itu seperti apa? Ya, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Prihadi untuk mengawali Mutiara Pagi kita dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita akan sharing. Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Linda atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali perenungan firman Tuhan di pagi ini dengan terlebih dulu kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala kasih rahmat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami naikkan pujian syukur kami atas kehidupan yang masih Tuhan limpahkan bagi kami. Saat ini kami akan mengawali segala aktivitas kami, dan sebelumnya kami akan merenungkan dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami agar firman-Mu dapat termeteraikan dalam diri kami dan menjadi rema bagi kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Demikian sabda Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema kekuatan dalam kelembutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan bagian firman Tuhan ini, mari kita melihat Amsal 15 ayat 1 ini. Secara puisi, penulis Amsal ini merupakan salah satu bagian paling populer dalam kitab Amsal yang membahas tentang kekuatan komunikasi. Jadi untuk pasal 15 ini, ini lebih mengarah berbicara tentang bagaimana kita bisa menguatkan diri dalam komunikasi kita dan dalam pengendalian diri. Kitab Amsal ditulis dalam bentuk puisi Ibrani. Amsal 15 ayat 1 menggunakan struktur paralelisme antitetik, di mana baris kedua memberikan kontras tajam terhadap baris pertama untuk memperkuat pesan utamanya. Kalau kita memperhatikan baris pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Baris kedua, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Dalam sebuah komunikasi ada kontras yang bisa kita lihat antara jawaban yang lemah lembut dengan jawaban yang pedas. Dimana kalau kita berkata, berkomunikasi dengan lemah lembut, menghasilkan sebuah hasil yang mengenakan hati, meredakan kegeraman, jadi membuat damai. Tetapi kalau kita menggunakan komunikasi yang penuh emosi, pedas perkataannya, hasilnya hanya akan membangkitkan amarah. Dalam bahasa Ibrani, kata-kata yang digunakan memiliki kedalaman makna tertentu. Lembut, marek, bukan berarti lemah atau tunduk pada tanpa ada perlawanan, melainkan ketenangan yang terkendali. Jadi lembut di sini bukan menunjukkan bahwa saudara lemah, tetapi menunjukkan bahwa saudara memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin yang Anda kendalikan oleh diri kita sendiri. Ini adalah kekuatan yang disalurkan melalui kelembutan untuk memadamkan api kemarahan. Sedangkan kata pedas atau kasar, esep, merujuk pada perkataan yang menyebabkan rasa sakit hati, luka emosional, atau penderitaan. Kata ini menggambarkan ucapan yang menusuk hati pendengarnya. Jadi kalau kita ngomong secara kasar, jangan pikir bahwa kita menang. Justru di situ kita sedang melukai hati pendengar kita. Saudara-saudara, pengendalian lidah merupakan tanda utama dari orang yang berhikmat. Sementara kemarahan yang meledak-ledak dianggap sebagai ciri dari orang bebal. Secara hubungan komunikasi, ya, di dalam sebuah komunitas, konflik verbal bisa dengan cepat merusak tatanan sosial. Ayat ini berfungsi sebagai panduan etika untuk menjaga perdamaian dan rekonsiliasi dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Jadi kalau kita memperhatikan secara khusus, kita tepat apabila menggunakan ayat 1 ini sebagai prinsip komunikasi di dalam sebuah hubungan keluarga maupun masyarakat, agar kita bisa membangun suasana yang harmonis dan damai. Dari segi karakter, seseorang yang lembut mencerminkan hubungan mereka dengan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dipercaya mampu menguasai emosinya karena ia memiliki kedamaian secara batinnya. Saudara-saudara, Amsal 15 ayat 1 tidak hanya memberikan nasihat moral, tetapi juga strategi psikologis. Penulis ingin menunjukkan bahwa kemarahan tidak bisa dipadamkan dengan kemarahan. Menanggapi teriakan dengan teriakan hanya akan memperbesar api dari sebuah konflik. Responsi terhadap konflik adalah pilihan. Apakah kita mau memperbesar konflik atau justru kita mau menghentikan konflik tersebut. Dalam sebuah keluarga, ketika terjadi konflik antara suami istri, anak orang tua, maka sesungguhnya kita perlu memperhatikan ayat 1 ini, supaya kita, masing-masing anggota keluarga ini, bisa menahan diri, bisa mengoreksi diri, bisa membatasi diri di dalam berkata-kata, agar konflik yang ada dalam keluarga kita bisa segera diredakan. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain berbicara kepada kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita menjawab mereka. Jadi, secara simpel, mengatasi konflik, jangan menuntut orang untuk berkata lembut, tetapi tuntutlah diri kita sendiri untuk berkata lembut. Sehingga berdampak ketika kita berkata lembut, minimal nanti lawan bicara kita pun akan mulai segan dan menghentikan tutur kata yang kasarnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana pandangan dunia tentang kelembutan? Seringkali dunia menganggap kelembutan sebagai kelemahan. Padahal dalam konteks spiritual dan psikologis, kelembutan adalah kekuatan yang terkendali. Kekuatan batin, kekuatan psikologi yang terkendali oleh diri sendiri. Diri kita sendirilah yang mengendalikannya. Kelembutan bukan berarti tidak berdaya atau mudah menyerah, pasrah. Kelembutan adalah kekuatan yang terkendali oleh hati yang memiliki

Anda bisa memilih menjadi orang yang lembut atau menjadi orang yang kasar. Tidak semua orang mau memilih untuk menjadikan dirinya sebagai pribadi yang lembut. Seringkali emosi menguasai cara berpikir kita dan cara bertindak kita, sehingga kata-kata kasar, perbuatan kasar sering mendominasi pada kehidupan kita. Ketika rasa capek, sakit sedang melanda atas diri kita. Namun kondisi orang di sekitar kita tidak seperti yang diharapkan. Contoh, ketika Anda pulang kerja capek, kemudian mungkin badan mulai ada rasa-rasa sakit, atau hanya capek saja. Tetapi ketika melihat rumah berantakan, anak-anak atau pasangan tidak bisa diandalkan untuk membantu beres-beres, maka seringkali emosi kita meledak-ledak. Hanya orang yang kuat secara mental yang bisa memilih untuk tetap lembut saat menghadapi situasi yang memancing amarah seperti itu. Mari kita sadari bahwa kemampuan kita untuk mengendalikan diri merupakan syarat utama agar kita mampu menjadi lembut. Hal yang kedua, kemampuan menahan diri untuk tidak membalas kata-kata kasar dengan kekasaran adalah bukti kekuatan karakter yang luar biasa yang kita miliki. Perilaku kita seringkali menjadi pusat emosional dalam rumah tangga. Dan disinilah kekuatan kelembutan bekerja. Kita harus mampu meredakan konflik dalam keluarga. Kelembutan dalam upaya ini berfungsi sebagai peredam kejut atau shock breaker. Saat terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang tua harus mampu mendidik anak-anaknya dengan hati, teguran yang disampaikan dengan kasih dan kelembutan biasanya jauh lebih membekas di hati anak daripada amarah yang meledak-ledak. Mari kita berpikir dan merenungkan akan hal ini. Bagaimana keharmonisan keluarga dapat terwujud? Setiap anggota rumah tangga harus memprioritaskan hidup secara lembut. Hal yang kedua adalah kita harus memiliki kebiasaan doa. Apa hubungannya? Doa berguna untuk menopang sebuah ajaran maupun sebuah prinsip hidup. Kita harus ingat bahwa kekuatan kita bukan pada suara yang keras, melainkan pada lutut yang bertelut dalam doa yang tenang. Jadi ketika Anda lembut, maka indikator yang kedua yang harus terwujud dalam diri kita adalah bagaimana kita mampu mengaktifkan kebiasaan doa kita. Ya. Sekali lagi, kelembutan bukan kelemahan, tetapi kekuatan batin untuk menguasai diri. Karena itu ketika berbicara kekuatan batin, maka berkaitan keras atau berkaitan kuat dengan bagaimana kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan itu sendiri. Lewat doa, lewat pemberitaan, lewat pembelajaran firman Tuhan. Akan lebih berharga jika kita banyak mendoakan anak-anak daripada ngomel-ngomel di hadapan anak. Akan lebih berharga ketika kita mendoakan pasangan daripada maki dan menuntut ngomel terhadap mereka. Agar kita mampu sabar, maka mari kita senantiasa memiliki kemampuan untuk menerima kekurangan dari setiap anggota keluarga tanpa menghakimi. Jujur, kita juga banyak kelemahan di hadapan mereka. Demikian juga mereka mungkin kelihatan banyak kekurangan dalam pandangan kita. Karena itu
tidak perlu

0: perlu dalam sebuah rumah tangga saling menghakimi satu sama lainnya, tetapi saling memperhatikan satu sama lainnya lebih penting daripada menghakimi. Miliki pula kemampuan untuk melepaskan pengampunan dengan tulus. Hal ini adalah bentuk kelembutan yang mampu memulihkan hubungan. Kelembutan menciptakan rasa aman, sehingga kita bisa memberikan pengaruh yang positif tanpa perlu memaksa. Ingatlah bahwa kelembutan adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa kita memiliki hati yang kuat. Ingatlah juga bahwa kebahagiaan sejati yang sangat berharga di mata Tuhan bukanlah penampilan fisik, melainkan karakter yang tenang dan lembut. Kalau kita merujuk pada 1 Petrus 3 ayat 4, di sana dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram yang sangat berharga di mata Allah. Lalu kalau kita memperhatikan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kelembutan itu bagian dari buah roh. Di sana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Di ayat ini ditekankan bahwa kelembutan bukanlah bawaan lahir ya yang lemah, melainkan hasil dari kedekatan seseorang dengan Tuhan. Karena dikatakan buah dari Roh Kudus. Maka ketika kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan Roh Kudus, dalam doa kita, dalam pembelajaran firman Tuhan kita, hasilnya apa? Salah satunya adalah kelembutan hati. Di dalam kelembutan hati itu akan menghasilkan kelembutan dalam bertutur kata dan bersikap. Begitu pentingnya kelembutan hati, maka mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Mengapa kelembutan hati itu sangat penting bagi diri kita? Karena kelembutan hati itu bisa menjaga kejernihan dalam kita berpikir. Hati yang lembut tidak mudah tersulut oleh emosi yang meledak-ledak. Ketika seseorang memiliki kelembutan hati, ia memiliki ruang internal untuk memproses informasi sebelum bereaksi. Jadi ini kendala kita. Seringkali kita lebih banyak bereaksi sebelum kita memproses informasi yang masuk dalam pikiran kita. Hal ini ketika kita memproses informasi sebelum bereaksi akan mencegah pengambilan keputusan yang nantinya akan kita sesali. Ya. Jadi jangan pernah bereaksi ketika mendapat informasi tanpa memproses informasi itu terlebih dahulu. Yang kedua, membangun jembatan untuk rekonsiliasi. Ego yang keras hanya akan menciptakan tembok pemisah. Kelembutan hati berfungsi sebagai jembatan. Ia memungkinkan kita untuk mendengarkan tanpa menghakimi, mengakui kesalahan tanpa merasa martabatnya jatuh. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita juga diajarkan untuk mau memaafkan, yang merupakan kunci utama dalam kesehatan mental bagi kita secara jangka panjang. Dan ketiga, saudara-saudara, efektivitas dalam komunikasi. Sesuai dengan prinsip Amsal 15 ayat 1 tadi, kelembutan memiliki daya persuasif yang lebih tinggi daripada kekerasan. Orang yang cenderung lebih terbuka dan mau menerima saran jika disampaikan dengan hati yang tulus dan nada yang tenang, Dalam bagian ini, kelembutan akan meruntuhkan pertahanan diri, yaitu defensif terhadap orang lain. Dan yang terakhir faedahnya dalam catatan saya adalah mampu mempengaruhi dari sisi kepemimpinan. Pemimpin yang paling berpengaruh bukan mereka yang memerintah dengan rasa takut, melainkan mereka yang mampu menyentuh hati orang lain. Bayangkan ketika hal ini kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita, maka orang tua yang lembut bisa dihargai oleh anak-anaknya. Anak-anak yang lembut bisa dibanggakan oleh orang tuanya. Karena itu, kelembutan menciptakan rasa aman bagi orang-orang di sekitar untuk berkembang, berinovasi, dan jujur. Jadi di sini kalau kita melihat firman Tuhan kelihatannya simpel dalam berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seolah-olah hanya bicara tentang kelembutan, tetapi kalau kita melihat secara global dari psikologi, dari teologi, maka dampak dari kelemah lembutan itu luar biasa. Ada pengembangan potensi diri pada anak kita, ada pengembangan inovasi dalam diri anak-anak kita, kejujuran dalam diri anak-anak kita, karena mereka merasa nyaman ketika bersama dengan diri kita. Karena itu mari kita membangun kekuatan kelembutan itu dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saya kembali.
1: Baik, terima kasih Pak Prihadi. Kekuatan dalam kelemah lembutan, ya, bukan berarti kalah gitu ya. Baik, kita menyapa yang sudah bergabung. Siap. Di line telepon. Oke, di line teleponnya Pro 1. Halo.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
2: Prihadi. Prihadi. Iya. Shalom.
1: Shalom.
2: Ya, tema pagi hari ini
1: dengan
2: juga,
1: siapa itu, dulu?
2: Oh, dari Endang, dari Kabupaten Kupang.
1: Iya. Kak Linda. Silakan Om Endang.
2: Oh iya, terima kasih Kak Linda. Topik pagi hari ini memang kita berpikir. Saya berpikir dari tadi ini memang mohon penguatan. Karena kekuatan dalam kelemah lembutan, artinya dalam kelembutan. Kalau saya secara pribadi, kekuatan dan lemah lembut itu ada dua jenis atau dua macam. Kekuatan kelembutan dalam sifat duniawi berbeda, yaitu apabila kita mempunyai kekuatan yang misalnya dia, kita bekerja sesuatu, kita tidak kuat, pasti amarah yang ada, kelemah lembutannya agak susah. Nah, yang kedua yaitu bersifat rohani atau iman, kita berjalan dengan iman, punya kekuatan dalam kelemah lembutan. Seperti Yesus menghadapi penderitaan, sengsara, punya kekuatan, tapi dengan akhir kelemah lembutan, yaitu memiliki kerajaan surga. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana Bapak, tolong bedakan dan tolong bagaimana kita menghadapi kekuatan dalam kelemah lembutan secara duniawi dan secara iman dan secara rohani itu, Pak. Tolong beri penguatan dan pencerahan bagi saya, Pak, dan bagi kita semua mungkin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak Linda.
1: Terima kasih, Shalom. Bapak Endang. Shalom. Silakan, Bapak Pri.
0: Baik, terima kasih, Pak Endang, atas atensinya ya, dari waktu saya masih khotbah sampai pertanyaan simpelnya, bagaimana membedakan kekuatan dalam kelembutan secara duniawi dan rohani?
1: Iya, secara ya, fisik dan juga rohani.
0: Saya mendasarkan pada Amsal 15 ayat 1 tadi, tidak berarti bahwa dalam ayat-ayat berikutnya tidak berbicara tentang kelembutan itu. Kalau kita melihat puisi dari Amsal ini, ayat 1 sampai 4 itu masih satu nada, yaitu tentang kelembutan itu. Nah, Amsal mengingatkan jawaban yang lembut, lemah lembut, meredakan kegeraman. Dibandingkan dengan perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lalu ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Masih berbicara tentang hal komunikasi. Tapi mulut orang yang bebal mencurahkan kebodohan. Hanya emosi, hanya kata-kata kosong. Kemudian ayat 4, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ayat 1, 2, dan 4 itu berbicara tentang bagaimana kita mengelola perkataan kita, mulut kita, untuk hal-hal yang berdampak positif, yaitu dengan cara lembut dalam berkata, lembut dalam berperilaku, dan sebagainya. Tapi jangan lupa, di ayat 3 itu menyelipkan kepada kita, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya apa? Ketika kita memilih menjadi lembut, jangan berpikir bahwa kalau begitu saya kalah, saya lemah. Justru di sini diingatkan bahwa ketika kita memilih menjadi lembut, pengadilannya di mana? Allah menatap, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Jadi apa bedanya kekuatan dalam kelembutan secara duniawi dan rohani? Kalau secara rohani, kita selalu memandang Allah sebagai pusat ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang seperti kelemah lembutan tadi. Bukan karena kita tidak mampu berdalih, bukan karena kita tidak mampu berdebat, tetapi karena kita memilih untuk mengambil sikap meredakan konflik yang ada di dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Demi apa? Demi Tuhan. Demi apa? Supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Karena itu, ketika kita mengambil pilihan untuk lebih baik saya menjadi pribadi yang lembut, dampaknya apa? Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Allah akan menyertakan berkat-Nya, Allah akan mendampingi kita, Allah akan menjagai kita, melindungi kita. Bagaimana kalau kita mengambil sikap untuk merasa kuat, merasa hebat dengan cara kita berkata kasar, berkata tidak pantas, ya, emosional. Tetap Tuhan memandang kita. Dan dampaknya apa? Nilai Tuhan terhadap diri kita, batin kita, juga akan berdampak pada psikologi kita. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita melihat dari kelembutan duniawi, world view-nya, orang berpikir, kalau Anda lembut, Anda akan diinjak-injak. Betul, secara pandangan duniawi. Tetapi secara pandangan ilahi, rohani, Anda lembut, mungkin Anda akan diremehkan oleh orang, tetapi dampak batinnya bagi kita, Anda akan mampu menguasai situasi dan kehidupan batin kita yang kita harapkan mengalami damai sejahtera. Apakah ketika kita keras, apakah kita mempertahankan ego, lalu damai sejahtera ada dalam diri kita? Tidak ada. Justru rasa panas, emosional, akan muncul dan kita merasa hidup itu tegang. Ya. Jadi kemenangan secara rohani adalah ketika kita mampu mereda ego kita dengan kelembutan dan orang merasa bahwa kita lemah, tetapi Tuhan memandang kita kita kuat. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada Pak Endang di Kabupaten Kupang ya.
1: Baik.
0: Demikian Kak Linda.
1: Iya, terima kasih Pak Prihadi. Memang terkadang kita sulit untuk membedakan begitu ya. Secara fisik, emosi, dan juga secara ipar. Di line teleponnya Pro 1, sebentar ya. Halo.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Prihadi.
0: Pagi.
2: Ya, ini dengan Opa ini dari Tilong.
1: Iya, Opa silakan Opa.
2: Iya. Menarik ya topiknya. Kekuatan dalam kelembutan. Mungkin saya tidak ini Kak Linda, saya hanya mau membuat rangkuman untuk diri sendiri sah.
1: Silakan.
2: Ya, rangkuman saya punya itu saya rangkumnya seperti ini Kak Linda, bahwa kelembutan itu menimbulkan kesadaran, kesadaran menimbulkan ketaatan yang tulus. Sedangkan kata-kata kasar itu menimbulkan kemarahan. Dan kemarahan itu menimbulkan kemunafikan. Dan kemunafikan itulah yang menjadi sumber kekacauan. Mungkin satu ini pertanyaan saja Kak Linda mungkin. Bahwa kelembutan itu sering orang menganggap kelembutan itu adalah sesuatu kelemahan, atau orang Kupang bilang dia loyal. Jadi apa saja itu seperti itu. Tapi ternyata bahwa kelembutan itu adalah merupakan sesuatu kekuatan yang sangat besar. Hanya ini berpulang kepada kita sebagai manusia, terkadang itu pada saat-saat tertentu kita dapat menguasai diri dengan kita berlaku dengan tindakan kelemah lembutan. Namun pada saat-saat tertentu itu kadang kita lepas kontrol, lalu kemudian terjadi hal-hal yang di luar apa ya, di luar kehendak seperti itu. Nah ini yang ingin saya tanyakan mungkin Bapak Pri berbagi dengan kita, bagaimana cara kita untuk apa ya menjaga hati kita untuk kita selalu di apa, kita selalu menjaga diri atau mengontrol diri,
1: mengontrol emosi,
2: bertutur kata dan bertingkah laku itu. Mungkin itu seperti itu Bapak.
1: Oke, bagaimana caranya?
2: Mungkin ya, Bapak bisa berbagi dengan kita. Makasih, ya,
1: terima kasih,
2: selamat
1: shalom. Baik, ini karena waktu kita tinggal beberapa menit, saya kasih waktunya
0: Opa Emi tadi ya.
1: Iya, Opa Emi, 2 menit ya Pak ya.
0: Baik, terima kasih Opa Emi. Jadi bagaimana cara kita menjaga hati agar bisa kontrol diri. Saya tertarik dengan rangkuman Opa Emi ya. Nampaknya menyimak betul ya. Kelembutan menimbulkan kesadaran. Memang kelembutan itu pilihan, sehingga ketika kita memilih untuk menjadi lembut, kita menjadi sadar siapa diri kita di hadapan Allah dan siapa diri kita bagi sesama. Nah, ketaat, kemudian kesadaran itu menghasilkan ketaatan yang tulus. Kalau kita sadar, maka kita mampu taat ya. Dan itu betul apa yang dirangkumkan oleh Opa Emi. Terima kasih Opa atas rangkumannya. Nah, bagaimana cara kita menjaga hati agar bisa kontrol diri? Di sesi kita tadi saya ingatkan bahwa bagian kelembutan itu adalah bagian firman Tuhan yang Tuhan ajarkan bagi kita, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk senantiasa menjawab sebuah konflik itu dengan kelembutan. Supaya apa? Meredakan kegeraman ya. Karena itu ketika kita dituntut oleh Allah untuk bisa mengambil posisi lembut itu, ada pilihan menjaga hati kita, sehingga ketika kita memilih untuk menjaga hati kita, kita bisa kontrol diri. Jangan lupa juga bahwa dalam menjaga diri kita, kita perlu memiliki hubungan atau relationship yang akrab dengan Tuhan. Caranya gimana? Tadi saya ingatkan bahwa jangan lupa berdoa. Segala masalah yang terjadi, jangan kita responsi terlebih dahulu, tetapi proses informasi itu lalu kita doakan. Dengan kita doakan, kita memiliki hati yang damai untuk mengambil keputusan, mengambil sikap. Siapa tahu informasi yang masuk dalam pikiran kita hanya sepihak, ya, dari cara pandang orang lain terhadap konflik tersebut. Mungkin ketika kita memproses atau mengkonfirmasi informasi itu terlebih dahulu, kita bisa mengetahui kejelasannya, sehingga kontrol diri itu penting, ya. Kontrol diri dengan cara kita melembutkan hati, tetapi kita juga memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam doa. Karena itu, saudara-saudara, jangan lupakan doa, baca firman, kemudian kita terapkan di dalam perkataan yang lembut itu tadi. Supaya apa? Dampaknya adalah damai sejahtera bagi keluarga kita, damai sejahtera bagi masyarakat kita. Ketika kita damai dengan masyarakat, ketika kita damai dengan keluarga kita, hidup tenang yang kita peroleh. Demikian, Kalinda.
1: Baik, terima kasih Pak Prihadi. Ini kita sampai di penghujung ya kebersamaan kita di pagi hari ini. Saya berikan waktu seperti itu untuk Pak Prihadi menyampaikan simpulan dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih Kalinda. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berusaha mengamalkan mandat ilahi yang Tuhan nyatakan bagi kita lewat Amsal 15 ayat 1. Menjadi pribadi yang lembut bukan berarti kita lemah, karena justru pribadi yang lembut itu adalah pilihan untuk kita menjadi sosok yang kuat secara batin, sosok yang kuat secara kerohanian. Worldview berkata ketika kita lemah lembut, kita lemah. Tetapi Tuhan berkata ketika kita lemah lembut, kita kuat secara batin dan rohani. Mana yang akan kita pilih? Mengikuti kata Tuhan atau mengikuti kata dunia? Masing-masing kita mengambil keputusan. Karena itu mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Sekiranya kita menjadikan Tuhan prioritas dalam diri kita, sehingga kita berani mengambil keputusan, saya mau menjadi pribadi yang lemah lembut, yang memiliki konsep berpikir, memiliki dasar prinsip hidup, sehingga kita menjadi pribadi yang menjadi teladan bagi sesama kita. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, dan amin untuk firman Tuhan, mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihat firman-Mu bagi hidup kami. Saat ini kami mohon kiranya Tuhan menguatkan kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar dapat menjadi pribadi yang lemah lembut, yang dapat menguasai diri, perkataan, dan perilaku kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang mengontrol diri, menjaga hati, sadar untuk taat dan tulus di dalam mengikut Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, memberkati setiap pendengar dimanapun mereka berada, dalam segala pergumulan yang dihadapi Tuhan menolong, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan, mereka yang bersuka cita sertai sukacita mereka, dan biarlah kasih karunia-Mu melimpah-limpah atas hidup kami. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
1: Shalom, terima kasih Pak Prihadi. Selamat pagi.
3: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

0: ekonomi secara nasional revitalisasi kita 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran 14 triliun.
1: Di wilayah Kabupaten Belu saat itu ditemukan sebanyak total 138.160 batang rokok ilegal.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang. Untuk edisi hari ini, Selasa 5 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya pemerintah pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi 11.744 sekolah atau satuan pendidikan sebesar 14 triliun rupiah. Kepolisian daerah Polda Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita 11 juta batang rokok di Kabupaten Belu. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung-gedung sekolah sebesar 14 triliun rupiah untuk 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Selengkapnya laporan khusus rekan reporter Alotani.
0: Tahun ini secara nasional revitalisasi kita 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran 14 triliun.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti mengungkapkan anggaran revitalisasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia sebesar 14 triliun rupiah lebih untuk 11.744 satuan pendidikan saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah di Kota Kupang Senin 4 April 2026. Menteri Abdul Muti menyampaikan Kemendikdasmen masih berjuang untuk tambahan 60.000 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, apabila 60.000 satuan pendidikan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan disetujui Komisi 10 DPR RI, maka tahun 2026 akan lebih banyak lagi sekolah yang bisa direvitalisasi.
0: Dan untuk revitalisasi ini kami tegaskan prioritasnya pertama di daerah yang terdampak bencana. Beberapa sudah ditandatangani PKS-nya di daerah yang terdampak bencana di Sumatera, juga di NTT dan daerah lain di Indonesia. Sudah ada 50 lebih sekolah yang sudah verbal dan siap kita bangun pada tahun ini. Kemudian yang kedua daerah 3T dan kemudian yang ketiga sekolah yang fisiknya memang rusak. Sehingga karena itu, dengan tiga kebijakan itu, sepertinya NTT masuk kategori semuanya. Yang terdampak bencana, Lewotobi dan sekitarnya, itu juga sedang kita bangun. Kemudian yang 3T, kecuali Kota Kupang mungkin semuanya 3T sepertinya.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah meminta gubernur dan wakil gubernur serta seluruh kepala daerah di NTT benar-benar menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, baik SDM guru maupun sarana-prasarana pendukung seperti gedung dan akses jalan yang baik. Karena menurut Anita Ga, ia menemukan banyak gedung sekolah di NTT sangat memprihatinkan serta akses jalan dan jembatan yang rusak.
4: NTT memiliki potensi yang luar biasa. Kita punya anak-anak yang cerdas. Siapa bilang anak NTT tidak cerdas? Mereka cerdas. Masyarakat yang tangguh, budaya yang kaya. Kita mempunyai nilai gotong royong yang kuat dan semangat juang yang tidak pernah padam. Namun, di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa NTT masih menghadapi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Masih ada sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat layanan dengan akses jalan yang sangat sulit dijangkau. Sarana prasarana
3: sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena di hadapan Mendikdasmen RI menyampaikan bahwa SDM anak-anak di NTT sangat kompetitif di level nasional dan internasional. Akan tetapi secara faktual, masih banyak kendala yang dihadapi seperti akses jalan yang rusak, banyak daerah terisolir seperti di Amfoang Kabupaten Kupang maupun kabupaten lainnya di NTT.
5: Kita juga harus terus memberikan dukungan terhadap yang terutama yang bekerja di tempat-tempat sulit. Di sini Kabupaten Kupang di belakang paman di persis itu, bupatinya itu punya namanya Amfoang. Amfoang itu daerah yang memang termasuk tempat yang sulit. Kesana itu cuma orang pemeran saja, karena dia di tempat yang sulit, tidak boleh diakses ke kota. Dan juga untuk banyak juga yang ada di daerah Sumba, ada di daerah pinggir-pinggir, atau di Flores, atau Kabupaten Kepulauan terutama, di tempatnya Pak Bupati Rote, atau Sabore Jua, atau Alok, ataupun dengan Bapak, itu juga banyak daerah kategori 3T.
3: Pantauan RI, rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah yang dihadiri Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT meminta perhatian pemerintah pusat terkait pemerataan tenaga guru dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit di Kota Kupang yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Informasi selengkapnya dilaporkan Alfred Sengge.
6: Peletakan batu pertama yang didahului oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti Senin 4 Mei 2026 meresmikan pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit di Kota Kupang yang ditandai dengan peletakan batu pertama. Pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit Kota Kupang ini menjadi bagian dari Program Revitalisasi Pendidikan Nasional tahun 2026. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diikuti Gubernur Nusa Tenggara Timur, anggota DPR RI Anita Yakobaga, bersama Wali Kota Kupang serta unsur pemerintah daerah dan gereja. Momentum ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan khususnya di wilayah timur Indonesia. Dalam suara gembalanya, Wakil Ketua Sinode Gemit Sanep Johannes Enablegur menegaskan bahwa pendidikan dan gereja merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam sejarah pelayanan Gemit.
8: Gereja dengan pendidikan itu ibarat mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Menteri, sebagian gereja itu hadir karena sekolah. Jadi lebih dahulu sekolah baru gereja. Alasan mendasar adalah ketika guru-guru Injil itu datang untuk memberitakan kabar sukacita kepada anak-anak, mereka terlebih dahulu dikenalkan dengan sekolah, membaca, menulis, dan sebagainya.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong revitalisasi sekolah dan pembangunan fasilitas pendidikan baru sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM termasuk di Nusa Tenggara Timur.
9: Ini sekolah baru yang kita bangun dalam rangka memenuhi arahan Bapak Presiden untuk wajib belajar 13 tahun. TK-nya sudah ada, tapi di ruang yang belum representatif dengan pembangunan gedung baru ini, apalagi di lahan yang cukup luas, 1000 meter lebih, ini bisa menjadi gedung yang representatif untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak di TK, di GMI.
7: Pemerintah Kota Kupang mencatat pada 2025 telah menerima program revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Dan tahun 2026 ini untuk tahap awal mencakup 4 SMP dari total 34 proposal yang diajukan. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo berharap seluruh usulan revitalisasi sekolah dapat terrealisasi.
10: Jadi saya atas nama pemerintah Kota Kupang mengucapkan limpah terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk Pak Menteri. Jadi kedatangan Menteri Dikdasmen ini kami mendapat banyak program. Di tahun 2025 itu kami mendapat revitalisasi 6 SD dan 2 SMP. Nah sekarang di 2026 ini yang sudah di SK-kan itu ada 4 SMP. Kami masih menunggu karena katanya ini baru tahap pertama.
7: Revitalisasi pembangunan sekolah ini berdiri di atas lahan lebih dari 1000 meter persegi dengan target penyelesaian menurut Ketua Panitia Pembangunan Joni Rohin sekitar 4 bulan dengan fasilitas yang dibangun meliputi ruang kelas, ruang guru, hingga sarana pendukung pembelajaran.
11: Dan kita berharap ini merupakan awal yang sangat luar biasa. Ada dana kurang lebih 863 juta dan diperuntukkan bagi pembangunan ini selama kurang lebih 4 bulan. Mudah-mudahan ini bisa kita pertanggungjawabkan secara baik untuk pembangunan generasi muda, generasi emas yang akan datang.
7: Pembangunan Taman Kanak-Kanak Gemit diharapkan menjadi fondasi awal dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak, sekaligus melahirkan generasi unggul dari Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat yang dipusatkan di Kelurahan Sonrain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang pada Senin 4 Mei 2026. Informasi dilaporkan Andri Iskandar.
12: Pemerintah Kabupaten Kupang meluncurkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi masyarakat yang dipusatkan di Kelurahan Sorain, Kecamatan Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, Senin 4 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok serta menjaga ketahanan pangan. Penyaluran bantuan tahun 2026 mencakup periode Februari dan Maret dengan target distribusi mencapai 100% kepada seluruh penerima manfaat. Selain bantuan pangan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih jagung serta pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat. Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor agar program bantuan dapat berjalan efektif dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
13: Bagaimana pemerintah Kabupaten Kupang berkolaborasi secara baik dengan seluruh stakeholder, salah satunya Bulog, agar supaya hal-hal seperti begini bukan saja menjadi tanggung jawab Bulog, tapi menjadi tanggung jawab kita semua sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kerja-kerja begini ini harus gotong royong, kerja kolaborasi, sehingga betul-betul kerja-kerja seperti begini ini memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Kerja-kerja begini harus tepat sasaran.
12: Sementara itu, pimpinan wilayah Perum Bulog NTT, Rahim Kanan, memastikan kesiapan dalam mendukung kelancaran distribusi bantuan pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur mencakup periode Februari dan Maret berbeda dengan tahun sebelumnya karena data yang digunakan saat ini berbasis data Kementerian Sosial Densil 1 hingga 4 untuk memastikan akurasi penerima.
14: Bantuan kali ini data yang digunakan berbeda dari tahun sebelumnya. Yang berbeda tahun ini adalah peningkatan jumlah penerima bantuan pangan dikarenakan perluasan jangkauan penerima. Yang tadinya pengelompokan desil 1, 2, dan 3 saat ini ditambahkan menjadi desil 1, 2, 3, dan 4. Jumlah penerima bantuan pangan seluruh NTT dari sebelumnya 605.391 itu naik menjadi 837.612 penerima bantuan pangan atau naik sekitar 28%.
12: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi warga yang kurang mampu. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita 11 juta batang rokok di Kabupaten Belu. Jutaan rokok ilegal asal Cina ini hendak diselundupkan ke Timor Leste. Berikut laporan Vince Sakarias.
15: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara, khususnya pada sektor penerimaan cukai dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi. Hal itu disampaikan Kapolda Nusa Tenggara Timur usai Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Bea Cukai menyita sekitar 100 juta batang rokok di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Jutaan rokok ilegal asal Cina tersebut diduga hendak diselundupkan ke Timor Leste.
16: Penyelundupan rokok ilegal merupakan tindakan pelanggaran hukum dan kejahatan ekonomi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara khususnya dan pada sektor penerimaan cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat serta mengganggu stabilitas ekonomi.
15: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, Tipe Madia, Pabean Depdika Stefano mengungkapkan jutaan batang rokok itu saat ini menjadi barang sitaan milik negara. Para pelaku mengumpulkan rokok palsu dengan tujuan didistribusi di wilayah perbatasan, yaitu Kabupaten Timur Tengah Utara dan Belu. Depdika mengungkapkan kasus peredaran rokok ilegal menjadi yang terbesar secara nasional memakai jalur Timur Indonesia. Selain pemalsuan pita cukai, para pelaku juga memalsukan merek rokok tersebut.
17: Bahwa ini adalah bentuk rangkaian penindakan, jadi bukan hanya satu kali tindakan, tapi beberapa kali tindakan yang dimulai di wilayah Kabupaten Belu. Saat itu ditemukan sebanyak total ya 138.160 batang rokok ya ilegal yang sampelnya kita bisa saksikan.
15: Untuk diketahui, pengungkapan kasus penyelundupan rokok ilegal terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Tiga warga negara negara Cina turut diamankan, yakni Li Shenger, Li Jingwei, dan Hun Renhao. Akumulasi harga rokok ilegal mencapai sekitar 23,1 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 12,3 miliar rupiah. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan.
2: Salah satu upaya dalam membantu aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang tidak aktif, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Kupang melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Optik International di Kupang pada Senin 4 Mei 2026. Berikut laporan Aris Lake.
18: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, Dr. Aryo Trisaksono mengatakan, sinergi tersebut dilakukan untuk memberikan penjaminan kesehatan bagi masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional, terutama peserta yang membutuhkan kacamata. Sebab Optik Internasional telah memiliki peran utama dalam menyediakan kelengkapan sarana kacamata bermanfaat kepada peserta JKN. Selain itu, ia mengungkapkan, pada tahun 2026, Optik Internasional Kupang juga telah memiliki niat baik untuk memberikan kontribusi langsung dalam membiayai masyarakat agar bisa menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.
19: Sinergi kami antara BPJS Kesehatan dengan Optik Internasional ini kan sebetulnya kami sudah bekerja sama cukup lama ya. Dalam hal kita memberikan penjaminan kepada peserta JKN, terutama bagi peserta yang membutuhkan kacamata, karena Optik Internasional ini memiliki peran dalam hal untuk menyediakan kelengkapan sarana, terutama adalah benefit kacamata yang bisa diberikan oleh Optik kepada peserta. Di tahun 2026 ini ada niat baik yang disampaikan oleh Optik Internasional kepada kami, bahwa Optik Internasional itu memiliki niat bisa berkontribusi secara langsung kepada peserta untuk bisa membiayai peserta-peserta yang mungkin selama ini belum aktif sebagai peserta jaminan kesehatan.
18: Lebih lanjut, Dr. Aryo berharap sinergi dengan Optik Internasional ini terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dalam memberikan pelayanan JKN bagi masyarakat di Kota Kupang. Sementara itu, penanggung jawab Optik Internasional area Kupang, Arif Siregar, mengatakan program yang selama ini dijalankan bersama BPJS Kesehatan adalah penyediaan kacamata gratis untuk peserta JKN. Namun di tahun 2026, Optik Internasional ingin berkontribusi dalam pembayaran yuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang selama ini tidak aktif atau belum terdaftar di JKN.
20: Mungkin dari segi bantuan pembiayaan ya, itu yang pertama. Terus dari yang lain juga, kita kan di Optik Internasional di bidang kacamata ya. Mungkin kita bisa membantu peserta BPJS mendapatkan kacamata secara gratis dan mudah. Kalau untuk pendengar ada juga, cuma untuk sekarang kita untuk BPJS Kesehatan masih di, khususnya di Kota Kupang, kita masih di kacamata.
18: Melalui sinergi antara kedua lembaga tersebut, diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang secara ekonomi memiliki keterbatasan dalam melakukan pendaftaran atau pembiayaan BPJS Kesehatan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bulan budaya yang diselenggarakan oleh Gereja Masihi Injili di Timor tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tapi juga terbukti mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat pelayanan diakonia jemaat. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
21: Penyelenggaraan Bulan Budaya di lingkungan Gereja Masihi Injili di Timor atau GEMIT dinilai memberi dampak positif tidak hanya pelestarian budaya, tetapi juga pemberdayaan ekonomi jemaat. Wakil Ketua Sinode GEMIT Pendeta Sanep Johannes Enabringur dalam suara gembalanya pada pembukaan Bulan Budaya di Jemaat Betania Ba'a Minggu 3 Mei 2026 menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana nyata penguatan diakonia sekaligus mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah.
22: Setelah dievaluasi, sebenarnya Bulan Budaya juga memberikan nilai positif kontribusi secara diakonia. Ya, kalau bidang diakonia, di Bulan Budaya ini juga memberikan kontribusi positif bagi anggota jemaat.
21: Menurutnya, pengalaman ini menunjukkan bahwa kegiatan budaya mampu menggerakkan ekonomi lokal produk seperti tenunan tradisional mengalami peningkatan permintaan baik untuk dipinjam, disewa maupun dibeli dalam berbagai kegiatan gerejawi dan budaya.
22: Saya tidak tahu di Rote ini terlalu nampak atau tidak, tapi di Kupang itu banyak UMKM yang justru mendapatkan berkat luar biasa dari penyelenggaraan bulan-bulan budaya. Ketika begitu penyelenggaraan bulan budaya, tenunan-tenunan dipinjam, dibeli, disewa, dan di Kupang itu sudah ada komunitas-komunitas suku-suku yang lakukan itu, dan itu menopang ekonomi jemaah. Itu hal positif yang harus didukung.
21: Lebih lanjut, keterlibatan berbagai lapisan masyarakat mulai dari lansia, ibu-ibu hingga para pengrajin di desa menunjukkan bahwa bulan budaya bersifat inklusif dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan jemaat. Model pemberdayaan berbasis budaya ini diharapkan terus dikembangkan di seluruh wilayah pelayanan Gemit, termasuk di Rotendau, agar bulan budaya tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tapi juga menjadi instrumen berkelanjutan dalam pelayanan diakonia dan penguatan ekonomi jemaat. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Rotendau apresiasi peran Yapen Kris Sasando dalam peningkatan mutu pendidikan. Selengkapnya, Ian Aplugi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Rotendau menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Yayasan Pendidikan Kristen Sasando Rote yang dinilai telah menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Rotendau, Apre Moidude Lusidetan, dalam acara perhadapan pengurus, pembina, dan pengawas Yapen Kris Sasando Rote yang berlangsung di Jemaat Betania Ba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Yayasan merupakan bagian penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Rotendau, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Sasando Rote yang telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rotendau yang kita cintai.
0: Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi.
1: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di era globalisasi. Keberadaan Yayasan Pendidikan Kristen Sasando Rote memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.
0: Pemerintah daerah berharap sinergi yang telah terbangun ini dapat terus ditingkatkan guna menciptakan generasi muda Rotendau yang berkualitas dan berdaya saing. Dari Kabupaten Rotendau, Ian Aplugi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Camat Loba Lain Kabupaten Rotendau melantik pejabat kepala desa Oilunggu dan tekankan pengelolaan dana desa secara transparan. Berikut laporan Raja Ewaldus.
4: Hari ini tanggal 4 bulan Mei tahun 2026, saya Martin Jehuan Sarjana Hukum Camat Loba Lain dengan resmi melantik Saudara Kusri Lensnisak Sarjana Gisi sebagai pejabat kepala desa Oilunggu di Kecamatan Loba Lain. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan menolong kita.
23: Pemerintah Kabupaten Rotendau melalui Camat Loba Lain, Martin Jehuan, resmi melantik penjabat kepala desa Welunggu periode 2020.

0: juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan dengan perangkat desa serta membangun kerjasama yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Martin turut menyampaikan pesan bupati, wakil bupati, dan sekretaris daerah terkait pengelolaan keuangan desa. Ia menekankan agar dana desa dikelola secara tertib, cermat, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kondisi anggaran dana desa saat ini mengalami penyesuaian atau pengurangan sehingga penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran.
1: Pesan kami kepada Pak PJ Kepala Desa, penjabat Kepala Desa bersama dengan para perangkat, didukung oleh BPD, tolong kita kawal dengan baik. Lakukan langkah-langkah yang betul-betul mengelola anggaran ini dengan transparan dan bertanggung jawab. Gunakan rupiah yang sedikit ini untuk benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Desainnya program kegiatan yang sifatnya menjadi kebutuhan dan bukan keinginan kita. Supaya dengan demikian, anggaran yang sedikit ini bisa memberi perubahan wajah di desa kita, di Desa Welulunggu.
0: Pelantikan ini diharapkan menjadi awal bagi peningkatan kinerja pemerintah Desa Welulunggu. Pemerintah juga berharap kepemimpinan yang baru mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Welulunggu. Dari Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhir Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran revitalisasi 11.744 sekolah atau satuan pendidikan sebesar 14 triliun rupiah. Kepolisian daerah Polda NTT dan Bea Cukai menyita 11 juta batang rokok di Kabupaten Belu. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rairut mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kelvin yang menemani pagi hari Anda dengan informasi-informasi terkini di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini pendengar. Dan selamat bersibuk-sibuk ya untuk segala aktivitas yang mungkin udah direncanakan, dikerjakan sepanjang hari ini. Dan hopefully sukses, semangat ya untuk aktivitasnya. Lina juga semangat untuk berbagi informasi di pagi hari ini. Informasinya dari rri.co.id, Badan Pusat Statistik mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi itu tidak berdampak signifikan pada inflasi, khususnya pada penghitungan inflasi untuk bulan April 2026. Ya, hal ini disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono. Dan menurutnya, kalau bobotnya rendah, pengaruh secara keseluruhan pada tingkat inflasi relatif tidak signifikan. Dicontohkan bahan bakar aftur yang harganya juga naik. Ya, aftur mengalami peningkatan inflasi terhadap inflasi di pesawat udara, tapi karena bobotnya itu tidak besar, maka tidak terlalu signifikan dampaknya terhadap inflasi umum. Sementara itu, Pertamina Patraniaga kembali melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Kenaikan harga mulai berlaku Senin 4 Mei 2026 kemarin. Penyesuaian harga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan harga minyak dunia, termasuk harga produk olahan minyak di pasar global, serta pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Ya, informasi selanjutnya yang dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ini informasi berkaitan dengan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Pendengar, pemerintah menjamin seleksi manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berjalan transparan serta bebas dari berbagai pungutan pembohong. Jaminan keadilan rekrutmen juga berlaku untuk para pencari kerja pada program koperasi Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi, pendengar, sebanyak 35.476 formasi ini tersedia bagi masyarakat dalam pendaftaran yang sudah ditutup. Ya, Lina bersemangat bilang formasi padahal sudah ditutup. Ya, seluruh pelamar berkesempatan mendapatkan posisi melalui pengawasan kementerian sejak pendaftaran. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan data tentang keadaan pihak tertentu, oknum yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk melakukan penipuan melalui penyebaran tautan palsu demi mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Ya, ditegaskan ya, satu-satunya website resmi adalah www.phtc.panselnas.go.id. Tidak ada biaya satu rupiah pun. Ya, tidak ada pungutan biaya apapun. Ya, memang ada oknum-oknum yang mengatasnamakan koperasi Merah Putih, menyebarkan link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan ada yang meminta uang, biaya dan lain sebagainya. Ya, jadi program pembentukan lembaga ekonomi kerakyatan ini punya target memperkuat kemandirian finansial pada seluruh tingkat masyarakat kelompok warga pedesaan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi salah satu strategi nasional dalam memotong mata rantai distribusi yang kini cenderung merugikan para petani. Selengkapnya Anda bisa baca informasi ini di rri.co.id.

Ya, informasinya masih tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menegaskan pembentukan koperasi desa Merah Putih guna meningkatkan taraf kesejahteraan para petani dan juga peternak. Kebijakan ini sengaja dirancang untuk memutus panjang rantai pasok distribusi bahan pangan di tingkat desa. Lembaga ini juga berperan sebagai penyerap utama produksi warga dengan penetapan harga jual gabah yang menguntungkan. Kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, kehadiran badan usaha ini memberikan jaminan pendapatan yang stabil saat nilai pasar sedang mengalami penurunan yang drastis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan operasional koperasi ini rincian target kerjasama pemerintah pusat melalui penyediaan akses logistik di seluruh wilayah. Jadi ingin membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih selain memotong rantai pasok yang panjang dari pusat, bisa juga jadi off-taker atau pembeli hasil produksi. Selengkapnya sekali lagi Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politeknik Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
2: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja.
1: Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1.

Ya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda Pacel Udara untuk edisi hari ini. Kita bicara tentang transformasi pendidikan di NTT, sinergi kebijakan tentang jam belajar, ada penguatan-penguatan literasi dan juga mutu guru. Dan the first info di Majalah Udara untuk edisi hari ini, informasi dari rri.go.id tentang Gubernur NTT meluncurkan peraturan Gubernur tentang gerakan jam belajar. Ini untuk perkuat pendidikan berbasis keluarga. Gubernur juga Gubernur meluncurkan program ini ya ketika upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tingkat Provinsi NTT yang berlangsung di alun-alun Ihadoko Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT pada Sabtu 2 Mei 2026 kemarin. Dan dalam kapasitasnya sebagai Inspektur Upacara, Gubernur NTT Melki Lakalena membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Pendengar Republik Indonesia. Dikatakan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk refleksi bersama, memperkuat komitmen membangun pendidikan yang berkualitas, inklusi, dan berkarakter. Ya, informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya di Majalah Dirontok edisi hari ini berkaitan dengan transformasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-67, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia melalui strategi sinergi di bidang pendidikan dan literasi. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi yang aktif dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan pada 2 Mei 2026 kemarin. Ya, jadi KPWBI NTT dengan semangat ya terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ekosistem pendidikan yang inklusi dan adaptif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sinergi dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT dalam penguatan materi kebang sentralan pada kegiatan kokulikura Cinta Bangga Paham Rupiah di Satuan Pendidikan. Dan program ini diharapkan bisa membangun pemahaman generasi muda tentang peran Bank Indonesia, pentingnya menjaga nilai rupiah, serta meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan sejak dini. Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi NTT turut menyerahkan bantuan sarana penunjang pembelajaran seperti buku, alat tulis, tas ya secara simbolis kepada siswa-siswi SMA, SMK di Nusa Tenggara Timur. Informasi ini dari rri.co.id.
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Selatan tanggal 14 Maret
1: 1900. Buku mengandung banyak sekali pengetahuan. Buku juga ternyata punya salah satu daya tarik, yaitu aromanya. Tahukah Anda dari mana aroma khas buku itu berasal? Dikutip dari Science ABC, buku lama dan buku baru memiliki aroma yang berbeda. Buku lama memiliki aroma manis seperti bunga vanila. Hal ini berasal dari bahan kimia seperti natrium hidroksida atau soda api dan bensaldehida yang ditambahkan ke kertas untuk menghasilkan aroma manis serta mengurangi keasaman dan pembengkakan serat pulp kayu yang digunakan untuk memproduksi kertas. Sedangkan aroma buku baru bisa dikaitkan dengan tinta yang digunakan serta perekat yang dipakai dalam proses pembuatan buku. Bahkan, karena aromanya yang khas, menarik perhatian produsen pewangian untuk menciptakan aroma buku-buku lama sebagai parfum. Jadi, inilah alasan buku menghasilkan aroma yang khas. Mana yang lebih Anda suka? Aroma buku baru atau buku lama?
2: Dan informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran revitalisasi atau perbaikan gedung-gedung sekolah sebesar 14 triliun rupiah untuk 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya ini merupakan voice insert gitu ya, voice report dari rekan reporter Alotani.
3: Tahun ini secara nasional revitalisasi kita 11.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia dengan anggaran 14 triliun.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti mengungkapkan anggaran revitalisasi gedung-gedung sekolah di seluruh Indonesia sebesar 14 triliun rupiah lebih untuk 11.744 satuan pendidikan saat menyampaikan arahannya dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah di Kota Kupang Senin 4 April 2026. Menteri Abdul Muti menyampaikan Kemendikdasmen masih berjuang untuk tambahan 60.000 satuan pendidikan sesuai arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, apabila 60.000 satuan pendidikan mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dan disetujui Komisi 10 DPR RI, maka tahun 2026 akan lebih banyak lagi sekolah yang bisa direvitalisasi.

0: Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobaga, dalam rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah, meminta gubernur dan wakil gubernur serta seluruh kepala daerah di NTT benar-benar menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan, baik SDM guru maupun sarana-prasarana pendukung seperti gedung dan akses jalan yang baik. Karena menurut Anita Ga, ia menemukan banyak gedung sekolah di NTT sangat memprihatinkan, serta akses jalan dan jembatan yang rusak.
1: NTT memiliki potensi yang luar biasa. Kita punya anak-anak yang cerdas. Siapa bilang anak NTT tidak cerdas? Mereka cerdas. Masyarakat yang tangguh, budaya yang kaya. Kita mempunyai nilai gotong royong yang kuat dan semangat juang yang tidak pernah padam. Namun, di sisi lain, kita juga harus jujur bahwa NTT masih menghadapi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Masih ada sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat layanan dengan akses jalan yang sangat sulit dijangkau. Sarana-prasarana yang sangat terbatas.
0: Sementara itu, Gubernur NTT Melki Lakalena di hadapan Mendikdasmen RI menyampaikan bahwa SDM anak-anak di NTT sangat kompetitif di level nasional dan internasional. Akan tetapi secara faktual, masih banyak kendala yang dihadapi seperti akses jalan yang rusak, banyak daerah terisolir seperti di Amfoang Kabupaten Kupang maupun kabupaten lainnya di NTT.
2: Kita juga harus terus memberikan dukungan terhadap yang terutama yang bekerja di tempat-tempat sulit. Di sini Kabupaten Kupang di belakang paman di persis itu, bupatinya itu punya namanya Amfoang. Amfoang itu daerah yang memang termasuk yang sulit. Kesana itu cuma orang komponan saja, karena dia di sini tempat yang sulit, tidak boleh diakses ke kota. Dan juga untuk banyak juga yang ada di daerah Sumba, ada di daerah pinggir-pinggir, atau di Flores, atau Kabupaten Kepulauan terutama, di tempatnya Pak Bupati Rote, atau Sabore Jua, atau Alor, ataupun Danem Bata, itu juga banyak daerah yang kategori 3T.
0: Pantauan RI, rapat koordinasi implementasi program Kemendikdasmen dan sinkronisasi kebijakan daerah yang dihadiri Wali Kota Kupang dan para bupati se-NTT meminta perhatian pemerintah pusat terkait pemerataan tenaga guru dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Pagi ini kita akan bicara dalam wawancara Kupang Pagi tentang kualitas guru di tengah efisiensi anggaran pendidikan daerah. Dan bicara tentang topik ini, kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kami, Ibu Aplonia Detan SPD MPD, Ketua PGRI Kota Kupang. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi, Kalinda. Shalom.
0: Shalom. Di awal perjumpaan ini, Linda ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Ibu dan semua guru-guru, tenaga pendidik. Iya, untuk tahun 2026 ini luar biasa. Ya Ibu, pagi ini kita bicara tentang bagaimana kualitas guru begitu ya, di tengah efisiensi anggaran pendidikan khususnya yang ada di daerah. Ibu boleh dari sisi saat ini, dari sisinya PGRI Kota Kupang ya Ibu ya. Ya, jadi bagaimana PGRI melihat kondisi kualitas guru di Kota Kupang di tengah kebijakan efisiensi anggaran pendidikan di daerah? Silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih Ibu Linda, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Jadi kalau PGRI ini selalu memandang itu dari sisi profesionalis ya. Jadi dari segi profesionalisme guru, bicara soal guru itu sendiri adalah keteladanan itu. Sehingga kalau saat ini kita di mana-mana ya marah kita mendengar ada efisiensi anggaran dan lain-lain. Iya. Bagi kami PGRI tidak ada daya ngaruhnya sama guru. Mm. Ya, kenapa tidak ada daya ngaruhnya sama guru? Karena yang pertama kepribadian guru itu yang memilih dia untuk bisa menjadi pelayan. Termasuk juga yang ada di Kota Kupang. Mm-hmm. Sehingga kalau efisiensi anggaran dikaitkan dengan motivasi kerja guru, mm-hmm, tentang kualitas guru, mungkin daya ngaruhnya kecil karena guru itu sudah datang dengan kepribadiannya, mm-hmm, siap untuk melaksanakan tugas itu bagian dari dedikasi dan tanggung jawab moral. Tetapi kita juga harus mengakui bahwa kualitas tersebut belum sepenuhnya merata. Mm-hmm. Mengapa? Kita lihat gaung-gaung yang ada sekarang itu dalam penguasaan pembelajaran mendalam, yeah, literasi, ya. Tapi kita bersyukur kalau di Kota Kupang guru-guru kita ini sudah ada pada kelompok guru yang berinovasi. Mm. Ya. Memang dengan adanya efisiensi anggaran, kalau untuk KBM di kelas mungkin tidak terlalu terasa ya.
0: Yeah.
1: Tetapi mungkin untuk politik pendidikan, mm-hmm, itu yang bisa dalam bentuk akselerasi atau percepatannya pasti kita lihat ada sedikit lamban. Mm. Itu mungkin dari kami.
0: Baik, ya, dan apakah itu juga, ya tadi disampaikan kalau dalam KBM tidak terlalu berpengaruh gitu, karena memang seseorang yang menyatakan diri dia jadi guru pasti sudah ada tekad yang kuat ya Ibu ya, untuk tetap berjuang begitu. Nah ini dari sisi pengembangan kompetensi tadi sempat disinggung oleh Ibu juga, mungkinkah itu juga berdampak pada misalnya seperti kayak pelatihan kah, atau kayak apa, peningkatan kapasitas guru kah dan lain sebagainya begitu Ibu?
1: Baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita akhir-akhir ini merebak efisiensi anggaran ini sebenarnya kan memang efisiensi anggaran ini sudah ada sebenarnya. Buktinya kan dalam pengalokasian dana dan lain sebagainya sudah dibagi-bagi kan. Prosentasenya sudah nyata dibagi-bagi. Jadi kalau kami PGRI itu sangat berharap bahwa kalau untuk pendidikan itu jangan dilibatkan deh begitu, karena pendidikan, mm-hmm, ini harus berkembang.
0: Iya.
1: Pendidikan itu wajib untuk berkembang. Mm-hmm. Dia tidak berjalan di tempat, dia tidak statis. Mm-hmm. Jadi doa kami, harapan kami dari PGRI itu apapun efisiensi anggaran, tapi kalau untuk di pendidikan jangan begitu. Kenapa? Mm-hmm. Karena manusianya itu berdinamika.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Berproses dan kebutuhan itu kan fluktuasi. ya bisa meningkat, bisa menurun dan lain sebagainya. Nah, kalau efisiensi anggaran ini memang sangat terasa tuh pada penguatan-penguatan ya, sehingga apa namanya, jika tidak dikelola dengan strategi yang tepat, ya kecenderungan dampaknya pada penurunan kualitas, ya. Kenapa? Karena tentu akses untuk pengembangan diri itu memang dengan sendirinya akan terbatasi. Tapi saya percaya guru-guru secara pribadi tuh mereka sudah selalu giat dalam kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi. Ya, kenapa? Ada kebutuhan angka kredit di situ, kredit poin di situ untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Gitu.
0: Iya, iya Ibu. Jadi kredit poin, kenaikan pangkat dan lain sebagainya itu otomatis dia merujuk pada guru-guru yang ASN ya Ibu ya, yang PNS dan juga P3K. Sedangkan kita di Kota Kupang saja kita juga punya guru honorer Ibu. Nah, bagaimana dengan mereka? Apakah ini juga berdampak Ibu pada guru-guru kita yang non ASN?
1: Iya, jadi kalau guru itu kan otomatis dengan sendirinya. Kalau saya kalau mau melihat tuh semua guru itu merata, ya. Ya mungkin kalau kita di Kota Kupang tidak terlalu nampak ya, Ibu Linda.
0: Iya.
1: Karena aksesnya cukup ada. Kemudian guru-guru dalam komunitas-komunitasnya itu dalam melakukan kegiatan peningkatan kompetensi, pengembangan diri guru itu ada komunitas-komunitas tanpa memandang mana itu guru ASN, mana guru non ASN dan lain sebagainya. Sehingga apa namanya? Mungkin ada dampak bagi mereka dalam bentuk transportasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau untuk apa namanya, niat untuk pengembangan diri tentu ada dari dalam diri guru masing-masing. Nah, harapan kita adalah pemerintah jangan sampai niat dan kiat guru yang begini kuat terhalangi dengan itu tadi yang saya katakan, dalam rangka penguatan-penguatan kompetensi, peningkatan kompetensi terhalang dengan efisiensi anggaran yang berdampak kepada honorarium atau upah-upah mereka. Ini yang sangat kita harapkan. Makanya PGRI senantiasa berjuang guru wajib sejahtera. Begitu. Seperti awal saya katakan itu bahwa kalau boleh efisiensi boleh terjadi untuk di bidang mana saja, tapi kalau pendidikan mungkin jangan deh begitu.
0: Iya, luar biasa. Tadi sempat disinggung oleh Ibu dia bahwa diperjuangkan gitu, PGRI memperjuangkan. Nah, ini boleh di sedikit diinformasikan perjuangannya PGRI khususnya yang di Kota Kupang untuk teman-teman guru ini seperti apa, supaya tadi sempat disinggung soal hak mereka, peningkatan kualitas mereka, apalagi kan sekarang ini anak-anak semakin hari semakin pintar begitu ya, dan penggunaan teknologi juga semakin masif Ibu, dinamis sekali. Ini silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau PGRI ini kan kita organisasi ini bergerak dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi kita tidak berdiri sendiri-sendiri, ya. Perjuangan PGRI ini sistemnya masif, kolektif, kolegial. Sehingga persoalan-persoalan apa yang nampak ya di permukaan, ya secara kedaerahan dan tingkat sekolah, tingkat kota dan lain sebagainya, kita mengkaji apa yang menjadi persoalan yang urgen untuk harus diperjuangkan secara tingkat nasional. Kenapa? Karena bicara regulasi dan fiskal itu ada di tingkat pusat, itu ya. Sehingga saya pikir cukup banyak di media-media sosial memuat apa saja yang PGRI perjuangkan. Ya, termasuk bagaimana membuat guru sejahtera, kita sudah sama-sama dengar. Baik guru honorer maupun guru ASN itu bisa mendapat sertifikasi atau tunjangan guru jikalau mereka memiliki sertifikat pendidik, ya. Kemudian PGRI memperjuangkan kalau bila guru-guru honor bisa di P3K, bahkan sekarang dalam taraf merancang undang-undang perlindungan guru dan lain sebagainya. Artinya supaya guru bekerja dengan tenang, ya. Tapi sekarang kembali kepada kebijakan pemerintah, ya. Kebijakan pemerintah, apakah pemerintah memandang bahwa pendidikan merupakan dasar atau pilar dalam pembangunan wilayah, negara atau bukan? Ya, itu dulu yang diutamakan. Sebab kalau pendidikan ini tidak menjadi skala prioritas, kita mau bicara apa saja, ya? gitu. Kemudian tentang anak-anak sekarang sudah luar biasa ya, dalam hal menggunakan gadget dan sebagainya. Saya pikir itu dua hal yang berbeda, Ibu Linda. Karena bicara pendidikan, pendidikan dasar menengah itu lebih diutamakan pada pendidikan karakter, ya. Nah, inilah yang mungkin harus dilihat oleh seluruh pemerintah daerah agar supaya kalau boleh pendidikan yang utama itu adalah bagaimana membangun karakter anak bangsa. Kalau soal kecerdasan itu kan memang dengan sendirinya satu itu dasar dari namanya keturunan, faktor genetika bisa, ya kan? Dan lain sebagainya, ada unsur-unsur lain. Tapi kalau karakter itu kan sekolah adalah tempat di mana memperkuat karakter anak didik itu sendiri atau murid itu sendiri. Ya, jadi itu mesti mungkin kita perlu melihat dari situ. Sehingga memang kalau menurut PGRI, pemerintah perlu mengintervensi. Kita tidak melarang untuk anak-anak itu pandai dalam mengoperasi gadget dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pendidikan mungkin ada hal-hal tertentu yang perlu lebih dibidik begitu. Karena sangat diharapkan siapapun kita ya, negara yang kuat adalah karena generasinya kuat. Bukan karena generasinya pandai bermain gadget saja, tapi kuat secara mental. Dan karakter bangsa Indonesia harus tercermin di dalam setiap generasi anak-anak Indonesia.
0: Begitu. Luar biasa, memang karakter perlu sekali gitu ya untuk ditanamkan sejak dini, untuk apalagi untuk anak-anak di pendidikan dasar dan menengah ya Ibu ya, untuk sekarang ini dengan perubahan yang begitu cepat ya untuk dunia sekarang ini. Baik Ibu, ini di akhir share kita untuk pagi hari ini, saya minta boleh sekali lagi disampaikan harapannya ini berkaitan dengan peningkatan kualitas guru dan juga closing statement-nya. Silahkan Ibu.
1: Jadi kalau harapan kami adalah yang pertama, mau ada efisiensi anggaran di bidang mana saja, tapi untuk pendidikan kalau boleh jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kesejahteraan guru honorer masih menjadi isu yang sangat kuat di seluruh tingkatan. Pemerintah perlu memandang itu, karena kenapa? Membangun pendidikan ini bukan karena satu kaki saja bisa berjalan, tapi dua kaki harus berjalan bersama-sama. Dalam hal ini guru ASN dan guru honorer harus jalan bergandengan tangan. Pemerintah harus melihat guru sebagai sosok keteladanan, sosok orang cerdas yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Karena itu tidak boleh ada dikotomi guru honor, guru ASN, tapi yuk ya kita belajar dari negara-negara yang sudah maju, bahwa tidak ada kategori guru A, guru B, guru C dan seterusnya. Ya. Kemudian harapan ya kepada guru-guru tetap semangat membangun komitmen moral sebagai pendidik yang profesional, kemudian selalu beradaptasi dengan metode pembelajaran, model-model pembelajaran dan juga pemanfaatan sumber belajar walaupun sederhana tapi berbawa makna ya, agar supaya yang namanya pembelajaran yang terjadi dalam ruang kelas antara guru dan murid berjalan dengan baik. Itu harapan.
0: Baik. Iya, terima kasih Ibu Aplodia Dita untuk sharingnya di pagi hari ini. Jadi sepertinya sudah harus mulai aktivitas paginya ya Ibu ya.
1: Mau menuju sekolah monitoring.
0: Baik. Sukses untuk hari ini Ibu. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Sama-sama Ibu. Tuhan berkati, sehat selalu. Shalom.
0: Shalom. Selamat pagi.

Baik, pendengar, kita baru saja mengikuti wawancara Kupang Pagi berkaitan dengan kualitas guru di tengah efisiensi anggaran pendidikan daerah, dan bersama narasumber kami Aplonia Detan, SPD MPD, Ketua PGRI Kota Kupang. Dan di rangkaian Kupang Pagi, informasi terus dihadirkan untuk Anda.

0: Iya, pendengar, melengkapi Pajala Udara untuk edisi hari ini, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMKG Eltari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Pro 1 RR Kupang. Kak Tulus, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini.
1: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Disampaikan dengan hormat informasi perakiran cuaca wilayah NTT tanggal 5 Mei 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan. Untuk perakiran malam hari, umumnya cerah berawan. Dan juga untuk perakiran dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah ND dan juga potensi kabut di wilayah Bajawa dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius. Khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Kami juga menyampaikan peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Saburejua. Demikian untuk perakiran hari ini, terima kasih.
0: Kak Tulus, boleh infonya sedikit untuk pagi hari ini, apakah dari informasi yang tadi disampaikan, apakah itu artinya untuk wilayah NTT ini kita sudah tidak kebagian hujan lagi, Kak?
1: Untuk sekarang sudah kebanyakan masuk ke musim kemarau, Bu ya. Mm-hmm. Kemungkinan hanya hujan ringan di bagian Manggarai Raya.
0: Oke, sedangkan daerah lainnya sudah memasuki musim.
1: Di daerah lainnya, ya, sudah memasuki musim kemarau.
0: Oke, baik. Jadi kita sudah mulai memasuki musim kemarau ya untuk bulan Mei, awal bulan Mei ini. Baik, terima kasih Kak Tulus informasinya di pagi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas. Sukses, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi ya menghadirkan Pajal Udara untuk edisi hari ini tentang transformasi pendidikan di NTT, bagaimana sinergi kebijakan soal jam belajar, penguatan literasi dan juga mutu guru berkaitan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Kita tuntaskan di pukul 8 pagi. Kami mengajak Anda kita mengikuti penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.